0: penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi, tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wadah. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya, Rena Safira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkannya sebanyak 168 jamaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jamaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jamaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di asrama haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman
10: jadi,
4: ya.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Kalau kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan
13: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pagi hari ini cuaca cerah sekali pendengar, dan tentunya prediksi hari ini berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG dalam laporan teman-teman di Bandung Command Center pagi tadi. Ini sepertinya tidak akan turun hujan, tetap waspada dan utamakan keselamatan ya. Karena memang biasanya kalau teriknya di tengah-tengah hari itu bikin kepala juga ikut panas gak sih begitu. Dan tetap bersabar, tetap utamakan hal-hal yang memang harus didahulukan begitu. Dan menemani aktivitas Anda, Widya Perdani, Gina Almira masih hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: kami hadirkan juga mendengar informasi-informasi yang berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Di dua wilayah, Kabupaten dan Kota Bandung, pelayanan SIM keliling hadir masing-masing di dua lokasi. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, pendengar, hari ini pelayanan SIM keliling hadir di alun-alun Ciwidey dan kantor Kecamatan Ciparai. Untuk wilayah Kota Bandung, pelayanan SIM keliling hari ini ada di ITC Kebon Kelapa dan Ten Avenue Mall. Begitu syaratnya masih sama, Anda harus membawa SIM asli yang masih berlaku, tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian sertakan juga KTP atau surat keterangan pengganti EKTP, juga fotokopi KTP-nya. Pelayanan SIM keliling Kabupaten dan Kota Bandung ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan C saja, pendengar. Dan sertakan juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan ketentuan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan penandaan SIM begitu. Dan yang pasti bagi penyandang disabilitas khususnya dengan menggunakan alat bantu dengar dan telah memenuhi persyaratan kesehatan dengan dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter.
1: Bandung pagi ini.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung Pagi Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga, begitu termasuk juga Piala Dunia 2026. Karena menurut Farhan, aktivitas ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memicu kecanduan yang berdampak pada kondisi psikologis pelakunya. Farhan menilai penanganan judi online saat ini, pendengar, masih menjadi tantangan tersendiri karena prakteknya berlangsung di ruang digital yang mudah diakses oleh berbagai kalangan. Untuk itu, upaya pemberantasan membutuhkan keterlibatan dan kewenangan pemerintah pusat serta aparat penegak hukum yang memiliki akses terhadap pengawasan di ranah digital. Berbicara ranah digital berkaitan dengan judi online ini juga akan sedikit dikupas bagaimana peran OJK dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan, mengupas terjadinya praktek judi online di tengah-tengah pesta Piala Dunia yang sedang berlangsung kali ini. Untuk mengupas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Darwisman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Widya.
0: Kabar baik.
2: Selamat pagi, pendengar RRI Pro 1 Bandung.
0: Luar biasa. Kabar baik, Pak Darwisman, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Bu Widya.
0: Luar biasa. Enggak. Ini baru akan berlangsung Piala Dunia Argentina melawan Aljazair jam 8 nanti. Ini dukung siapa nih, Pak Darwis?
2: Wah, ini kalau lihat dari track record, prestasi, tentunya saya pegang Argentina ya.
0: Tos dulu berarti sama Widya, kita pegang Argentina. Tapi kita enggak ngobrol soal tim dan dari negara mananya nih. Kita berbicara tentang ramainya bukan fenomena judi online ketika memang sedang ada momen Piala Dunia dari tahun ke tahun, setiap 4 tahun sekali ini selalu muncul.
2: Di momen
0: Piala Dunia ini, Pak Darwisman, bagaimana OJK melihat potensi meningkatnya aktivitas judi online di masyarakat sendiri?
2: Iya. Terima kasih, Bu Lydia, dan pendengar Pro 1 RRI Bandung ya. Jadi kami dari kantor OJK khususnya di Provinsi Jawa Barat ini memang memandang ya momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia ya, yang di dalamnya ada sportivitas ya, ada kebersamaan karena biasa nobar ya, Bu Lydia ya. Jadi namun memang tadi di sisi lain kami memang melihat ada fenomena ya sebagai ajang pertaruhan masa depan finansial, khususnya ini menyangkut nanti keuangan keluarga gitu ya. Ya. Namun memang euforia olahraga memang saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan ya oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Apa bentuknya? Biasanya bentuknya tebak skor gitu ya. Atau taruhan pertandingan ya, yang seolah-olah seperti hiburan ini ya. Seperti hiburan biasa, bersenang-senang, happy-happy. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online ya. Dan ini kalau kami lihat dari data ya, Bu Gina, memang ini perlu diketahui juga oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat ya, bahwa kalau dari Komdigi itu mencatat bahwa sepanjang 2025 saja, ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo gitu ya. Nah, kalau melihat angka ini ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Gitu. Nah, sehingga kami dari OJK ya memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas, hal-hal yang sifatnya hiburan ya, hal-hal yang sifatnya ada hero-nya di situ ya, bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang apa ya, yang konsep, yang destruktif ya, yang apalah, yang spekulatif ya. Nah ini yang berbahaya kalau menurut saya, Bu Lydia ya.
0: Iya, kalau berbicara jadi tidak, dengan judi online ini tidak hanya perekonomian keluarga yang berantakan begitu, bahkan mungkin kasus perceraian pun ini banyak terjadi karena kasus judi online. Tapi dari sisi keuangan saja, dampak yang paling sering ditimbulkan oleh judi online ini seperti apa, dan bagaimana peran OJK untuk mengawasi transaksi keuangan yang terindikasi terkait dengan judi online, Pak Darwis?
2: Iya, Bu Lydia, ini bagus sekali pertanyaannya. Paling tidak kami melihat ada 3 dampak penting ya, paling tidak nih ya, yang perlu diketahui oleh masyarakat ya. Pertama, sudah pasti dengan dia kalah ya, apalagi saya nggak tahu ini dari babak pertama sampai final mungkin puluhan atau ratusan kali pertandingan gitu ya. Kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis ya. Di mana seharusnya ya dana-dana tersebut dialokasikan untuk membeli kebutuhan pokok atau kalau keluarga SPP ya, sandang pangan gitu ya, ya yang tentunya harus diprioritaskan, apalagi dengan zaman situasi ekonomi saat ini ya, Bu Lydia ya, dengan kenaikan BBM, kenaikan harga dolar yang sangat meningkat. Nah ini harusnya uang itu ditabung, disimpan dengan baik untuk kebutuhan-kebutuhan masa depan ya, atau kebutuhan saat ini yang urgent dan kebutuhan masa depan. Yang kedua, akan terjebak dalam jebakan hutang yang eksponensial, artinya terjadi kenaikan bukan hanya deret hitung, malah ini deret ukur gitu ya, untuk menutupi kekalahan. Nah yang berbahaya ini, Bu Lydia ya, ini menjadi candu judi. Nah karena habit tadi, kebiasaan ya, jadi perilaku seringkali beralih ke pinjaman. Nah karena sudah nggak punya uang lagi, ini yang lebih berbahaya fenomenanya, karena ingin taruhan ya, ingin taruhan dan sudah menjadi candu, akhirnya nggak punya uang, akhirnya pinjem nih, pinjemnya ke pinjol lagi,
0: ya kan? Ya. Ya. Sudah judul, berbahaya pinjol lagi.
2: Kalau pinjolnya masih legal, okelah, masih diawasi oleh OJK, ada 94 pinjol. Yang khawatir pinjamnya ke pinjol ilegal yang banyak bertebaran nih, ya kan? Ya. Hmm. Nah, ini yang berujung tentunya karena nggak punya uang, kalah lagi pasti, karena sudah diatur mungkin algoritma AI-nya oleh para bandarnya kan gitu ya. Jadi terjadi gagal bayar, dan tidak jarang tadi dengan pinjol atau dan gali lubang tutup lubang. Nah kami tentunya di OJK yang mencatat bahwa sampai dengan Desember 2025 Jawa Barat ini luar biasa, Bu Lydia ya. Jadi pinjaman online ini yang legal saja ya, pinjaman daring istilahnya, itu sudah warga Jawa Barat itu sudah ada 23,94 triliun atau 6,9 juta rekening. Nah ini ya, pinjaman daring. Nah apalagi kalau yang pinjol yang ilegal, ini datanya mungkin akan lebih banyak lagi. Nah kemudian hal ini memang kami dengan ada tim Satgas ya, Satgas pasti, yaitu Satgas Satuan Tugas Pemberantasan Anti Pencucian Uang Ilegal, ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026, kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat. Dan ini peringkat tertinggi nih di Indonesia, Bu Lydia.
0: Waduh,
2: peringkat
0: luar biasa.
2: Tertinggi. Dan tentunya kami juga sudah banyak menghentikan entitas ilegal, sampai kurang lebih 3.214 entitas pinjaman online ilegal ya yang sudah kami lakukan hentikan ya, tentunya ini berkoordinasi dengan Kominfo ya, dan ini termasuk yang aktivitas judi online ya. Kenapa kami lakukan ini? Karena ini memang betul-betul berdampak kepada tekanan psikologis yang sangat berat, Bu. Bahkan tadi Bu Lydia sempat bicarakan, memicu konflik dalam rumah tangga gitu ya. Bahkan tidak jarang sampai ke perceraian.
0: Betul.
2: Kenapa? Karena uangnya harusnya buat dapur, buat membiayai makan minum sehari-hari rumah tangga, akhirnya berkurang kan ya, karena digunakan buat judi online ya, karena tadi keterbatasan dana. Dan tentunya yang paling bahaya, akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat jadi malas ya, jadi kurang produktif ya, karena tekanan psikologis. Nah, yang ketiga, dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Pasti hilangnya, tentunya punya agunan fisik. Biasanya kalau utang kan ada agunannya, gitu ya. Biasanya karena tidak bayar, disita tuh agunannya, gitu ya. Apalagi kalau pinjamnya ke Bank Emok, gitu ya, Bu Lydia ya. Itu pasti semua perabotnya habis tuh diambil tuh, ya kan, hilang ya. Ya, hancurnya skor kredit masyarakat, ya kami kan punya namanya OJK checking istilahnya, atau SLIK ya, sistem layanan informasi keuangan, pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan ya, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar, dia tobat, gak mau lagi, dia mau bangkit lagi untuk usaha, dia bangkit lagi, ternyata sudah punya rapor negatif atau track record negatif, sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai apa ini. Nah, tadi ditanya juga ya, Bu Lydia, peran utama OJK apa? Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengawasi dan mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia. Peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih, Bu Lydia ya. Nah, dalam konteks ini tentunya kami dari OJK memberikan, mewajibkan ya seluruh lembaga jasa keuangan, khususnya tentunya perbankan yang paling banyak digunakan ya dalam konteks judi online ini, untuk memiliki yang namanya fraud detection system ya. Jadi sistem deteksi dini yang sangat baik gitu ya. Dan dalam konteks itu kami selaku otoritas pengawas tentunya mengawasi secara aspek kepatuhan bank ya, seluruh perbankan yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Barat, dalam menerapkan apa yang kita sebut dengan perintah

0: PPATK, kami melihat biasanya ada pola-pola transaksi yang nggak wajar, ya. Seperti ada transfer-transfer yang sangat sering, baik nilainya besar maupun nilainya kecil. Yang biasanya mungkin orang itu transfer transaksi sehari cuma 2 kali, ini bisa puluhan kali atau ratusan kali, gitu ya. Kemudian ada aliran dana ke rekening tertentu yang berulang-ulang, gitu ya. Biasanya, nah ini juga ada apa nih, gitu ya. Kalau memang bisnis nggak begitu amat kali ya. Ya ini salah satu bagaimana kami melihat hal yang penting, alert lah, sinyal awal bahwa terjadi ada transaksi yang tidak wajar yang perlu didalami oleh kami, oleh OJK. Begitu, Bu Lydia, kira-kira.
1: Baik, ya. Terakhir Pak Darwisman, apa pesan OJK Jawa Barat bagi masyarakat yang ingin menikmati euforia Piala Dunia tanpa terjerumus judi online? Pak Darwisman.
0: Ya, jadi tentunya

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali Alan Albana kembali hadir tentunya membersamai Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di Bandung siang ini edisi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi merupakan layanan siaran pemberantasan korupsi narkoba dan juga judi. Dan di mana pagi menjelang siang hari ini kita akan juga membahas topik kita terkait strategi kampanye anti narkoba yang itu tuh efektif di era digital. Tentunya juga Anda pendengar boleh sekali untuk juga bisa bertanya, boleh kemudian juga saya ini juga boleh pendengar, Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760 terkait dengan topik kita strategi kampanye anti narkoba yang efektif di era digital. Dan kita juga tidak sendiri, pendengar sudah terhubung juga dengan narasumber kami, dosen di Fikom Unpad Bandung. Beliau adalah Ibu Rinda Anilah Esos MIKOM. Selamat pagi Ibu Rinda. Oke, namanya? Oh iya, ini selamat pagi Ibu Rinda. Halo. Ah, ada. Ah, ada nampaknya Ibu Rinda. Oke, nampaknya sedikit ada gangguan teknis. Kita akan coba kembali hubungi, dan Anda juga bisa pendengar boleh WhatsAppkan ke kami ya di 0811-220-9760. Atau Anda mau misalkan tanya langsung ke Bu Rinda boleh sekali, tinggal di WhatsAppkan saja atau ke line telepon kami ya yang lain di 727-5551. Atau Anda bisa telepon juga di 720-0996 ya, dimana era digital ini begitu sangat masif, berbagai informasi yang tersebar hingga kemudian juga yang begitu sangat cepat diterima. Nah, hingga kemudian bagaimana strategi kampanye anti narkoba itu bisa efektif di era digital sekarang, karena berbagai informasi saja bisa cepat, namun bagaimana dan strategi seperti apa gitu mengkampanyekan anti narkoba. Nah, terkait hal itu yang juga kita akan bahas di siang hari ini. Tentunya Anda boleh sekali juga pendengar memberikan pandangannya, pendapatnya, ataupun juga bertanya. Ya, apalagi di era yang setiap orang tidak terlepas gitu dari gadgetnya, tidak terlepas dari gawainya untuk bisa mengakses berbagai informasi ya, termasuk juga siaran-siaran kami yang bisa Anda juga akses di rri.co.id, ataupun juga Anda bisa akses melalui streaming kami di RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun juga App Store. Kita sudah coba terhubung kembali dengan Ibu Rinda Aunilah Esos MIKOM, dosen Fikom Unpad Bandung. Selamat pagi Ibu Rinda.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Kang Alan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Rinda?
1: Alhamdulillah Kang, mudah-mudahan semua sehat ya.
0: Alhamdulillah, amin. Bu Rinda, terkait topik kita strategi kampanye anti narkoba yang efektif di era digital. Kalau kita melihat saat ini Bu, Ibu juga melihat bagaimana perubahan pola penyebaran informasi terkait narkoba di kalangan masyarakat ya, apalagi khususnya di generasi muda, di usia-usia produktif gitu Bu, seperti apa?
1: Iya betul. Kalau melihat

0: data yang dipublish sama BNN di akhir tahun lalu, kita kan melihat ya prevalensi penggunaan itu ada di tahun ke-15 ya, maksudnya 15 tahun tuh sudah mulai pakai sampai usia produktif yang cukup ini ya, cukup besar gitu ya. Dan memang kalau melihat dari situ, kalau dalam konteks komunikasi, berarti kan yang perlu terpapar informasi lebih intens itu ada di angka-angka 15 sampai mungkin sekitar 24 tahun sesuai data pengguna terbesar ya. Nah, dalam konteks komunikasi, mari kita bermain di ruang audiens itu gitu. Dan betul, uang digital untuk kampanye anti narkoba itu harus menyasar di segmen itu gitu.
1: Kemudian mengapa kampanye anti narkoba ini pun juga perlu adaptasi dengan perkembangan media digital dan juga media sosial saat ini, Bu?
0: Iya, karena kita harus bermain di segmen itu ya. Jadi sekarang tuh ancamannya kan pada usia-usia di mana mereka sudah menjadi pengguna media sosial aktif ya, atau pengguna media digital aktif, khususnya media sosial. Saya mengapresiasi nih ya langkahnya Komdigi sama BNN, kalau nggak salah minggu lalu lah sekitar tanggal 12 Juni, saya lihat di websitenya Kemenkomdigi itu ada kolaborasi Kementerian Komunikasi Digital dan BNN ya, untuk menghadapi perkembangan modus peredaran narkotika yang semakin memanfaatkan ruang digital. Jadi memang sekarang kan, mengapa kampanyenya harus ada di ruang digital? Karena peredaran narkoba sudah menggunakan komunikasi di ruang digital. Jadi kita harus bermain di battlefield yang sama gitu ya, di area perang yang sama.
1: Nah, kemudian Bu, amunisi atau senjata apa Bu, atau metode apa gitu yang paling efektif tentunya dalam mengolah pesannya gitu tadi di medan battle yang sama dalam proses pencegahan narkoba, apalagi sekarang ya kita tahu sudah mulai keluar berbagai karakter Gen Z lah, terus kemudian muncul generasi alpha seperti itu. Betul. Itu bagaimana Bu?
0: Ya kan Gen Z, generasi alpha yang akan kita lindungi ini sebenarnya mereka kan digital native ya. Mereka tuh warga negara asli digital gitu dari kecil sampai besar. Maka memang wajar kita harus memfokuskan di situ dengan kemasan pesan yang juga sama di sana. Jadi kita pertama saya pikir kita harus berada di ekosistem yang sama dengan mereka. Jadi platform pun juga sebelum desain pesan, kita harus lihat dulu sasar di platform-platform yang mereka gunakan gitu. Ada beberapa media sosial yang memang sudah mereka mulai tinggalkan gitu, maka geserlah kita ke platform itu. Saya sih merekomendasikan kita mulai mengintensifkan di platform-platform populer seperti TikTok gitu ya, Instagram bisa, tren sekarang mulai naik, mainlah di ruang-ruang seperti itu. Jadi lebih dinamis juga. Instagram masih bisa asalkan desain pesannya itu anak muda banget gitu ya. Jadi kita nggak pakai lagi pesan-pesan kaku. Mari kita, jadi jangan gunakan kalimat desain yang pesan yang abstrak. Mari kita berantas narkoba, nggak di situ sekarang. Sekarang aspek how to-nya sama why-nya harus secara logis masuk ke logika teman-teman yang memang ada di usia Gen Z dan juga alpha.
1: Baik. Kemudian Bu, kalau kita melihat tantangan terbesar dalam menjalankan campaign anti narkoba di tengah derasnya arus informasi di sosial media seperti itu Bu, apa sih Bu sebetulnya?
0: Tantangan terbesarnya sebenarnya kita lagi berada dalam kalau dalam media sosial itu kan ada politik algoritma ya. Gitu. Jadi tantangan terbesar, saya yakin tantangan terbesar campaigner sekarang di bidang penanggulangan narkoba adalah bagaimana mereka masuk ke dalam yang tadi saya bilang ekosistem komunikasi digital mereka. Kan gara-gara algoritma kita itu kan jadi seperti di dalam bubble ya, istilahnya filter bubble gitu atau echo chamber ya, yang sering kita kerja akan terus aja kan selingkungan itu. Nah, permasalahannya apakah para campaigner di bidang gerakan anti narkoba berada di ruang algoritma yang sama? Itu harus di situ supaya apa? Supaya bisa menjangkau gitu ya. Jadi itu munculnya dari mana? Munculnya dari penggunaan kata kunci yang dekat dengan mereka, penggunaan juga bahkan back sound ya Kang ya. Jangan salah ya, mungkin juga lagu Kicau Mania bisa dipakai loh Kang, karena sekarang lagi bagus tuh ininya.
1: Hitsnya lagi algoritma. Iya, lagi ini Bu. Aja. Rollblade Bu.
0: Iya, nah itu juga. Jadi jangan ya harus dinamis ya. Jadi gimmick-gimmick yang ada di sana ini sangat teknis jadinya Kang. Kita nggak punya lagi sekarang misalnya satu strategi yang standar. Oke, pakai baliho, pakai apa? Sosialisasi bahwa polisi ke sekolah udah nggak cuma di situ, bukannya nggak usah dilakukan, nggak cuma di situ. Main di ruang digital di mana masuk ke dalam ruang filter bubble mereka, masuk ke filter mereka, yaitu teknis sekali, pakai background yang sama. Dan juga satu Kang yang mungkin bisa menjadi sebuah pilihan yang realistis dan agak panjang, itu adalah penggunaan influencer yang tepat.
1: Iya iya. Baik, Bu Rina, ada yang sudah bergabung juga di line telepon kami, ada Bang Edo di Lampung nih yang sedang mendengarkan juga ya. Selamat pagi Bang Edo, menjelang siang.
2: Selamat pagi Bang Alan.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bang Edo, nih ada Ibu Rinda nih narasumber kami, dosen di Fikom Unpad Bandung. Boleh silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ibu Rinda Aunila Estos MIKOM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Edo dari Lampung.
2: Sehat Bu?
0: Alhamdulillah Kang. Gak apa-apa ya dipanggilnya Akang ya?
2: Oh gak apa-apa, kalau ini kan emang di Bandung jadi Akang gak apa-apa. Kang, Kang Edo. Ya Bu, saya mau bertanya nih Bu. Tadi kan kalau gak salah kan Ibu bilang kalau gak salah jualan narkoba itu sekarang lewat era digital ya Bu ya. Nah, yang saya tanyakan, gimana udah kalau positif orang itu menjual narkoba di era digital, pendapatnya dari kepolisian atau dari mana? Gimana sih Bu, biar kita tahu kalau itu benar-benar dia mengedarkan narkoba gitu Bu? Itu satu ya Bu. Nah, yang kedua, Ibu kan dosen nih. Gimana sih Bu tips untuk anak mahasiswa siswi sekarang ini biar menjauhi dari larangan narkoba gitu Bu. Yang terakhir Bu, aduh gak banyak nih, gak enak.
0: Aduh tiga ya Kang ya, dicatat dulu deh.
2: Gak apa-apa ya Bu ya.
0: Gak apa-apa, dicatat dulu.
2: Nah, gimana sanksi-sanksi kalau anak mahasiswa Bu ketahuan ketahuan di kampus atau ya, di mana menggunakan narkoba Bu? Apa aja sanksi-sanksi yang harus didapatkan oleh mahasiswa tersebut? Nah, begitu aja Ibu Rindi sama Bang Alat. Terima
1: Siap.
2: Kasih Bang.
1: Bang Edo, thank you.
2: Assalamualaikum, tabiun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo di Lampung nih, pendengar kita Bu Rinda.
0: Oh iya, iya. Bang, ya, iya. Karena super apps ya bisa ya, nyampe sampai Lampung juga ini.
1: Kita
0: ya,
1: ada aplikasi RRI digital, jadi bisa didengarkan di mana saja.
0: Ya, kan pertanyaan pertama teh berkaitan dengan
1: Bang Edo gitu ya. Jadi di mana apa namanya Bang Edo ini terkait dengan
0: penjualan
1: ya, gitu ya, narkoba ya. Ya, penjualan narkoba yang seiring berjalan itu terus berkembang seperti itu.
0: Ya, seperti halnya dengan perdagangan ilegal lain ya. Media digital kan digunakan juga oleh para penjahat itu untuk sarana berkomunikasi di dalamnya, promosi dan transaksi ya Kang ya. Jadi kalau dilihat dari itu, kalau sekarang kan mereka bisa saja menggunakan media sosial yang ini, yang lebih personal gitu ya, nggak lagi jadi terenkripsi kan platform pesannya tuh. Akun privat di media sosial juga ada. Ini sih kalau bagaimana untuk mengetahui, saya melihatnya begini, ada beberapa karakteristik strategi promosi mereka itu lewat gaya hidup. Gaya hidup, lalu lihat ada beberapa kata-kata kunci yang saya nampaknya nggak mungkin sebutkan di sini ya kan ya, jadinya ada beberapa keyword yang memang menjadi kode-kode khusus untuk antar mereka, termasuk juga untuk produknya. Jadi nggak lagi namanya sabu-sabu, putau apa, atau sekarang nih yang pakai vape ya.
1: Iya, vape itu. Vape
0: ya kan, ya? Sebenarnya teknisnya tuh atomidate ya, lewat liquid vape. Tapi kan di luar sana disebut apa? Vape zombie vape misalnya, zombie, contoh ya. Jadi ada keyword-keyword khusus yang mereka gunakan, memang agak tersamar, namun di ruang pergaulan itu pada kelompok tertentu itu dikenal gitu ya, kode-kodenya gitu. Nanti transaksinya juga di media sosial yang platform pesan instannya terenkripsi ya, jadi lebih mereka lebih berhati-hati. Itu polanya. Bagaimana cara mengetahuinya agak sulit kalau kita tidak berada di balik lagi ruang algoritma yang sama.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kalau kita pakai media sosial, mungkin aja kita nggak punya jejak yang ke arah situ, memang nggak terjangkau. Tapi kalau kita mau coba-coba mengubah algoritma kita, itu rentetannya lumayan banyak kok, Kang. Beberapa peneliti komunikasi itu kayak di Surabaya, di Bandung, dan di Jakarta, mereka masuk melalui akun-akun yang mereka buat gitu ya, akun untuk riset yang mengubah algoritma media sosial mereka, akhirnya masuk juga ke situ. Lalu yang kedua, pertanyaannya bicara soal bagaimana mahasiswa ya, untuk menghindari mereka pakai narkoba.
1: Pakai narkoba, betul.
0: Ya, kampus juga dianggap pernah menjadi salah satu titik strategis untuk bidikan literasi lah ya, gerakan anti narkoba. Mengapa? Ya karena ada di usia itu sih, Kang. Lebih karena ada di usia produktif yang memang secara pemetaan itu angkanya signifikan selalu naik ya, sampai angkanya 2%-an naik kalau saya nggak salah. 2,11 angka prevalensinya itu naiknya itu juga di tahun 2025, dan yang terbesar itu di usia-usia yang di dalamnya ada mahasiswa. Gimana caranya? Sekarang itu karakternya agak beda juga sama zaman dulu ya.
1: Apa
0: zaman emangnya, dulu itu kan ada yang bikin ngantuk di kelas gitu ya, meracau, atau juga ada yang hiperaktif di kelas gitu. Jadi memang banyak kan ya narkoba tuh jenis-jenisnya.
1: Efek-efeknya juga gitu ya.
0: Efek-efeknya. Nah, akan terasanya di ruang kampus itu pada saat interaksi sih. Kalau di kelas agak samar sih ya yang saya rasakan kalau di kelas untuk melihatnya. Namun pada pergaulan di kampus di luar kelas, misalnya pada saat berinteraksi di kantin, itu ada beda kok, Kang. Ada beda lah gitu ya.
1: Ada khas gitu ya.
0: Iya, kalau nggak ngeracau, lemes banget kan. Gitu kan, ada yang efek menenangkan atau efeknya yang dia tambah stamina biar ini ya kenceng banget.
1: Biar
0: gitu
1: kenceng
0: ya.
1: Banget. Oh,
0: iya. Tapi jangan lupa, vape ini yang mulai jadi samar, Kang. Vape ini kan kadang-kadang orang melihatnya sebagai rokok cair aja. Tapi sekarang itu jadi bahaya karena beberapa kandungan itu yang berunsur adiktif itu juga digunakan lewat vape. Nah, sedangkan sekarang kita masih mentoleransi di pemakaian vape ya, termasuk di kampus, asal dipakainya di ruang merokok kan. Kebetulan di kampus saya untuk perokok itu ada ruang khusus merokok gitu, nggak boleh gitu, bahkan di kantin pun juga nggak boleh bebas, ada area khusus perokoknya. Nah, di situ tuh kalau saya perhatikan yang berisiko itu ya yang vape itu. Karena kita nggak tahu tuh isinya vape itu apa. Kan beberapa kali juga BNN dan kepolisian juga menggerebek gitu ya penggunaan zat adiktif dari pengedar gitu. Terakhir itu kalau nggak salah di Bandung, di Cimahi ya, Kang, ya. Ada influencer tuh terlibat di situ. Yang ditangkap juga gitu. Jadi itu sih yang kalau di kampus tuh nggak juga kita labeling yang pakai vape dia juga terlibat narkoba, tapi sekarang kan masuknya juga bisa lewat vape ya. Jadi polanya berbeda. Dan sekarang mah ada gas pink teh ya, Kang, ya. Yang gas buat pink. Orang mah masak gitu, orang mah bikin kue tapi dipakai juga, itu kan juga
1: tergolong. Jadi gas yang harus digunakan untuk krim ini malah disedot langsung gitu.
0: Betul gitu. Jadi kan secara barang dia sebenarnya bukan narkoba ya, tapi karena efek yang itu akhirnya penggunaannya salah gitu. Jadi
1: penyalahgunaan gitu ya.
0: Penyalahgunaan betul. Nah, kalau digunakan di kampus gimana? Ada aturan yang tegas ya. Nah, beberapa betul. Kampus sudah ada ini dan merujuk pada Undang-Undang Penanggulangan Narkoba juga sudah langsung gitu. Undang-undang sudah banyak, bagus, tapi sekarang kan kita bicara penegakan hukumnya. Dan juga sekarang yang disasar kan masih dalam konteks si pengedar ya, bandar ya. Kalau pengguna dalam, pokoknya kalau barbuknya skalanya tertentu ya Kang ya. Kalau dalam aturan perundang-undangan, dia masih terkategorisasi sebagai pengguna, arahnya adalah di rehabilitasi gitu ya, untuk dia menghilangkan kecanduannya. Di kampus gimana? Di kampus itu seingat saya adalah dia tegurannya sangat keras ya, bahkan juga nonaktif sampai 1 tahun. Tapi kalau itu dia bukan bandar ya, kalau bandar langsung ya di ini kan di proses hukum ya, karena itu kriminal. Tapi kalau dia masuk pada kategori pemakai, jadi diberikan waktu itu kalau saya nggak salah itu sampai 1 tahun agar yang bersangkutan merehabilitasi.
1: Gitu.
0: Itu di rehab ya.
1: Baik. Ini ada yang bertanya kembali, ada Kang Jojo di Garut. Selamat pagi menjelang siang Kang Al dan juga Ibu dosen, izin bertanya, tindakan apa sebetulnya paling efektif selain konsekuensi hukum ya, agar si pengguna ini ada efek jera dan takut gitu untuk menggunakan narkoba ini? Hatur nuhun katanya Bu.
0: Saya bilang social punishment itu kayaknya sekarang tuh jadi hal yang kuat.
1: Paling menakutkan gitu ya.
0: Iya, lebih menakutkan dari bahkan ancaman hukum, Kang. Apalagi kalau kita nyasar usia muda ya, peer group kan sangat kuat ya, mempengaruhi. Kadang-kadang orang tua kan komplain gitu ya, kalau sama disuruh sama orang tua nggak mau, tapi sama teman segengnya nurut gitu. Itu bahkan narkoba juga berkembang akibat tekanan peer group ini. Jadi yang saya lihat sih peer pressure-nya yang harus diperkuat. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran kolektif di anak muda bahwa narkoba itu hal yang berbahaya dan tidak boleh digunakan gitu, sehingga muncul semacam tekanan sosial juga untuk pemakai jadi takut atau malu kan gitu. Jangan sampai mereka takut atau malu kalau nggak make. Nah sekarang dibalikin, kalau make ih kamu nggak keren gitu. Disinilah saya pikir semua stakeholder terkait harus terlibat aktif dalam literasi anti narkoba, supaya apa? Supaya kita punya sebuah apa ya, ekosistem yang balik lagi ke ekosistem yang memang kalau make itu lebih apa ya, lebih menakutkan efek sosialnya ketimbang rasa nikmat atau adiksi yang dihadapi gitu. Jadi itu ini kita bisa belajar dari kesadaran mental health kan. Di anak muda tuh mental health kan sekarang udah jadi sebuah kesadaran kolektif ya. Kalau dulu itu orang stres apa itu malu, nggak aman. Sekarang kan banyak yang mengakui kalau saya walaupun self-diagnose ya, kadang-kadang. Tapi semakin banyak, kesadarannya itu semakin kesana, itu sampai orang juga sekarang sudah menyadari bahwa mental health ada di sekitar mereka. Nah, di narkoba tuh saya berharap kita kayak begitu gitu. Orang udah sadar sehingga kalau ada di sekitarnya, itu bisa ngasih tekanan sosial yang cukup kuat untuk say no to drugs gitu.
1: Baik ya. Kemudian juga Bu tadi menarik seperti bahas mengenai peran-peran influencer, konten kreator, atau mungkin tokoh publik gitu ya, dalam mendukung kampanye anti narkoba ini. Kan banyak juga nih Bu sekarang ada duta-duta gitu ya. Kemudian ya, juga berbagai influencer yang sudah terjun gitu. Sejauh mana sih sebetulnya Bu efektivitas dari para influencer, konten kreator ini atau tokoh publik gitu ya dalam campaign-campaignnya? Kalaulah tadi sudah dikatakan medannya sudah dapat, ruang geraknya mereka ada di situ, kemudian kontennya sudah dapat, Sengaruh itu nggak sih Bu, si peran-peran orang-orang ya, yang untuk campaign ini tuh?
0: Iya, saya sih gini ya Kang ya, suka teringat gini, pada saat kita ngomongin influencer, jangan terpesona sama influencer yang besar gitu ya. Karena kita bicara di ruang-ruang yang sekarang ini di narkoba itu ruang-ruang yang lebih privat Kang. Di komunitas yang lebih kecil gitu. Jadi kalaupun mau milih influencer, bisa melirik ke influencer yang tergolong pada mungkin mikro influencer gitu ya. Jadi jangan yang gede-gede amat. Kalau makro influencer, influencer gede kayak Atta Halilintar, mohon maaf ya, atau ini nanti kan kesannya jadi terlalu umum ya Kang.
1: Kayak ngiklan banget gitu ya.
0: Iya Kang, main-mainlah di mikro influencer yang followersnya itu sekitar 10 ribu sampai 100 ribu lah mentok gitu. Kenapa? Biasanya mereka lebih spesifik Kang. Gamers misalnya.
1: Iya.
0: Influencer di gamers yang bisa menjadi role model gitu. Lu pengen kayak si A, gamers itu jago banget gitu, apa-apa gitu gak pakai narkoba loh gitu. Nah, di micro influencer itu tuh engagementnya, keterlibatan dia dengan audiensnya lebih tinggi ketimbang yang gede-gede, yang jutaan gitu kayak Atta Halilintar. Interaktivitasnya jadi lebih tinggi. Nah, balik lagi ke peer pressure-nya akan lebih kuat gitu. Anak-anak sekarang kan anti mainstream kan pengennya gitu. Anak muda sekarang tuh anti mainstream pengennya kan dibilang unik gitu kan. Gitu. Pokoknya mah novelty nomor satu kalau yang saya tangkap gitu ya. Jadi masuknya di situ sih micro influencer menurut saya. Terus jangan sekali-kali menurut saya ya menggunakan influencer dari tokoh yang sebelumnya punya skandal. Beda karakteristiknya anak sekarang dengan zaman dulu yang kita masih bisa tuh mengapresiasi adanya perubahan sikap yang signifikan gitu. Anak sekarang dia akan menuntut, ya dia ada di posisi sadar ini setelah dia menikmati adiksi yang dihasilkan oleh ini gitu ya. Jadi wajar dong kalau saya mencari tahu adiksinya dulu kan, jangan sampai kayak gitu gitu ya. Jadi kan suka kan ya gitu lah ya, jangan hindarilah pola nyari influencer dari kasus yang sudah ada gitu. Kalau mau cari influencer itu yang gak gede-gede amat tapi dia punya komunitas yang kuat
1: spesifik gitu ya,
0: yang spesifik. Jadi jelas komunitas yang disasarnya, karakteristik pesan pun Kang nanti akan lebih spesifik kok.
1: Gitu. Sesuai ruang komunitasnya
0: sama,
1: ya.
0: Walaupun temanya sama, tapi desain pesannya akan berbeda. Contoh misalnya, masuk ke influencer yang sekarang kan suka olahraga anak-anak itu kan. Teman-teman muda itu suka olahraga. Ke komunitas lari, komunitas padel. Gitu, masuk di situ itu mikro-mikro influencer bersebaran di sana dan lebih dekat dengan mereka.
1: Baik, menarik. Wah, ini pengen ngobrol sama Ibu sebenarnya 2 SKS gitu ya Bu ya.
0: Nanti WS ya kalau 2 SKS ada WS.
1: Baik, terakhir mungkin Bu, pesan kemudian langkah konkret yang bisa dilakukan, baik ini juga peran orang tua, kemudian juga peran-peran di ruang-ruang akademisi untuk generasi muda ya, agar tentunya ini menjadi sebuah agen perubahan dan dalam gerakan anti narkoba di lingkungan mereka sendiri tadi, spesifik seperti itu Bu.
0: Iya, saya pikir mari kita perpendek ya jarak atau gap usia antara kita gitu ya. Jadi untuk orang tua, guru, dosen gitu ya, yang ada di lingkungan dianggap sebagai apa ya, tetua gitu ya, jangan ragu, jangan malu untuk kemudian belajar memahami apa sih yang digunakan dalam komunikasi keseharian anak muda sekarang. Lalu jangan ragu juga untuk belajar dan turut masuk ke sana supaya apa? Supaya kita tahu ya apa yang saat ini sedang tren dan dalam konteks nanti digunakan untuk penghindaran konsumsi narkoba, kita berada di platform yang sama gitu, di frekuensi yang sama gitu. Jangan sampai nggak nyambung kesannya, karena gap itu ternyata gap itu munculnya dari nggak nyambungnya antara apa yang ada di di kalangan tua gitu ya, senior gitu, dewasa, dengan segmen-segmen muda yang saat ini berpotensi disasar oleh para penjahat narkoba di luar sana.
1: Baik. Terima kasih tentunya atas waktunya, Bu Rina Hatur Nuhun.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu tentunya.
0: Sehat-sehat juga buat Kang Alan dan seluruh pendengar RRI di seluruh dunia ya, karena sudah streaming.
1: Baik. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Sehat selalu.
0: Sehat-sehat juga. Terima kasih Kang Alan.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, tak lupa juga Alan menyapa juga, terima kasih juga tadi yang sudah bergabung juga bersama kami ya. Ada Bang Edo dari Lampung, terima kasih juga yang sudah WhatsApp juga, ada Kang Jojo di Garut, Kang Kong Dani Komarudin di Jakarta ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi sudah terwakilkan juga ya. Kemudian juga Teh Maria, anakku tuh udah kerja, saran supaya orang tua wajib kenal siapa teman-teman, oh siapa teman-teman dan anaknya, dan anak-anak sekarang harus dianggap teman aja. Wah, ini ya salah satu apa namanya saran gitu ya, bagaimana juga kita sama frekuensinya dengan anak-anak kita gitu ya. Tenopa, Mbak Safitri juga Alon Capan, terima kasih banyak tentunya atas partisipasi Anda. Alon Abang MC akan menemani Anda, dan nanti di pukul 11 kita hadirkan dinamika olahraga dari Pertiga RRI.

0: Mal, bukannya itu Dika?
1: Mana?
0: Itu tuh.
1: Iya, Mal, itu dia.
0: Kok kurus ya dia sekarang?
1: Kata teman-teman sih, dia pakai narkoba.
0: Gila, padahal dulu dia yang paling sering ngingetin kita loh.
1: Katanya cuma buat ngilangin stres, malah nyeret dia sejauh ini.
2: Bro, lu harus coba juga.
0: Dika, cukup, hentikan. Itu bukan solusi, tapi pelarian.
1: Sadar Dika, kamu ini masih muda, masih bisa lepas dari jeratan narkoba.
2: Gua nyaman bro, enak bro.
1: Sudah Dika, berhentilah sebelum kamu terlambat.
3: Narkoba, secara pelan-pelan akan menghancurkan kehidupan. Jangan coba-coba.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Siang informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi.

0: bakal memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time.

Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Luka Modric, they have the, still the heartbeat of the team in the middle. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum.
2: Coming off the best season that I've ever had, first and foremost just from
1: jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga beregu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Ujang Rustandi bin Ujang Nanang, tepat tanggal lahir Garut 30 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan pedagang, tepat kediaman di Jalan Sadang Saib nomor 17 RT 4 RW 12 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Deti Indriani binti Mugi Wirdanto sebagai penggugat melawan Ujang Rustandi bin Ujang Nanang sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 17 Juni 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Benget Sianturi bin Hasibolan, tepat tanggal lahir Medan 15 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan Karaes Timur RT 6 RW 8 Kelurahan Samoja, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Erni binti Eli sebagai pemohon melawan Benget Sianturi bin Hasibolan sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 17 Juni 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar, masih bersama kami tentunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun juga App Store. Jadi Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah tentunya. Dan tentunya juga bagi Anda yang sering juga kesehariannya berada di ruangan ber-AC, ya pendengar, setelah mungkin seharian merasakan pegal-pegal gitu ya. Ini disampaikan oleh dokter ortopedi mengungkapkan bahwa rasa pegal, kaku pada leher atau nyeri punggung atau ketidaknyamanan pada sendi setelah berjam-jam berada di ruangan berpendingin udara atau AC umumnya bukan disebabkan langsung oleh AC, melainkan oleh kebiasaan duduk terlalu lama dan kurang bergerak. Jadi ini masalahnya. Jadi di sampaikan juga oleh ahli bedah ortopedi yaitu Dr. Barat S. Mudi menjelaskan bahwa pendingin ruangan tidak menyebabkan radang sendi maupun kerusakan tulang secara langsung. Menurutnya banyak orang menghabiskan waktu 8 hingga 10 jam di ruangan ber-AC dengan posisi duduk yang kurang baik. Nah, kondisi tersebutlah yang dapat memicu kekakuan otot atau ketegangan tubuh serta keluhan pada sendi. Dr. Mudi juga menjelaskan suhu dingin dapat menyebabkan otot menegang sementara, mengurangi fleksibilitas tubuh dan memperlambat sirkulasi darah. Nah, efek ini biasanya lebih terasa pada orang yang memiliki masalah sendi atau nyeri kronis sebelumnya. Jadi ada beberapa kelompok yang memang lebih rentan mengalami keluhan tersebut, yaitu penderita osteoartritis, spondylosis cervical, frozen shoulder, nyeri punggung bawah maupun mereka yang memiliki riwayat cedera. Begitu pendengar ya. Jadi yuk mulai bergerak dari sekarang. Dan lalu informasikan juga pendengar untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11:54 waktu Indonesia Barat. Jadi mari Anda sudah mulai bersiap-siap tentunya dari sekarang.

Pendengar, azan zuhur telah dikumandangkan untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Tahun baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam juga menandai masuknya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sunnah dan memperbanyak amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sementara puasa Asyura dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

0: Trilly Bells dengan Cinta Pertama mengawali perjumpaan kita pendengar di 97,6 FM Pro Satu RRI Bandung bersama Dinda yang juga menemani Alan di siang hari ini ya Alan ya.
1: Betul ya, kalau kemarin-kemarin itu ada Sinta, ada Rizka, sekarang ada Dinda. Dinda kemana aja sih?
0: Wah wow, udah lama ya rasanya ya, udah gak siaran di Pro Satu, udah lebih dari seminggu kayaknya ya.
1: Betul, apa namanya pendengar tuh udah kemana nih Dinda,
0: iya.
1: Tidak ada
0: cuman. Tapi kemarin ada kok, kemarin malam ya Kang One juga menyapa sama Api
1: kan?
0: Eno.
1: Dia suka nanya kemana Neng Dinda.
0: Iya, dan sekarang Dinda mau bersamai Anda kembali di Pro Satu RRI Bandung di siang hari ini ya Alan ya. Sudah setahun berlalu tahun baru Islam nih ya.
1: Ah, ya iya.
0: Kan?
1: Terus kemarin ramai banget pawai obor di mana-mana ya.
0: Benar. Pawai obor menyala apinya ya kan. Itu di daerah Alan ada pawai obor juga nggak?
1: Ada pawai obor juga. Jadi biasanya abis Isa gitu ya, itu mulai berkeliling gitu.
0: Oh, kemarin atau malam ini ada juga?
1: Kemarin ada kemarin yang malam ada. Ini?
0: Gitu iya, ya.
1: Jadi
0: kan ada dua
1: ada
0: ya.
1: Dua.
0: Iya benar, ada yang kemarin tahun baru ini ada juga yang ini. Tapi yang pasti sama-sama kita tahun baru merayakannya ya.
1: Betul.
0: Di tahun baru Islam ini dan juga pendengar di siang hari ini. Sudah kira-kira sudah makan siang belum Alan ya? Biasanya tuh masih ada sisa takhir semalam nih ya kan. Sisa takhir tahun baruan Islam tadi malam. Lumayan tuh buat bawa bekal siang-siang gini ya, lumayan ngirit lah ya.
1: Bener, kalau aku masih olahan daging kurban.
0: Oh masih ada.
1: Yang dibuat jadi bakso jadi kan awet.
0: Oh iya benar-benar. Tinggal sisanya mesti jadiin bakso
1: kayaknya memang baso,
0: sih benar-benar.
1: Itu jadi lebih lama gitu.
0: Iya. Tapi lumayan sih sisanya buat ngirit-ngirit ya apalagi di
1: pertengahan
0: bulan. Kayak dompet-dompet udah mulai tipis tapi awal akhir bulan tuh masih lama
1: akhir
0: banget rasanya
1: lama.
0: Ya.
1: Duit sudah mulai harus.
0: Iya, duit harus mulai
1: dijaga ketat
0: karena pengeluaran makin meningkat.
1: Nah,
0: karena harga-harga juga udah pada naik nih, semua harga bensin naik, terus juga beras naik, ya kan?
1: Betul.
0: Tapi
1: mungkin
0: ya,
1: buat sebagian orang kayak kan yang naik yang non subsidi kata yang
0: betul.
1: Yang subsidi. Betul.
0: Tapi ya
1: motor aku enggak pakai subsidi.
0: Iya, ya kan? Ada pun beberapa motor atau kendaraan mesti juga mau enggak mau
1: iya.
0: Pakai.
1: Jadi yang biasanya 50.000 tuh full tank.
0: Sekarang
1: cuma setengahnya.
0: Tapi enggak apa-apa Alan. Asalkan kita menghadapinya dengan perut yang kenyang, iya kan? Tetap kenyang sambil menghadapinya dengan senyuman. Bersama Dinda juga yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 1 siang nanti di Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadiah Dwi Deningsih STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku DUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal nih yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.
2: Bandung siang ini.

0: Tak pernah kuduga semuanya berubah.
1: Kenapa ya, Bang?
0: Karena sejak seminggu yang lalu, sumber energi utama masyarakat alias BBM Pertamax nih ala naik Rp4.000 yang menyebabkan beberapa harga pokok, bahan pokok juga naik nih, Alan.
1: Semenjak harga nara naik ya.
0: Iya. Pas banget ya dengan lagu ini ya. Jadi kalau misalnya bensin naik tuh udah deh, otomatis semuanya jadi naik. Karena kan perpindahan barang, distribusi barang pakai apa? Pakai bensin ya. Lewat roda 4 atau roda 2 gitu kan. Terus juga aktivitas kita sehari-hari ikut naik transportasi umum, kendaraan pribadi, juga logistik segala macam kan juga berdampak juga ya, Alan. Berarti enggak hanya harga kita beli minyak bensin aja yang naik, tapi semuanya juga ikut naik.
1: Nah, ini dia nih, kalau serba naik-naik ini kan agak ngerehabnya berat gitu ya.
0: Betul. Agak ngos-ngosan juga. Agak nih ya, deg-degan juga.
1: Masalahnya sih berapa tetap sama. Cuma pas kita beli ngurangin aja kuantitinya gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Ya kan, bisa sih. Cuman ya memang tetap berdampak juga pada yang lainnya. Seperti juga pendengar, harga beras dan juga kebutuhan pokok lainnya itu di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung itu naik dari harga beras medium yang biasanya setara dengan 13-14 ribu sekarang mencapai 15 ribu per kilogramnya.
1: Waduh.
0: Terus juga beras premium itu sekarang di angka 16 hingga 20 ribu nih, Alan, per kilogramnya. Kerasa banget ya kalau beras naik itu ya.
1: Kerasa. Jadi kayaknya buat yang diet gak ngaruh kayaknya gitu ya.
0: Iya sih.
1: Tapi kan buat mereka kebutuhan pokok ya, ada anak gitu ya. Gitu ya, suami gitu kan, kerasa banget. Kalau Dina sendiri ngerasain hal itu gak sih?
0: Ngerasa banget sih, biasanya kalau beli beras kan paling ya 3-5 kilo lah per kilo, 3-5 kilo buat sebulan itu. Biasanya kan di range harga 60-an ribu ya, 60-70 ribu, sekarang udah gak ada lagi tuh. 70 ribu tuh kayaknya udah di atas 80-90, ada tuh lumayan. Padahal dulu udah dapat yang harga beras berapa itu, 10 kilo aja udah 100 ribu dulu ya. Kalau sekarang udah berapa itu 10 kilo kan.
1: Wah, lagi.
0: Betul, apalagi kalau ini, kalau dilihat ini, Alan, harga beras ini sudah mencapai, melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu awalnya itu sebesar 13.500 per kilogram untuk beras medium dan juga 14.900 per kilogram untuk beras premium. Jadi lumayan kerasa ya naiknya, walaupun 1.000-2.000 tapi ya lumayan juga kalau kita beli per kilogram. Iya, ya kan.
1: Hitungannya tetap aja nambah.
0: Betul, apalagi beras kan sehari-hari makannya nasi, ya kan. Kita belum makan nih kalau belum makan nasi, ya kan, belum kenyang nih perut.
1: Aku udah makan bubur aja suka nyemil nasi.
0: Benar. Nah, selain beras juga, Alan dan juga pendengar, beberapa hari terakhir ini juga cabai rawit nih di harga yang sempat menyentuh 77 hingga 121 ribu per kilogramnya. Wah, yang bikin sambal ini menghela nafas panjang seperti dia ya.
1: Karena menambah kenikmatan dan nafsu makan, tapi sekarang kalau harganya segitu jadi
0: enggak nafsu. Iya, terus juga selain cabai juga ada bawang merah, bawang putih yang pelan-pelan itu naik juga nih, dan stabil di kisaran 49.000 sampai juga 55.000 per kilogram.
1: Waduh.
0: Kayaknya semuanya bahan pokok yang mulai merangkak naik di Kota Bandung ini. Dan juga ini mungkin juga salah satu dampak dari kenaikan BBM. Tapi kita harapkan juga ya, Alania dan juga pendengar, semoga segera ada solusi dari pemerintah. Betul. Untuk menekan kenaikan harga. Apalagi kemarin beberapa hari yang lalu ya, perang AS dan Iran sudah mulai gencatan senjata, terus juga mau menuju perdamaian. Ya, kita doakan semoga kondisi ini tetap stabil. Betul. Terus juga berakhir, berarti kata kita bisa dapat pelangi lah setelah hujan yang berlalu.
1: Karena
0: ya
1: ada
0: kan?
1: Sebuah ungkapannya kayak gini, jika engkau ingin melihat indahnya pelangi, maka kau harus bersabar menanti redanya hujan.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hi-Fi dengan sama-sama tahu. Di siang hari ini pendengar ada masih bersama kami di 97,6 FM Pro Satu RRI Bandung bersama Dinda
1: dan juga Lana Albana masih menemani Anda pendengar,
0: yeah. Ya. Dan juga di siang hari ini kita sama-sama tahu ya Alan, beberapa hari terakhir ini Bandung sudah lama sekali rasanya tidak hujan ya.
1: Ya, yes, benar. Kemarin itu memang karena entah memang musim sudah masuk ke musim halodo ya.
0: Halodo itu apa tuh?
1: Musim ini musim kemarau.
0: Oh, musim kemarau. Kalau di Sunda mah halodo ya.
1: Halodo.
0: Oh iya, betul sekali.
1: Kalau sakit halodo.
0: Beda jalur gitu ya. Betul sekali nih Alan. Karena memang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu sudah mencatat 39% nih wilayah di daerah Jawa Barat ini sudah memasuki musim kemarau. Bulan pertama bulan Juni 2026 ini sudah ada 16 zona musim tanpa hujan di daerah Pantai Utara atau Pantura Jawa Barat nih Alan. Dan salah satunya juga Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, kemudian juga Bogor, Cirebon ya. Dan juga salah satunya Bandung juga sudah masuk nih musim kemarau. Dan artinya sudah mulai kering ya, pantesan ya beberapa
1: hujan, kan?
0: Waktu ini jarang hujan, panas terus. Terus juga debit air di rumah rasanya udah mulai mengecil ya Alan,
1: nah, ya. Ya harus hemat-hemat nih terhadap air.
0: Kayaknya kita harus hemat-hemat nih ya. Kalau sudah begini memang saatnya kita mengeluarkan ember terbesar di rumah ya. Untuk memasok cadangan air bersih nih
1: Alan. Menampung air gitu ya.
0: Biasanya kalau Alan sendiri kalau di rumah gimana nih buat mengisi pasokan air di kala musim kemarau?
1: Nah, karena aku tuh baknya gak banyak ya. Jadi ada bak ikan.
0: Oh,
1: ada bak abang-abang apa. Nah, ikan-ikannya udah diambilin. Jadi itu jadi penampungan air.
0: Oh, jadi kayak bekas akuarium gitu ya?
1: Bukan akuarium.
0: Oh, bukan akuarium.
1: Beneran real bak.
0: Oh, bak gede.
1: Bak gede.
0: Yang dulunya awalnya buat ikan.
1: Kolam ikan hias, ternak ikan.
0: Oh.
1: Sekarang dikosongin tuh. Karena tahu kan.
0: Oh iya benar. Kalau Dinda di rumah biasanya manfaatin Dinda? Galon sekali pakai itu.
1: Oh, nah, masukin ke situ.
0: Iya, masukin tuh. Lumayan lah dapat 2 galon gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi kecil nih debit airnya pakai dulu yang ini gitu.
1: Buat mandi apa buat main cuci nampung? Ini?
0: Buat mandi, buat nyuci juga gitu. Jadi kalau bisa sih biasanya kan kalau nyuci piring itu kerannya ngucur aja ya kan.
1: Sekarang bisa stop.
0: Sekarang di stop, ditaruh dulu di ember, terus juga biasanya di ID dalam ember deh, ya kan? Ya bingung,
1: berbagai cara dikeluarin ya. Selain kita harus menghemat BBM gitu ya, menghemat air juga
0: hemat
1: perlu.
0: Hemat air juga perlu ya. Apalagi juga bisa manfaatin air, misalnya kita bisa pakai 2 kali nih Alan, misalnya bekas cuci sayur atau cuci beras, bisa nih airnya buat menyiram tanaman. Jadi 2 kali penggunaannya.
1: Betul.
0: Kan lumayan juga tuh.
1: Bekas beras tuh katanya bagus juga ya buat tanaman-tanaman ya.
0: Buat tanaman juga bisa. Dan pokoknya hemat air deh di saat musim kemarau. Jadi biar kalau mandi itu pas kita lagi sampo terus kena mata perih gitu ya, airnya gak tiba-tiba mati tuh Alan.
1: Nah, repot itu.
0: Repot ya.

0: Senja Teduh Polita dari Malik and the Essentials. Dan pendengar, apakah tadi sore atau tadi malam di bawah senja Anda sudah melihat parade planet ya? Dan memang di antara tanggal 17 dan 18 Juni pada petang ini, ini akan ada fenomena yang jangan sampai dilewatkan nih, Alan.
1: Apa emang fenomena apa?
0: Fenomena parade tiga planet yang akan menghiasi langit barat dunia.
1: Planet
0: jadi,
1: apa itu?
0: Akan ada tiga planet berjajaran bersama dengan bulan ya. Ada Merkurius, Venus, dan juga Jupiter. Jadi fenomena langitnya itu benar-benar berdekatan sekali. Jadi di atas bulan, kemudian menyusul Venus, di atasnya ada Jupiter, dan juga Merkurius membentuk satu garis yang sangat cantik kalau dilihat dari atas langit ya.
1: Cocok sekali ya untuk Anda yang ngegabut ya.
0: Betul banget, sore-sore nikmatin senja ya kan. Malam tadi juga sudah bisa dilihat nih, Alan.
1: Oh, udah bisa dilihat ya? Berapa hari memangnya?
0: Dari tanggal petang tanggal 17 dan juga petang ini, sore ini nanti tanggal 18 Juni ya. Jika cuaca cerah ya, kita doakan juga cuaca cerah, kita sempatkan waktu untuk melihat ke langit arah barat ya saat senja, karena bakal ada momen tiga planet ini akan berjajar nih.
1: Asik banget ya. Ada hiburan di malam-malam hari lah ya, sambil ngehulang, tau ngehulang?
0: Apa itu ngehulang?
1: Ngehulang.
0: Ngehulang. Apa itu?
1: Ngehulang itu kayak kamu lagi bengong gitu.
0: Lagi bengong.
1: Nikmati malam sambil lihat tiga planet ini,
0: tiga
1: cocok.
0: Tiga planet, ya kan? Dan ini ada alasan nih, Alan, kenapa
1: sih ada berjajaran fenomena ini gitu ya?
0: Bisa berjajaran ya. Apalagi kan kalau lihat planet kan mesti berjauhan ya, bukan bukan berdekatan sebelah-sebelahan tetanggaan gitu, enggak akan. Nah, ini fenomena ini tuh memang tampak berdekatan karena posisi orbitnya itu kebetulan itu di arah yang sama gitu. Jadi posisinya ini masih pada orbitnya, hanya saja dalam pandangan dari bumi itu berada di arah yang sama. Itu karena cahaya bulan ini sedang masuk ke dalam fase awal bulan ya. Jadi fase cahaya bulan ini agak meredup sedikit. Jadi memperlihatkan cahaya bintang lainnya. Memang kan kalau agak pagi sedikit kan biasanya tuh terlihat ya Venus ya, kalau enggak salah ya, kalau pagi.
1: Mirip kayak bulan. Kan orang nyangkanya bulan, tapi pada situasi kondisi saat udah terang padahal itu adalah planet Venus.
0: Iya, planet Venus. Nah, sekarang tiga planet sekaligus berdampingan dengan bulan, nah kita bisa melihat nih nanti sore ya.
1: Cocok.
0: Pokoknya cari lokasi yang bebas asap ya, artinya bebas polusi ya kan. Terus enaknya kayaknya di
1: rooftop
0: rooftop punclut gitu kayaknya enak ya, sambil makan nasi liwet ya malam-malam. Cocok deh kayaknya,
1: cocok sambil candlelight dinner.
0: Wah, lumayan itu ya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah memilih memberikan jalan kepada orang lain yang sedang menyeberang, untuk Anda yang meminjamkan sendal ke teman kantor untuk sholat ke masjid, dan untuk Anda pendengar yang sudah setia menemani Dinda. Tak terasa sudah 1 jam ya Dinda menemani Anda di Pro 1 RRI Bandung. Dan setelah ini masih ada Alan Albana yang akan memperbarui informasi Anda di Bandung siang ini lewat berita-berita yang sudah dirangkum bersama reporter kami dalam Warta Jabar siang hari ini. Dinda Lestari pamit dari ruang dengar Anda. Terus sebar kebaikan sekecil apapun dan tetap bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98.

0: Masa. Warta Jabar Siang, Rabu 17 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawali informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi telah menembus angka 5,76% dan informasinya akan disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Wali Kota Bandung M. Farhan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung saat ini menunjukkan tren yang sangat positif dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian Kota Bandung terus bergerak ke arah yang lebih baik telah melalui berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Farhan, berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,76%, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih berada di bawah angka 5%. Farhan menjelaskan, capaian tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di Kota Bandung terus mengalami peningkatan. Berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga investasi, dinilai untuk menunjukkan kontribusi yang semakin kuat terdapat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengutarakan tren pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan capaian pada akhir tahun 2025. Pada Desember 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tercatat berada di angka 5,29%. Ia pun optimis laju pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan bahkan tingkat pada semester 2 tahun ini.
2: Pencanangan siklus ekonomi nasional ini penting sekali karena ini akan jadi modal dasar kita sampai 10 tahun ke depan dalam membangun asumsi. Asumsi-asumsi pemulihan ekonomi makro harus berdasarkan sebuah sensus yang berlangsung selama 10 tahun sekali sambil kita mengumpulkan data setiap tahunnya nanti mengenai perkembangan-perkembangan.
1: Pemerintah Kota Bandung pun terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memperkuat berbagai program pengembangan ekonomi daerah. Langkah tersebut dilakukan agar momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat dan sejumlah proyek strategis yang tengah disiapkan, pemerintah Kota Bandung optimis perekonomian daerah akan semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, anggota DPRD Jawa Barat Encep Sugiana mengungkapkan, tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum perkuat iman dan silaturahmi. Ruslan Effendi menyampaikan laporannya.
3: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum muhasabah bagi umat Islam Kabupaten Subang khususnya umumnya Jawa Barat untuk mengevaluasi diri. Fokus evaluasi diarahkan pada komitmen akidah, ibadah, muamalah serta akhlak agar hidup lebih bermanfaat. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKS Encep Sugiana kepada RRI. Pengajian umum dan tablik akbar digelar sebagai ruang bersama untuk introspeksi pribadi, keluarga, hingga kehidupan berbangsa. Para ustadz dan kiai yang hadir mengupas makna hijrah dari aspek spiritual sampai sosial kemasyarakatan.
4: Aspek pengabdian kita kepada bangsa dan negara, ya, aspek pengabdian kita terhadap masyarakat yang dalam konteks bagaimana agar hidup kita ini memberikan banyak manfaat, ya, bagi kehidupan baik diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, termasuk kepada nilai-nilai perjuangan agama.
3: Isu perpecahan dan perselisihan menjadi perhatian khusus di tengah situasi global yang tidak menentu. Masyarakat diajak menjaga persatuan baik sesama muslim maupun sesama warga negara Indonesia. Mempererat silaturahmi menjadi salah satu agenda utama menyambut tahun baru Hijriah. Silaturahmi dinilai sebagai kunci menjaga tatanan kebersamaan dan persatuan di masyarakat Kabupaten Subang. Tablik akbar juga menyoroti peran umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Nilai-nilai perjuangan agama diharapkan terus hidup melalui amal nyata di tengah masyarakat. Dengan doa bersama agar tahun 1448 Hijriah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, harapannya setiap individu mampu menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan memberi manfaat luas.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyambut positif adanya revisi undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji oleh DPR RI. Hal itu dinilai penting

0: Penting untuk menghadapi perkembangan ekonomi hingga kebutuhan layanan jemaah dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji. Laporannya disampaikan Yuniarti.
1: Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansah menyatakan adanya perubahan aturan pengelolaan keuangan haji sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan ekonomi hingga kebutuhan layanan jamaah dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Hal tersebut dikatakan Fadlul Imansah menyusul disetujuinya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji sebagai usul inisiatif DPR RI.
2: Yang pasti saat ini sedang berada di pemerintah. Kita lagi sudah saya cek ke Sesnek itu sedang menunggu surpres. Nah, cuman mungkin karena ada gejolak ekonomi yang saat ini sedang berlangsung dinamikanya sehingga mungkin belum dan juga menunggu sebenarnya hasil perhajian ini selesai baru bisa dilanjutkan lagi.
1: Dikatakannya, revisi regulasi tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola dana haji sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan jemaah haji Indonesia. Menurutnya, penguatan regulasi akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi BPKH dalam mengembangkan pengelolaan dana haji secara produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap dana jemaah. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji memuat sejumlah perubahan strategis yang berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji nasional. Salah satunya adalah perluasan ruang investasi yang memungkinkan BPKH berinvestasi secara lebih fleksibel pada sektor-sektor yang terkait dengan ekosistem haji dan instrumen produktif lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas layanan jemaah. Revisi juga mengatur penguatan mitigasi risiko melalui pembentukan cadangan modal, memperkuat aspek pengawasan dan transparansi, serta membuka peluang lahirnya skema pembayaran biaya perjalanan ibadah haji yang lebih fleksibel bagi calon jemaah.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengukuhkan 25 duta literasi media massa guna memangkas kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang terpaut cukup tinggi. Muhammad Wildan Pratomo segera menyampaikan informasinya.
3: Otoritas Jasa Keuangan mengukuhkan 25 duta literasi media massa sebagai hasil dari rangkaian Training of Trainer atau TOT yang berlangsung pada 10 hingga 12 Juni 2026 di Kota Cirebon. Kegiatan ini melibatkan perwakilan media mitra OJK dari Cirebon, Bandung, Tasikmalaya hingga Jakarta dengan tujuan memperluas jangkauan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. PLH Kepala OJK Cirebon, Tesar Pratama Gustarjini menjelaskan, pengukuhan ini merupakan batch pertama yang akan berlanjut ke batch berikutnya. Duta literasi ini, dikatakan Tesar, merupakan kepanjangan tangan dari OJK yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai pemberitaan yang dihasilkannya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang terbilang masih ada kesenjangan jika dibandingkan dengan inklusi keuangannya. Menurut data survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 14%, di mana tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80%, sementara literasinya baru 66%.
4: Bisa menjadi kepanjangan tangan kami. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita meningkatkan literasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena kami kalau OJK sendiri tentunya dengan keterbatasan sumber daya manusianya gitu ya, untuk bisa menjangkau ke seluruh pelosok wilayah kerja kami tentunya sulit. Makanya dengan dibantu oleh rekan-rekan media ini tentunya akan menambah ya jangkauan gitu ya, literasi dan edukasi ini kepada masyarakat melalui kanal-kanal medianya, melalui media-media lainnya gitu ya, yang untuk bisa langsung bisa diterima oleh masyarakat. Termasuk juga harapannya nanti duta literasi ini juga ikut dalam memberikan edukasi dan literasi, tidak hanya melalui pemberitaannya gitu ya, tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya nanti kita akan gandeng juga begitu ya, untuk bersama-sama kita bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kerja ke OJK masing-masing, begitu ya.
3: Pengukuhan 25 orang duta literasi ini menjadi langkah strategis OJK dalam memperkuat kolaborasi dengan media massa. Melalui kanal pemberitaan dan kegiatan edukasi, duta literasi diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan mempersempit kesenjangan literasi serta mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas finansial. Sementara itu, untuk RRI sendiri menempatkan 2 orang duta literasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedua duta literasi tersebut yakni Muhammad Wildan Pratomo dari RRI Bandung dan Aji Satria dari RRI Cirebon. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai proses pergantian Dewas Rumah Sakit Kiai Haji Mustafa Tasikmalaya tidak sesuai aturan. Eksekutif diminta meninjau ulang pengangkatan dewas baru. Nova Nugraha menyampaikan informasinya.
5: Komisi 1 dan 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya memanggil pihak eksekutif yang diwakili RSUD Kiai Haji Mustafa, Dinas Kesehatan dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya dalam rapat gabungan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Saipuloh mengatakan pemanggilan dilakukan untuk mendalami dasar regulasi yang dipakai dalam proses rekrutmen dan penggantian dewas yang baru yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi. Komisi 1 dan 4 meminta agar eksekutif menghadirkan Dewan Pertimbangan RSUD Kiai Haji Mustafa untuk menjelaskan agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa yang akan datang. Termasuk pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus melaksanakan regulasi untuk dijadikan acuan dalam proses rekrutmen dan penggantian Dewan Pengawas Rumah Sakit yang baru ini.
6: Artinya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan itu juga ini harus menjadi acuan dan sesuai kebijakan. Sehingga selain mungkin langkah-langkah bersifat administratif dan normatif atau juga politis, ini juga jangan sampai mengabaikan aspek-aspek legal formal gitu yang lainnya. Karena tujuannya kita sama dengan pemerintah bahwa kita ingin menghasilkan dewan pengawas yang betul-betul nantinya yang tadi punya kapasitas dan kredibilitas dan kinerja yang bagus.
5: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari fraksi PDI Perjuangan, Ujang Sukmana, mengatakan pada intinya eksekutif dalam hal ini tidak melaksanakan regulasi dan melanggar Perbup Nomor 34 tahun 2024 tentang perubahan nama rumah sakit. Sehingga pihak eksekutif harus meninjau ulang dan menjelaskan proses penggantian Dewan Pengawas Rumah Sakit ini. Sebab Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum perubahan nama tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada tahun 2027.
7: Ujungnya mungkin nanti kami laporan ke pimpinan rapat gabungan ini, ke pimpinan anggota DPRD, dari ketua DPRD, dan DPRD akan bertanya pada Bupati.
5: Sedangkan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya Andi Supriyadi menambahkan pada intinya Komisi 1 dan 4 mempertanyakan kepada eksekutif penyebab kondisi ini sampai terjadi. Padahal menurut Andi, dalam peraturan Bupati tidak perlu ada pergantian Dewan Pengawas sebelum sampai habis masa jabatan Dewan Pengawas yang lama, yakni pada tahun 2027. Sebelumnya, Dewan Pengawas Rumah Sakit Kiai Haji Mustafa Kabupaten Tasikmalaya diganti oleh Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dengan Dewan Pengawas yang baru.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut mengingatkan masyarakat untuk mengisi data secara jujur dan akurat saat didatangi petugas sensus ekonomi 2026. Irwan Rudiawan melaporkan.
8: Di kesempatan melepas hampir 3.000-an petugas sensus ekonomi 2026 tingkat Kabupaten Garut di Setda Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menekankan pentingnya sinergi antara Badan Pusat Statistik BPS dengan seluruh jajaran aparatur pemerintahan, mulai dari sekretaris daerah, camat, hingga kepala desa. Langkah kolaboratif ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai esensi dari sensus ekonomi agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Secara khusus, ia menyoroti adanya kecenderungan di masyarakat yang sengaja menurunkan status kondisi ekonominya guna mendapatkan bantuan sosial. Menurutnya pemalsuan data untuk masuk ke dalam kriteria penerimaan bantuan seperti desil 1 hingga 5 sangat berbahaya karena mengaburkan kondisi real daerah.
9: Berikan penjelasan apa yang menjadi esensi penyelenggaraan sensus ekonomi ini. Jangan sampai salah kaprah. Kadang saya khawatir begini Bapak Ibu, ada kecenderungan orang kita itu ingin mendapatkan bantuan. Dan kita semua tahu bahwa orang mendapat bantuan itu ada kriteria ya. Salah satunya adalah harus ada desil 1 sampai 5. Apa yang terjadi? Banyak orang yang cenderung ingin menurunkan posisi kemiskinannya. Supaya apa? Supaya ingin mendapatkan bantuan.
8: Ia menambahkan manipulasi data mandiri semacam ini pada akhirnya akan menyulitkan pemerintah dalam menjaga efektivitas dan ketepatan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, penggalian kondisi ekonomi yang real dan faktual mutlak dilakukan. Mengingat sensus ekonomi merupakan agenda besar yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, Bupati berharap momentum ini dapat menghasilkan potret berskala makro dan mikro yang akurat mengenai kondisi ekonomi Kabupaten Garut dan Indonesia. Dan kepada para petugas yang diterjunkan ke lapangan, ia berpesan agar melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai dinamika di masyarakat.
0: Informasi selanjutnya, sebanyak 750 sekolah swasta se-Jawa Barat menjalin kerjasama dengan Pemprov Jabar untuk menerima ribuan siswa yang tidak lolos pemerataan calon murid baru. FKSS Jabar mendorong langkah Pemprov yang akan dorong bantuan pembiayaan bagi siswa sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah swasta. Marliawan Yusuf segera menyampaikan laporannya.
10: Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta FKSS SMA Jawa Barat Ade Herdiana mengatakan, penandatanganan komitmen yang dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat merupakan tahap awal dari kerjasama antara pemerintah daerah dan sekolah swasta. Kalangan sekolah swasta menyambut baik kerjasama yang digagas Pemprov Jabar tersebut, namun mereka juga menyoroti sejumlah hal yang masih perlu diperjelas, terutama terkait mekanisme penyaluran calon murid penerima bantuan pendidikan. Data menunjukkan jumlah lulusan SMP sederajat tahun ini mencapai 838.427 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 462.910 calon murid mengikuti pemetaan calon murid baru PCMB. Sementara daya tampung SMA dan SMK negeri hanya sekitar 319.810 kursi. Setelah dikurangi kuota sekolah maung sebanyak 18.000 siswa, masih terdapat selisih lebih dari 114.000 calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri.
11: Sementara kita mengikuti aja dulu alur ya, karena kan Pak Gubernur menyampaikan di berbagai macam media bahwa untuk yang SSK ini, baik reguler maupun yang maung, itu ada 1.500.000 untuk uang pangkalnya, dan kemudian 100.000 per bulan. Jadi totalnya nanti akan menerima 2.700. Yang saya pertanyakan itu adalah uang ini apakah hanya untuk satu tahun pelajaran saja atau berkelanjutan sampai kelas 3.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Purwanto menerangkan pihaknya menggandeng 750 sekolah swasta untuk menampung puluhan ribu calon murid yang tidak berhasil memperoleh kursi di SMA dan SMK negeri pada sistem penerimaan murid baru PPDB tahun ajaran 2026-2027. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam program aksesibilitas pendidikan Jawa Barat yang digelar di SMKN 1 Bandung kemarin. Kebijakan ini diambil setelah hasil pemetaan calon murid baru atau PCMB menunjukkan sekitar 77.000 siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.
12: Keterbatasan pemerintah ini menjadi salah satu kendala yang diatasi. Salah satu bentuk intervensi ketika pemetaan ini selesai adalah dengan cara salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan sekolah swasta.
10: Selain menyediakan sekolah alternatif, Pemprov Jabar pun dikatakan Purwanto menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang masuk melalui skema tersebut. Bantuan mencakup dana sumbangan pendidikan DSP sekitar 1,5 juta rupiah per siswa serta bantuan biaya bulanan sebesar 100.000 rupiah per bulan atau 1,2 juta rupiah per tahun. Melalui kerjasama dengan 750 sekolah swasta, Pemprov Jabar berharap seluruh calon murid tetap dapat mengakses pendidikan yang layak dan terjangkau.
0: Inspektorat Kabupaten Cianjur secara rutin melakukan pemeriksaan, audit, dan evaluasi pengelolaan anggaran pendapatan dan juga belanja desa di berbagai wilayah. Langkah ini ditunjukkan untuk memastikan dana desa dan alokasi dana desa digunakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan. Ian Sofian melaporkan.
13: Terkait pengelolaan dana desa APBDES untuk pembangunan fisik di beberapa titik serta bantuan sosial atau bansos di Desa Kertajaya diadukan oleh warganya ke inspektorat. Namun saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat karena pemeriksaan masih berjalan. Demikian dijelaskan Irban 1 Inspektorat Cianjur Dalu Teguh.
14: Gitu. Kalau untuk Desa Kertajaya itu terkait dengan pengelolaan APBDES di beberapa titik, pembangunan fisik, kemudian apa namanya, penyaluran bantuan bansos.
15: Itu total kerugiannya untuk Kertajaya itu
14: belum bisa kita hitung karena sedang dilaksanakan.
16: Kalau menyalahi aturan kena, akan disanksi.
14: Ya, kita karena sifatnya pengawasan inspektorat itu pro administrasi ya, kita nanti ada rekomendasi kalau terjadi temuan-temuan, misalkan temuannya itu misalkan kekurangan bayar atau kekurangan volume. Kalau kekurangan volume bangunan fisik, ya itu ditambah agar menambah volume atau mengembalikan apa namanya sisa pekerjaan itu kepada APBDES lagi, jadi ke RKUDES lagi, kembali lagi ke APBDES lagi gitu. Atau kelebihan bayar, kelebihnya kita hitung nanti kembaliin lagi ke RKUDES, kembali lagi ke APBDES lagi gitu. Uangnya jadi nggak kemana-mana, digunakan lagi untuk keperluan pembangunan.
13: Selain itu, untuk Desa Pasir Jambu, warga desa mengajukan ke advokat atau pengacara tentang ketidakpuasan atas pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL karena ada salah satu bidang sertifikatnya digugat.
14: Ini, jadi masyarakat itu mengadukan ke advokat atau pengacara tentang ketidakpuasannya atas pelayanan PTSL gitu. Jadi ada salah satu bidang yang sudah jadi sertifikatnya digugat oleh si si penggugat melalui pengacara. Ini pengacaranya sehingga minta audit oleh ke inspektorat untuk menelusuri kebenaran administrasi atas proses PTSL yang ada di desa gitu. Di desa ya, bukan di PPN, di desa aja, kita fokusnya di desa aja.
13: Sedangkan penanganan dua laporan itu dalam pemeriksaannya hingga 17 Juni 2026 selama 8 hari kerja. Ia pun menambahkan pemeriksaan dengan tujuan reksus ke Desa Kertajaya, Kecamatan Tanggung, dan Desa Pasir Jambu, Kecamatan Tanggung, Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Lan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar ya. Alhamdulillah menemani Anda tentunya di 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Sok ya, mau lagu apa nanti Alan puterin bersama Dinda tentunya di angkat-angkat lain telepon. Ya, Anda boleh telepon juga ke 727-5551 atau 720-0996 pendengar, yap. Dan kali ini ada yang sudah masuk juga di line telepon kami, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Damang,
1: siang ini.
0: Kumah damang.
1: Alan?
0: Iya, siap.
1: Kumah damang.
0: Alhamdulillah, saya. Kumah didi tuh, haridang.
1: Alhamdulillah, tariris ya.
0: Lah, nah tariris gitu kunaon cenah?
1: Tariris ya, tanda-tanda kemarau mamang ki bawaan.
0: Oh, angin. Gitu. Angin nate nyelecep.
1: Mungkin karena gimana ya? Mungkin karena terlalu banyak begadang sih.
0: Waduh.
1: Soalnya nonton bola.
0: Oh, nyanya nonton bola. Mas Ati mau lagu Mas, apa?
1: Dengerin komentator Kang Senti, seneng aku doang. Sebenarnya aku seneng kalau bagus kalau di Jakarta ya Kang Senti orang komentatornya tuh.
0: Iya.
1: Oh berarti dia tugas di Jakarta sebulan ya?
0: Iya. Tergantung.
1: Aku pengen sandiwara cinta.
0: Oh sandiwara cinta boleh. Sok spesialis iya. Siapa nih?
1: Salamnya buat Alan ya.
0: Betul.
1: Terlalu pokoknya jangan lupa makan siang ya. Karena sudah siang itu.
0: Ah, betul.
1: Buat Yawati juga di Sumedang ya. Orang keluarganya sehat ya. Kang Onai juga, Kang Opik juga ya. Bu Reni juga, Bu Nan juga ya. Buat Nada Nado juga ya. Buat Ratu Engang juga, Kang Mansur. Buat Kang Asep dua-duanya yang ada di Subang dan Garut. Kang Ahmad juga yang limaan Garut. Terus ada Teh Bunga ya, Teh Bunga di Garut juga, selamat siang. Terus buat Teh Nais juga ya, buat Mas Kar juga, buat Elita Cianjur, buat Gunawan Cianjur juga ya, buat Bunda Marani juga, Mas Apitri di Dagura tuh malam juga ya. Terus buat Bunga Ramadan juga. Terus buat Ibu Mujianti di Karangnunggal Tasikmalaya, Ibu Mujianti yang ada Banjarnegara Jawa Tengah juga ya. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Buat Alan makasih ya.
0: Sampai-sampai. Mas sandiwara cintanya dari Republik, dari Nika Ardila atau dari
1: Republik itu yang
0: Republik. Republik kan? Boleh. Siap. Oke.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Sampai-sampai Mas Ardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada siapa lagi yang sudah WhatsApp sudah masuk ya? Ada Mbak Safitri juga yang sudah masuk. Yo, 100% Indonesia.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi enggak ikutan acara yang tadi lagi ada keperluan. Aduh. Jadi pas baca WAT udah telat.
0: Enggak apa-apa.
2: Iya. Jadi belum nggak ngerespon gitu. Kok nggak ngerespon di WAT gitu. Maaf pisat. Gimana Damang?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana di sana? Dago tiis nggak sih di musim kemarin gini?
2: Pisan ngomong di atas ini mah mandi juga pakai air anget.
0: Aduh, mandi juga pakai air anget ya di sana ya.
2: Iya. Ini kayak air es airnya
0: Kayak air es, betul ya. Tariris. Nah kalau tiris-tiris gini biasanya Mbak Sapitri menghangatkan badan pakai apa? Dengan apa gitu?
2: Itu minuman anti emosi kan. Wah. Punya gitu.
0: Itu suka
2: dipanasin.
0: Suka bikin tiap hari itu teh?
2: Iya jadi batuknya teh hilang. Tinggal dipanasin aja. Kalau udah ini disimpan di kulkas, ntar dipanasin gitu.
0: Oh,
2: tapi kalau udah nggak dingin, mah ya nggak ini, itu nggak minum itu hangat, minumnya air air biasa gitu, air putih. Gitu.
0: Oh, air putih ya, cocok sekali. Sok atuh mau lagu apa, Mas Fitri?
2: Lagunya Janji Suci ya.
0: Janji Suci.
2: Itu mau saya rekam soalnya. yang rekaman dulu lagi almarhum Bang Aris itu teh HP-nya kan rusak. Jadi tuh udah dibenerin teh hilang semua yang lagu-lagu. Aduh, lagu-lagu enak. Terus foto-foto yang sama almarhum Bang Aris sama Kang Mabot segala itu teh udah hilang semuanya.
0: Ulu.
2: Ulu kan sering ke RRI.
0: Oke okay, ya. Dari Yofi Enuno ya, Janji Suci ya. Sok atau mau ya, dispesialin buat siapa?
2: Buat yang Alan Alvana duluan, yang baik hati, yang ramah. Salam buat teteh cantik perawat. Semoga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
2: Terus buat Ning Dinda juga sehat dan bahagia selalu. Terus buat Mas Herdi yang sudah masuk ya. Terus buat Bang One, buat Mbak Seka, Ratu Malam, Teh Nais Anugelis, Teh Nadat, Teh Ratu Enga, Kang Mansur, Kang One, buat Bunda Maharani, Bu Mujianti, buat Butiawati, terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Supang, Kang One, Kang Umar, Kang Acat, Neng Bunga, Dede Insi, Api Enok, Bu Reni, Abah Agung, Bung Bosna, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Teh Lin. Kayak jualan cap. Aduh, ketawa sendiri. Buat semuanya aja deh, terutama buat Kang Alan dan Neng Dinda ya. Semuanya yang sedang dengerin juga, pokoknya semuanya harus sehat gitu.
0: Amin.
2: Terima kasih Kang Alan.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Safitri. Pengen janji sucinya. Udah Alan, siap-siapin ya untuk Anda juga pendengar, boleh di WhatsApp-kan di 0811220970. Untuk Anda tentunya bisa mendengarkan lagu-lagu favorit Anda ya. Ada juga Kang Uung di Garut ya. Assalamualaikum, siang Kang Alan, Kang Uung Asgar di Cibatu Garut. Hoyong laguna beraksi dari kotak. Haturun Kang Alan ya, salamnya buat Api Eno, Kang Ahmad, Asep Garut, Kang Onay, Teh Tiawati, Teh Nado, Bobi Janti, Teh Nuis, Bu Reni, Mbak Safitri, spesialnya buat Kang Alan yang lagi tugas, sehat selalu, amin. Amin rabbal alamin. Hatur nuhun Kang Uung ya di Garut ya. Ada juga siapa nih siang hari ini? Ada Tenopa di Karang Nunggal. Hai Tenopa, assalamualaikum Kang Alan, waalaikumsalam. Ya selamat siang, kumadamang. Alhamdulillah say. Kabarnya selalu baik ya. Saya mau request lagunya cantik. Duh, gak tahu judulnya teh. Hah? Request lagunya cantik. Itu yang cantik. Iya, itu tuh ada dari Yofi, ada dari Kahitna. Kahitna. Ada yang Tiara Andini juga ada. Tolong cariin ya, salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat Kak Alan lagi tugas, sukses selalu, tetap semangat, 100% Indonesia merdeka, di antos Kak Haturun satu acana. Terima kasih Teh Nopa ya di Karang Nunggal. Yaudah tuh, Alan siap-siapin tuh ya lagunya untuk Anda pendengar dimanapun berada, spesial tentunya untuk Anda. So, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami.

kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

100% Indonesia masih menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah WhatsApp juga ya di 0811-220-9760. Alah, akan bacakan dulu lagu-lagu yang sudah masuk juga ya. Tadi lagu-lagu sudah Alam putar juga sebagian. Ada teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Kang Alan, siang juga 100% Indonesia. Request lagunya Bunga Mawar dari Novia Kolopaking. Dikirim salamnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansyur, Kang Onoy, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apino, sama Bu Reninya ya. Kang Ung, Neng Bunga, Kang Opik, kemudian Teh Dede Insi, Ratu Engang, Carmila, dan buat semua yang lagi mendengarkan. Buat lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun. Terima kasih ya untuk Teh Nuis. Kemudian ada juga Kak Seli, Kak Cecilia juga. Dan sama pengres lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Terima kasih juga ya. Apa ini? Sampai pengres lagunya Laras nih dari Power Slave ya, Bayang. Ada album ketiga yang berjudul Kereta Rock and Roll. Oke, siap diputarkan turun ya. Terus juga terima kasih juga untuk Bu Mujianti di Tasikmalaya. Assalamualaikum 100% Indonesia, siang Mas Alan, siang juga waalaikumsalam. Mereka lagunya Masih Mencintainya dari Papinka, kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nuis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Carmila, Teh Dede Insi, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Man, Syurapi Eno, Bungkus, Napa Herdi, dikumkan saja deh buat semua pendengar, spesial buat Mas Alan All Crew, semoga selalu diberikan kesehatan, amin, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Bandung ya. Banyak lagu-lagu yang belum Alam putarkan, jadi so jangan lupa kemana-mana, tetap bersama kami. Ini tadi teh ada yang minta Kang Uung itu pengen kotak dengan beraksi. Wah, biar gak ngantuk nih, kasih dulu lagu ini bener. Biar rada cenghar gitu ya. Spesial tentunya untuk Anda di 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

Merawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

Klubka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami. Kalau mau telepon boleh banget pendengar ya, bisa langsung di 0227278978 ya. Masih di 100% Indonesia. Lagu-lagunya sudah Alan putarkan juga untuk Anda ya pendengar ya. Ada Kang Ding tadi tuh. Siang RRI pengen request lagunya Pilot Sepanjang Hidupku. Salamnya buat yang lagi dengerin RRI aja. Terima kasih. Sami-sami Kang Ending di Sumedang ya. Untuk Anda juga pendengar, siapin ada Kang Adi di Cimahi. Siang RRI. Adi di Cimahi ini Dewa Air Mata. Salamnya buat teman-teman yang lagi pada kerja aja dan dengerin RRI. Terima kasih ya. Siap, lagunya Dewa Air Mata. Ada siapa yang sudah masuk juga 100% Indonesia?
1: 100% Indonesia, selamat siang, Alan.
0: Selamat siang, lagi di mana, Pi?
1: Ya, tak, lagi di pinggir jalan.
0: Waduh, lagi dihentas sih, Abi juga nanti.
1: Panas ya, lu.
0: Oh, gitu?
1: Panas.
0: Aris ya,
1: panas dari atas, panas di depan kompor.
0: Oh, geningannya.
1: Ini hari udang, bajunya.
0: Keun we atuh mae kudu dilaguan heula mae sapados tiis.
1: Rupina tenda aya biru daya.
0: Tenda biru aya. Cocok di tendaan heula sapados teu panasnya.
1: Ya, panas.
0: Boleh sok atuh.
1: Kalan.
0: Kumaha?
1: Ada salam dari Ibu Teti, katanya dulu mah suka masuk ke
0: sana. Oh, nya betul.
1: Nya.
0: Leres.
1: Ya, Ibu Teti.
0: Ka mana Bu Teti itu atuh tuh urang antos satunya.
1: Pan kantos di Jakarta wae aya nama aya di dieu di Ganeas, jadi sok ngadangukeun.
0: Oh, geningan atuh.
1: Bu Teti aya mama ada. Sok ngadangukeun.
0: Mangga atuh di antos Bu Teti ah. Ka mana wae atuh Bu Teti
1: teh. Ya bisa sapropet dia tuh gua.
0: Duhun.
1: Salam ka Kang Alan.
0: Duhun. Sok tenda biruna aya, Pi. Nya, tenda biruna aya ieu aman.
1: Ya. Nya siapa? Mete
0: panas teh. Da mete panas sing sok spesialin di siapa? Mangga.
1: Ya kalau Kang Ala, Kaoka, Teh Tiawati nya. Bungkusna Kang Onay, Kang Mancur. Malam teh Kang Onay ditunggu-tunggu ya di Taman Nog, aduh enggak ada tuh.
0: Nah ke mana tuh Kang Onay teh?
1: Tapi saya kan main jam 10-an lah Taman Nog gitu. Dekat Jembatan Cipeles ya.
0: Mohon.
1: Ditunggu pesan ke Kang Andre teh, tolong sama Kang Onay ditunggu di sini nggak ada.
0: Eh, tegera kabana nyari Kang Onay.
1: Bukan semanto gitu.
0: Kebobohan sih kan.
1: Teh Nois ya, dari Cianjur, Kang Asep Subang, Asep Garut, Basapisi, Bambu Jandi ya. Terus Kang di Cilacap ya, Pak Herdi. Buat Kang Ung Asgar, kaset sabulah ya, saham. Kang Opi, ya, Aki Alfi, terus anu di situ di itu teh opening opa, teh opa gitu Kang Alan. Di Garut Selatan tuh.
0: Gar, saya Kang Opi.
1: Teh opa itu.
0: Oh, teh opa dari Karang Nunggal.
1: Ya, dari Karang Nunggalnya.
0: Mohon.
1: Di siang, terus itu Kang Opa, teh Nado ya. Atau Engang, juga bu, Maharani ya, ada Maharani, Batekar, pokoknya buat semuanya aja lah. Jadi ada biasa aja lagi jalan. Tapi
0: Kenwe,
1: banyak okay. Yang nongkrong yang pada jajan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tak etan penting nama.
1: Ambil berteduh.
0: Tah.
1: Saya pokok nama di kontak deh pokok nama.
0: Siap aman tapi.
1: Ya, hati nuhun ya Kang Alan.
0: Sama
1: ya Kang. Gureni lah di bumnya.
0: Oke, siap.
1: Di Cibope ya nonin si kembar si Gureni.
0: Oh, itu gedingan. Assalamualaikum. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pino di Sumedang ya. Lagunya pengen tenda biru dari Desi Ratnasari cenah kitu tah. Muhun kumari geus supados teu panas teuing cenah jadi di tenda biruan heula gitu di tendaan. Boleh. Ya terus siapa lagi mau telepon boleh pendengar ya di 0227278978 atau ke WhatsApp boleh 0811229760. Ada siapa lagi 100% Indonesia? Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia Bandung siang ini.
0: Merdeka ya.
2: Merdeka.
0: Nuju naon?
2: Iya, itu betul kata Apik No. Gurunya lagi ngeloni si kembar kan sekarang punya si kembar atuh
0: cucunya. Si kembar. Ulu berapa tahun?
2: Iya, cewek semuanya pagi. Aduh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berapa tahun cenah eta
2: teh? Doakan ya cucu ibu Reni yang sehat ya paginya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan doakan ku pagi mah itu berkah gitu.
0: Amin amin insyaallah.
2: Ya. Itu punya ikutan apa enak tuh. Demen tuh.
0: Tanda biru.
2: Lagunya ya itu aja ya.
0: Oke, siap, didukung.
2: Untuk sebenarnya dulu lah. Ini tanggung dikirain tuh enggak mau enggak masuk gitu. Biasa susah. Iya. Alhamdulillah. Pak Kepino yang semangat tapi berteduh dulu banyak yang beli. Aduh alhamdulillah ya. Berteduh dulu. Tapi banyak yang beli amin ya. Amin. Yang lari jualannya api. Makasih Pak Jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romeo and Juliet titenya sedang saling berjauhan tapi saling berkabar lewat udara teh gini. Aduh, ini so sweet kieu. Tapi endang yang berani. Satu lagi ayo. Kamu telepon boleh di 0811-220-9760 atau 0227-27-897-8 ya. Lagu-lagunya sudah Alan siap-siapkan juga untuk anda pendengar sejandul kemana-mana. Ya, dan terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan dimanapun berada, yang dari Ciamis ya. Ada yang dari Tasikmalaya, Sumedang gitu ya. Ada yang dari Garut dan Cianjur juga ada. Nah, kalau ini dari mana nih? 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Wah, ini dari Soreang ini gimana teh?
3: Iya, Kang.
0: Gimana Kang Manjur?
3: Ya, sekian ya.
0: Kuma tariris di itu. Tiris itu cenah batur mah tariris.
3: Tiris.
0: Oh, tiris ya. Sami bawa.
3: Tiris yang panas di dia wah gitu.
0: Ah, panas tiris teh atau temennya?
3: Mohon gitu.
0: Panas tiris. Boleh lagu naon tuh Kang Mansur?
3: Lagu na.
0: Ya.
3: Ah, Titu.
0: Oh, Titu boleh.
3: Buat cadangan.
0: Aduh, lelaki cadangan. Sak, atau dispesialin buat siapa?
3: Risik dia tentang makan.
0: Tenang, aman, kadangu.
3: Ini wastar biasa, terkawan di dalam. Wastar nu ganeng teak gitu. Kenapa nate?
0: Oh iya, wadede itu namanya.
3: Oh, ini itu mata kari wang itu teh.
0: Wah, ini mata kesel.
3: Mohon gitu.
0: Saya kata spesial buat siapa ini teh?
3: Ya buat Mbak Santu teh, Bu Reni ya?
0: Bu Reni, mohon.
3: Sekarang tadi api enok, aduh. Api enok. Ah, ya dua anak-anak gini.
0: Ah, iya. Menuju nyal sih.
3: Terus kita ngonai ya.
0: Mohon.
3: Kita ngopi, Mas Herti, Mas Tamela, Bung Kusna, Pak Ahmad, Pak Sutaria, Waimin, Pak Ramadhan, tadinya, Tenado, Tenei, Terin, Terita, Tetewati, Mengbunga, Tenopa, Basekar, Basakitri, Bumi Cianti, Bunda Maharani, tadinya, Kota Tulenga, oke, aduh, kelihatan apa sih, gak jenang.
0: Ini juga kemana hal lah, ya, Rete, yang itu.
3: Biasanya, adik kumpul.
0: Mangga. Siap. Halo, Kang Mansur? Kang Mansur? Dikumkeun kasadayana wae nya. Lah menghilang. Wah, terputus gitu. Halo, Kang Mansur. Iya. Nampaknya terputus Kang Mansur. Terputus satu. Kita angkat dulu Ratu Engangnya. Tadi sudah disahai sama Kang Mansur ya Ratu Engang.
4: Nah, telepon
0: ku aku nge-WA. Oh. Sok atuh pada lagu naon?
4: Nah, telepon nanti ku aku ke seruler.
0: Itu. gitu.
4: Mau tanya,
0: Bang,
4: hari tadi teh siaran sama Sas yang teh jam 12 teh?
0: Teh Dinda.
4: Jam 11 sampai jam 12 itu jam 12 jam sampai berapa
0: jam tadi teh? Jam 12 sampai jam 1.
4: Itu mah cuma obrolan doang gitu.
0: Musik dan info. Gitu.
4: Nah, cuma ngobrol doang. Musik dan informasi.
0: Ya leres.
4: Cuma satu jam.
0: Satu jam, pala ini sabar jam atuh?
4: Surutin dulu kayak ini. Itu cuma satu, enggak dua jam, kayak jam 1 sampai jam 3. Ini jam harus jam 12 sampai jam 2 gitu
0: ya, harusnya begitunya. Setuju.
4: Dari jam 2 ini tambah-tambah waktu. Nah gitu, yeah. Jadi kan yang enggak tahu informasi info teh kan jadi tahu dari RRI.
0: Tah gitu, siapa dari tuh
4: Iya.
0: Orang begitu. Perpanjangnya.
4: Usul.
0: Orang perpanjangnya.
4: Mantep kan?
0: Mantep atuh. Mau lagu apa tuh ini Ratu Yung?
4: Itu kan udah tadi selimut tetangga.
0: Selimut
4: tetangga.
0: Oke, sok tuh spesialin buat siapa?
4: Tadi siapa? Api no nyari Kang Onai kemana aja?
0: Kasihan. Duh, ke mana teh? Kang Onai itu kok janjian.
4: Tapi enggak.
0: Tah, tapi duh ke mana cenah? Enya.
4: Tapi kalau ketemu di karungan di.
0: Tah, gitu.
4: Buat langsung aja buat. Maharani, Bu Mujianti, Kang Per, Nada Dolar, lagi sakit semoga lekas sembuh, Kang Mila, Kang Onai, Kang Asep Gabu, Pak Ete, Pak Sutarya, Bang Edo, Teh Bastar, Teh Fitri, yang itu teh. Karena Maharona itu Bang Maharona apa?
0: Bunda Maharani.
4: Itu ya pokoknya Bang.
0: Oh, Abang siapa tadi teh? Din?
4: Maharona. Ya pokoknya buat itu aja semuanya ya.
0: Siap.
4: Semuanya aja spesialnya buat ibu itu ya, Bu Reni. Nah, kirim beberapa kali ku Abi. Sama Abi no metrukun-tukun.
0: Kita gerget gitu.
4: Makasih ya.
0: Sami-sami. Lutuh ya Kang, hatur nuhun.
4: Terus persen Indonesia merdeka.
0: Merdeka. Hatur nuhun ya. Itu tadi pendengar ya yang sudah telepon, lagunya sudah numpuk sekali, udah Alan siap-siapin tentunya untuk ada. Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami ya. Tadi teh api ini cenapa lai di tendaan biru heula cenah supaya serada teu panas gitu tah ngiyuhanana mangga tuh ya. Selamat mendengarkan di 100% Indonesia.

Aku mengucapkan terima kasih banyak tentunya untuk Anda pendengar, dan ini salah satu lagu dari Power Slave with Bayangan ya. Bayang, bayang, bayang. Tadi udah diminta lagu ini tuh sama, wait, tadi itu siapa? Oh, sama Kak Laras ya, pengen Power Slave dari dengan Bayangnya. Alan sudah putarkan juga tadi, satu nuhun. Kemudian juga ada Adri di Sumedang, pengen rilis lagunya Erwin Gutau featuring Rio Domar, Hilangnya Seorang Gadis ya. Terima kasih. Terus juga ada yang minta diputerin lagunya The Massive, Jangan Menyerah, di playin ya Kak ya. Oke, mangga, siap. Ada Neng Bunga ternyata. Assalamualaikum, salam siang Alan. Neng Bunga ingin lagunya Seventeen untuk Mencintai. Mau dikirim salamnya untuk Alan duluan, untuk Arana, Andre, Ajat, Asantri, Kang Mansur, Aonai, Ajif, Ibu Mujianti, Teh Nuis, Teh Safitri, Teh Tiawati, Kang Opik, Kang Yudhistira, Pino, Bu Reni, untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1 Bandung. Spesial eksklusif untuk Alan, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar-lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sukses terus bareng keluarga tercintanya, amin. Thank you Alan, suaranya ngengenin katanya. See you next time. Thank you. Nanti Alan siapin lagunya ya untuk Anda juga pendengar, jangan dulu kemana-mana. Terima kasih juga yang sudah WhatsApp di 0811220970. Jadi tuh ada yang ingin lelaki cadangan cerai ya, udah lampu terin dulu sama Republik Selimut Tetangganya.

Seventeen untuk mencintaimu. Ini salah satu lagu yang diminta sama Neng Bunga di Garut. Terima kasih banyak ini untuk Anda pendengar di mana

0: Garuda dan Sekolah Rakyat. Ini adalah siaran ulang ya, akan mengangkat topik cerita pantun dulu, kini, dan nanti bersama Kak Evi Fuji Fauzia, widya suara ahli pertama, widya bahasa ahli pertama, dan nanti akan bersama Andre Ardian. Ya, tentunya jangan lupa kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Bandung Sore Ini.

0: Bandung sore ini. Bandung sore ini.
1: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berkat di Bandung sore ini kami hadirkan edisi Indonesia Cerdas dengan topik Carita Pantun Dulu, Kini, dan Nanti bersama narasumber kita Evi Fuji Fauziah Widyabasa, ahli pertama di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini.
0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, narasumber kita tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Selamat sore Kak Andre.
1: Luar biasa, kabar baik Ibu.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana perjalanan Bandung tadi, macet kah ke sini?
2: Macet tipis-tipis lah, biasa macet Bandung tipis-tipis ya Kang ya.
1: Benar banget, luar biasa. Tapi nampaknya di hari ini cerah ya Bu ya.
2: Iya.
1: Luar biasa, alhamdulillah. Tapi sebelumnya kami ucapkan dulu terima kasih banyak telah berkenan hadir di Bandung sore ini, ngobrol-ngobrol nih soal Carita Pantun Dulu, Kini, dan Nanti. Dan juga bagi Anda pendengar yang sedang menyimak, boleh

0: berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif telepon kami di 727-8978. Tapi kita kenalan dulu sama narasumber yang satu ini. Ada Teh Fuzi,
1: iya.
0: Ibu Fuzi ya,
1: iya.
0: Silakan Ibu Fuzi, oh. Pak di... Sapa-sapa dulu pendengarnya.
1: Oke, siap. Makasih Kang Andre, perkenalkan Bapak Ibu, saya Evi Fuji Fauzia, biasa dipanggil Teh Fuji ya. Saat ini saya bekerja sebagai Widya Bahasa Ahli Pertama di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah, kebetulan waktu sarjana saya mengambil jurusan Sastra Sunda. Nah, waktu penelitian yang saya ambil yaitu carita pantun. Nah, saat S2 saya mengambil jurusan filologi yang berhubungan dengan naskah kuno. Tapi pada sore hari ini kita khusus nih berbicara dulu tentang carita pantun.
0: Tentang carita pantun ya, luar biasa. Mungkin ini juga sebagai pembuka, kita kenalan dulu apa sih yang dimaksud dengan carita pantun ini dalam tradisi masyarakat Sunda itu sendiri ya.
1: Iya, jadi Kak Andre, carita pantun ini merupakan sastra lisan yang sangat yang kuno gitu ya. Jadi dari zaman dulu tuh, dari kalau dalam naskah Sunda kuno nih ada namanya Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Nah, dulu di naskah itu disebutkan kalau mau tahu tentang carita, tanyalah kepada juru pantun. Saya bacakan ya,
0: boleh.
1: Dalam bahasa Sunda kunonya.
0: Boleh.
1: Hayang nyaho di pantun ma langgarang banyak catra siliwangi haturwangi ma prepantun tanya. Yang artinya kalau kita ingin mengetahui tentang pantun tak seperti langgarang banyak catra siliwangi haturwangi, tanyalah sang juru pantun gitu kan. Nah, menariknya adalah kalau naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karsian ini kita tahu ya dari 1500 Masehi. Tapi yeah, kalau cerita pantun ini tentu saja lebih tua lagi gitu, karena dia berupa cerita lisan. Jadi sebelum budaya orang Sunda mengenal aksara gitu ya, punya naskah kuno, punya prasasti, awal asalnya ya dari sastra lisan dulu gitu.
0: Luar biasa. Gitu. Tapi ini sebenarnya kalau misalkan secara tulisan di sejarah itu sendiri gitu ya, sejak kapan sih carita pantun ini diperkenalkan kepada khalayak luas?
1: Kalau dari catatan sih yang paling tua itu yaitu dari naskah Sang Hyang Siksa Kandang itu sendiri 1500-an. Tapi kalau usianya pasti lebih tua dari itu sih Kang. Katakan kita sendiri misal nih hari ini kita tahu cerita tentang Prabu Siliwangi, gak mungkin dong Prabu Siliwangi berasal dari zaman kita. Tapi tentunya dari zaman-zaman yang sebelumnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Wow, ini menarik ya. Tapi kan ada juga dongeng gitu ya, wawacan gitu.
1: Ya.
0: Nah, itu apa sih bedanya sama carita pantun itu sendiri?
1: Di sini menariknya. Kalau wawacan itu dia cerita yang sudah dituliskan dalam bentuk manuskrip naskah kuno. Gitu. Nah, contohnya penelitian saya sendiri nih misalnya, saya pernah menulis karena skripsi saya tentang carita pantun Sri Sadana, yaitu yang bercerita tentang Nyi Sang Hyang Pohaci gitu. Sementara ada satu wawacan namanya wawacan Sulanjana, ceritanya juga sama tentang Dewi Padi, Dewi Sri gitu. Yang satu carita pantun, yang satu bentuknya wawacan. Nah, kalau carita pantun itu tidak ada apa ya fisiknya, karena dia kekayaannya hanya ada di dalam memori si juru pantun itu sendiri gitu. Kalau misalkan wawacan dia ada fisiknya nih. Contohnya wawacan Sulanjana dia disimpan di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda, kemudian disimpan juga di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Jadi secara cerita ada kesamaan, cuman yang lebih panjang ceritanya ya carita pantun. Kok panjang gitu kan? Kenapa teh panjang banget gitu? Karena dituturkan dari selepas Isya sampai subuh biasanya. Tapi kalau kemarin nih, menarik lagi nih, Balai Bahasa Jawa Barat mendokumentasikan pantun di Subang itu dari selepas Isya sampai jam 12 malam.
0: Wow, gitu. Luar biasa itu waktu yang sangat lama ya. Tapi tadi menarik juga gitu ya, di Leiden Belanda ini selalu ada gitu ya.
1: Ya,
0: tapi itu tahu nggak teh kenapa di Leiden Belanda itu selalu tersimpan arsip-arsipnya itu, apakah selengkap di Indonesia atau tidak?
1: Kalau dari penelusuran yang saya lakukan kebetulan tahun 2022 saya ke Leiden. Nah, kalau naskah Sunda sendiri sekitar ada sekitar manuskrip ya yang bentuknya fisik gitu ada sekitar 200-an lah. Kalau lebih banyak di mana sih teh naskah Sunda, di Indonesia apa di Belanda gitu? Di Indonesia.
0: Di Indonesia tetap ya.
1: Tetap di Indonesia lebih banyak. Di Perpustakaan Nasional salah satunya, kemudian di masyarakat juga. Nantilah kita bedah sendiri ya tentang naskah kuno gitu, manuskrip.
0: Benar ya. Kayaknya harus ada segmen sendiri juga biar
1: harus
0: asik
1: ada
0: ya.
1: Harus ada sih, wajib. Kalau hari ini kita bahasnya cerita pantun.
0: Benar, luar biasa. Terus juga mungkin apa ya, ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pantun sendiri itu ada pakemnya nggak sih?
1: Ada. Cerita pantun ini kan awalnya bersifat sakral gitu ya. Jadi kalau kita mau mantun nih harus ada sesajennya dulu, Kang. Jadi nggak bisa tiba-tiba aku pengen mantun deh, nggak bisa gitu. Jadi ada waktu khusus, terus jam khusus misalkan, kemudian ada sesajen khusus. Misal yang tadi saya ceritakan, cerita pantun Sri Sadana yang membahas tentang Dewi Sri dan Dewi Padi, itu khusus dibacakan ketika panen, musim panen.
0: Panen
1: di sawah.
0: Oh,
1: padi,
0: di sawah.
1: Gitu. Kalau kemarin yang di Mang Ayi gitu, yang di Subang, itu yang dibacakan ketika 40 hari cucunya. Kebetulan cucunya itu bayi 40 hari yang dibacakan cerita pantun yang berhubungan dengan bayi gitu, Kak.
0: Wow, luar biasa menarik juga ya. Tapi kan kita melihat realitas di hari ini gitu ya. Di zaman yang serba digital modern gitu, gimana sih kondisi cerita pantun saat ini di tengah arus modernisasi gitu?
1: Nah, kini kita kembali ke kini. Menariknya cerita pantun 2026 ini dengan ketika saya melakukan penelitian di tahun 2013 justru lebih progresif di tahun ini, Kang. Kenapa? Karena ada Mang Ayi di Subang itu pelaku pantun. Jadi Mang Ayi si juru pantun ini mempelajari pantun, dia spesial gitu. Jadi kayak mengasisteni juru pantun tahun 93 itu sekitar 3 tahun. Jadi kalau kita itu kan biasanya belajar pakai buku ya kan, ditulis. Kalau juru pantun itu ya dihafal. Dia ngikut gurunya kemana-mana, mendengarkan ceritanya dia dihafalin sendiri gitu. Nah, dengan adanya Mang Ayi ini kenapa jadi menarik? Karena Mang Ayi sangat kekinian. Beliau punya TikTok, punya YouTube juga. Kalau nggak salah, TikToknya itu ada 81.000 follower di TikToknya. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu pantun bisa follow Abah Ayi Pantun di TikTok atau di YouTube Mang Ayi Pantun. Itu juga ada 44.000 subscriber. Jadi kekinian banget ya, Kang.
0: Bener ya, kalau ngomongin digitalisasi ternyata ini cerita pantun juga udah masuk ya ke digitalisasi. Bahkan tadi juga ada Mang Ayi yang memang di sosial medianya juga udah banyak dikenal orang begitu ya, luar biasa. Tapi di luar sana apakah masih banyak juru pantun atau pelaku yang aktif mungkin selain Mang Ayi gitu?
1: Kemarin kalau dari cerita Mang Ayi ada satu orang lagi di ujung Berung. Saya lupa namanya Abah siapa, Abah Endin atau Abah siapa gitu. Jadi saat ini di Jawa Barat hanya dua orang itu. Tapi kalau di Banten nih misalnya, di Sunda Banten ada juga juru pantun. Kebetulan salah satu rekan saya ada namanya Kang Nidu, Nidu Paras Erlang. Beliau melakukan penelitian S3-nya, disertasinya tentang pantun di Baduy gitu, di Banten.
0: Keren banget gitu. Ya,
1: jadi sebenarnya sedikit sih.
0: Langka ya, langka. Gitu, kita makanya harus melestarikan ya teh ya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Nah ini nih, berarti ada tantangan tersendiri. Kira-kira tantangan apa aja yang paling besar atau dalam menjaga apa namanya keberlangsungan cerita pantun saat ini teh?
1: Kalau buat generasi kita sih yang short memory ya, karena kita kebiasaan scroll nggak sih, Kang?
0: Bener.
1: Ya ampun, kita kayak sering disuguhin TikTok reels gitu, itu kayak
0: video singkat
1: gitu ya. Itu kayak cepat lupa.
0: Benar.
1: Nah ini kayaknya tantangannya besar banget kalau buat generasi sekarang karena harus menghafal. Tapi kemarin aku dapat info juga nih dari Mang Ayi, beliau punya seorang murid, katanya lulusan ISBI, sarjana. Jadi juru pantun namanya kalau nggak salah Kang Angga ya, dari Tanjung Sari. Nah beliau itu udah bagus gitu, kayak udah hafal beberapa cerita pantun.
0: Luar biasa
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi, senang sih. Berarti masa depannya cerah nih cerita pantun.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar. Mudah-mudahan tantangannya juga terjawab dengan jelas sama generasi muda sekarang gitu ya.
1: Benar.
0: Masa iya sih nggak diterusin nih gitu, nggak dilestarikan gitu ya. Luar biasa, ini menarik banget juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi atau sekadar menyapa atau bertanya, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Masih di Bandung Sore Ini, kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini.

membaca adalah bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Cerita pantun dulu, kini, dan nanti. Tadi kita juga udah sedikit menjelaskan, nge-spill soal tantangan di zaman sekarang gitu ya, di era digitalisasi gitu. Nah, ini juga sedikit penasaran, apakah cerita pantun ini teh udah masuk ke ranah formal di apa kayak SMP, SMA mungkin, atau non formal gitu nggak sih?
2: Kalau di sekolah lebih ke pengenalan aja sih, sebenarnya cerita pantun itu apa, isinya tentang apa. Kalau diajarkan kayaknya belum ya Kang, karena kalau di sekolah kita lebih ke fokusnya ke pupu.
0: Ke pupu, oh iya benar, kita juga mengenal ya, benar-benar. Terus juga mungkin menurut Tete ini seberapa penting sih cerita pantun ini diperkenalkan lagi, mungkin perlu ruang komunitas atau ruang temu-temu lainnya gitu untuk memperkenalkan cerita pantun kembali gitu Teh.
2: Penting sih, karena uniknya itu cerita pantun Sunda itu ya cuman kita yang punya cuman orang Sunda sendiri. Kalau pantun di Melayu atau di Betawi misalnya, dia lebih ke si sindiran kayak gitu kan. Sedangkan cerita pantun di Sunda kita lebih banyak membahas tentang cerita-cerita kerajaan, Pakuan, Pajajaran, seperti itu. Prabu Sriwangi gitu.
0: Kalau kita melihat ke masa depan Teh, mungkin apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Ini Teteh sebagai akademisi yang pernah menggeluti gitu ya bidang ini, bahkan di tesisnya deskripsinya ya. Cerita pantun ini apa yang harus kita lakukan gitu supaya memang cerita pantun ini hidup lagi gitu.
2: Hidup lagi. Mungkin beberapa proyek yang bisa dilakukan itu ya transformasi, jadi alihwahana dari cerita pantun ke produk teater misalnya, atau cerita pantun ke produk animasi seperti yang dilakukan oleh dosen di Unpas namanya Kang Amar. Beliau lagi S3 di ITB. Nah, penelitiannya tentang cerita pantun Munding Laya di Kusuma. Nah, si tokohnya ini beliau alihwahanakan menjadi sebuah produk animasi yang nantinya akan bisa ditonton oleh anak-anak gitu Kang. Kan kalau kita mendengar cerita pantun apa ini gitu, bahasanya teh nggak ngerti gitu. Kalau apalagi anak-anak sekarang gitu ya. Jadi dengan adanya produk alihwahana tersebut diharapkan akan bisa dinikmati oleh anak-anak gitu Kang.
0: Benar ya, itu inovasi juga. Kayaknya Munding Laya itu tuh kayak pernah nonton deh Teh.
2: Ya kan, banyak kan.
0: Iya, iya.
2: Selain itu juga ada yang namanya cerita pantun Lutung Kasarung.
0: Lutung Kasarung.
2: Nah, itu kan terkenal banget ya kan.
0: Benar.
2: Jadi selain Lutung Kasarung yang sering kita tonton di pentas-pentas teater atau di film-film, nah cerita aslinya itu ya dari cerita pantun ini Kang, asal muasalnya.
0: Justru, aduh ini memang beneran harus dihidupkan kembali ya Teh ya.
2: Harus dihidupkan kembali.
0: Saya juga jadi sedih sama diri saya sendiri itu, nggak tahu.
2: Tahu ya. Tapi Lutung Kasarung tahu dong.
0: Tahu banget, pasti Lutung Kasarung mah tahu banget. Oh itu juga cerita pantun
2: ya, itu asal-muasal ceritanya ya dari cerita pantun itu sendiri. Kalau ke kita nyampenya sekarang lebih ke dongeng ya Kang, yang didongengkan oleh kakek nenek gitu.
0: Benar-benar. Terus juga mungkin ini selain kita juga generasi muda, mungkin juga sektor, berbagai sektor kita harus berkolaborasi ya Teh, setuju gak? Kalau misalkan pemerintah pemerintah daerah, sekolah gitu, komunitas gitu harus bersatu gitu. Apa memang sudah ada gerakan seperti
2: ada itu? Tapi ya tidak khusus tentang cerita pantun, lebih ke kesundaan itu sendiri, karena Sunda sendiri pun kan sebenarnya sudah sayang gitu kayak udah nggak begitu dipakai di anak, di gen alpha gitu ya Kang. Kalau aku mungkin gen milenial masih pakai ya bahasa Sunda, tapi kalau anak-anak di bawahnya kan udah jarang ya, lebih sering pakai bahasa Indonesia. Atau mungkin bahasa Inggris ya kalau yang sekolahnya internasional. Makanya di Balai Bahasa sendiri kita punya program yang namanya revitalisasi bahasa daerah dengan namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi itu biasanya kita lombakan dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten sampai provinsi tentang bahasa Sunda. Jadi ada dongeng, ada pupuh itu tadi sendiri, nembang pupuh, ada nulis carpon gitu, ada lagi nulis aksara Sunda gitu, ada juga pembaca puisi. Jadi upaya-upaya itu sudah dilakukan sebenarnya oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ya mudah-mudahan dengan adanya festival tersebut bisa men-trigger anak-anak gitu untuk lebih mencintai bahasa Sunda.
0: Benar
2: gitu.
0: Banget. Nah, kita juga, aduh, ini agak gatal tenggorokannya, mohon maaf. Kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, tuh udah ada yang bertanya juga nih. Ada Supriyadi di Kopo, katanya menurut Ibu, oh ini sebetulnya tadi sudah kita bahas, tapi mungkin baru bergabung, jadi boleh diulas lagi ya. Apa tantangan terbesar dalam mengenalkan cerita pantun kepada anak-anak dan remaja saat ini? Ada nggak sih tantangannya? Boleh diulas sekali lagi,
2: Tan. Oke, Pak Supriyadi di Kopo, hatur nuhun patarosana Bapak. Tantangannya tentu saja bahasa Sunda itu sendiri ya, karena di cerita pantun bahasa yang digunakannya Sunda kuno gitu. Jangankan anak-anak sekarang gitu, mungkin orang tua seumuran saya gitu yang 30-an, 40-an juga kurang paham gitu. Jadi itu merupakan tantangan terbesar pertama. Yang kedua, ya si juru pantunnya itu sendiri udah jarang. Saat ini yang aktif adalah Mang Ayi pantun gitu dari Subang. Tapi kalau Pak Supriyadi pengen tahu lebih lanjut tentang cerita pantun dan berbagai ceritanya, bisa follow TikToknya Mang Ayi di nanti sebentar.
0: TikToknya Bang TikTok Ayi,
2: Mang Ayi, Mang Ayi itu
0: ya? Yang udah
2: ya, viral tadi kemana-mana ada juga ya. Oh iya, Mang Ayi juga udah manggung loh di Australia.
0: Jadi aku kemarin
2: dapat cerita dari istrinya, Mang Ayi pantun ini udah manggung di Australia tahun 2024 kalau nggak tidak salah gitu ya. Pantun Sunda inilah yang
0: itu memang undangan dari Australianya
2: ya,
0: sendiri.
2: Ya kalau nggak salah ya, dengan beberapa seniman di Jawa Barat tentunya.
0: Keren banget ya.
2: Pak Supriyadi nanti bisa follow TikToknya Abah Ayi Pantun dengan username Mang Ayi Basajan 9, atau juga bisa buka YouTube-nya, username-nya juga sama, Mang Ayi Pantun 99. Di situ Mang Ayi sering live juga tuh di TikTok-nya menyapa penggemar-penggemarnya. Bener. Gitu. Pokoknya kekinian banget sih, suka kalau aku bilang. Karena mengikuti zamannya ya, enggak cuman mantun di tempat yang sakral, tapi juga beliau tetap live TikTok gitu biar anak sekarang tahu apa sih cerita pantun gitu.
0: Benar,
2: kan.
0: Luar biasa, ini juga salah satu strategi yang sangat bagus gitu ya, untuk memperkenalkan kembali, melestarikan kembali, juga luar biasa. Nah, pendengar, tadi pertanyaan pertama dari Supriyadi ini, pertanyaan kedua juga bakalan Andre bacain dan bakalan dijawab, tapi jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini kita bakalan jawab-jawabin pertanyaan yang sudah masuk di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini.

0: Nah, pendengar, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, sekarang kita bacain WhatsApp yang udah masuk di Pro 1 RRI Bandung. Tentunya pendengar masih di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas.
1: Bandung sore ini.
0: Tadi juga kita udah sempat buat jawab pertanyaan dari Kang Supriyadi di Kopo yang soal mengenai tantangan ini. Kemudian juga kita lanjut nih ke Buah Batu, ada Feby. Halo Bu Evi, katanya. Saya Feby di Buah Batu. Apakah carita pantun hanya bisa dinikmati dalam bahasa Sunda atau nilai-nilainya juga bisa dipahami oleh masyarakat yang tidak berbahasa Sunda, katanya. Gimana tuh?
2: Aduh, TVB, sayangnya iya sih, sejauh ini cerita pantun hanya didendangkan dalam bahasa Sunda, gitu. Jadi mungkin untuk mengenalkan ke masyarakat luar Sunda, kita perlu kolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu kan. Yeah. Jadi kalau misalkan si juru pantun itu kan hanya bisa mendendangkannya dalam bahasa Sunda, kalau di foto gitu, kalau di video kan kita butuh penerjemah, misalnya di bawahnya ya bisa ada terjemahannya tuh, subtitle. Dalam bahasa Indonesia subtitle atau dalam bahasa Inggris. Jadi harapannya bisa dimengerti oleh penutur non Sunda. Tapi sejauh ini memang hanya dalam bahasa Sunda dan itu pun Sundanya Sunda Buhun gitu.
0: Benar. Dan itu justru jadi sisi eksklusivitasnya ya. Gitu. Nah, makanya gimana nih kalau TVB ini sendiri gitu ya punya inovasi?
2: Mungkin TVB bergerak di bidang apa gitu, translator atau apa, boleh banget teh. Bener. Mulai gitu bergerak menerjemahkan beberapa cuplikan misalkan dari TikToknya Mang Ayi tentang cerita pantun gitu.
0: Luar biasa gitu katanya TVB, semoga semoga tidak menjawab ya. Biar nanti PR-nya dikerjain. Kemudian juga kita beralih ke Cibiru, ada Almira. Selamat sore, saya Almira di Cibiru, katanya. Menurut teteh, apakah minimnya minat anak muda terhadap sastra tradisional karena mereka tidak tertarik atau karena memang jarang dikenalkan dengan cara yang menarik, katanya.
2: Wah, dua-duanya bisa sih Teh Almira. Jadi kalau di era sekarang ini kan terlalu banyak distraksi ya Teh. Jangankan Sunda gitu, Indonesia sendiri pun, kita kebudayaan Indonesia sendiri pun agak kesusahan gitu, apalagi di tengah arus globalisasi yang datangnya berbagai budaya dari luar, misalnya K-pop, K-drama, apalagi tahun ini udah mulai dracin-dracin masuk tuh cerita-cerita, kayaknya anak sekarang lebih hafal Zhang Linghe misalkan daripada cerita-cerita di Sunda itu sendiri, daripada Prabu Siliwangi itu sendiri. Dan mungkin itu juga jadi PR sih sebenarnya buat pemerintah daerah terutama, supaya bisa mengenalkan budaya-budaya Sunda atau sastra-sastra Sunda ini ke anak-anak. Kalau upayanya udah ada belum? Sudah Teh Almira. Kebetulan Balai Bahasa Jawa Barat sendiri setiap tahun menerbitkan sekitar 100 buku lah.
0: Wow.
2: Cerita bahasa Sunda, tapi bukan cerita pantun ya Teh. Yeah. Ini lebih ke cerita umum buat anak-anak gitu. Jadi bukunya bisa dibaca di Budi Kemdikdasmen atau bisa juga buka di website-nya Balai Bahasa Jawa Barat gitu.
0: Luar biasa. Jadi dua-duanya juga bisa. Ya Teh ya. Gitu, bisa karena memang jarang dikenalkan, atau kan kita juga harus sama-sama apa ya, sama-sama berusaha, kita juga nyari ya.
2: Iya, kita gitu juga mencari nih. Kalau di MLM kita cari downline nih.
0: Iya.
2: Siapa lagi nih yang mau mengenalkan tentang sastra Sunda, tentang carita pantun gitu. Iya.
0: Betul gitu katanya. Semoga menjawab ya Teh Almira di Cibiru, luar biasa. Kemudian juga kita beralih ke Lengkong, ada Lestari di Lengkong. Halo Bu Evi, saya Lestari di Lengkong. Kalau boleh jujur katanya, banyak anak muda menganggap sastra tradisional itu berat katanya dan kurang menarik. Menurut Ibu, siapa yang harus lebih dulu beradaptasi, budayanya atau cara penyampaiannya katanya?
2: Ini semacam pertanyaan buat Menteri Parekraf ya.
0: Benar.
2: Aduh, yeah. Teh Lestari, sebenarnya masih banyak PR sih di dalam budaya gitu, sastra dan kreativitas di Indonesia. benar sih kata Teteh, jadi penyampaiannya yang memang menjadi PR. Kalau di Korea sendiri misalnya, kenapa Drakor dan Hallyu itu booming? Karena pemerintahnya memang menyediakan dana khusus untuk riset, kemudian menjadikan itu cerita dan menjadikan itu drama. Makanya drama Korea yang segitu rumitnya dikemas menjadi tontonan yang menarik gitu. Betul. Dalam 12 episode atau 16 episode. Padahal nih di Sunda sendiri cerita pantun ini kan banyak. Kalau saja gitu ada produser yang tertarik, kemudian mengemasnya gitu Kang, jadi serial Netflix, ya pasti banyak yang nonton sih.
0: Benar. Itu sekali lagi ya, itu kan harus butuh apa ya, kolaborasi berbagai sektor ya, berbagai lapisan masyarakat.
2: Betul.
0: Gitu. Teh, siapa tadi, Lestari ya, semoga menjawab juga. Ayo kita bantu lagi lestarikan ini Teh Lestari ya. Luar biasa. Aduh, ini juga gak kerasa Teh, udah dipukul 15 lebih 51 menit. Luar biasa. Terima kasih banyak nih cerita pantun ini, meskipun banyak masih yang harus, masih banyak yang harus diulas, yang harus dibahas gitu ya Teh, tapi terima kasih banyak. Ini selayang pandang untuk pencerahan gitu ya di sore hari ini. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan dulu kepada pendengar Prasatu RRI Bandung, silakan.
2: Iya, Bapak Ibu, Teteh, Akang semuanya, Atur Nuhun sudah mendengarkan obrolan kita tentang cerita pantun sore ini. Mudah-mudahan jadi membuka hati kita gitu untuk ternyata ada ya di Sunda itu cerita yang sangat kaya gitu, namanya cerita pantun, yang ceritanya itu berbagai hal gitu, mulai dari Lutung Kasarung, Dewi Sri Nyipo Haji tadi, kemudian ada lagi Demung Kalagan, saya sebutin ya di sini, ada lagi cerita Panggung Karaton, ada juga Gantangan Wangi dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak cerita yang bisa menjadi sumber untuk dikenalkan kepada anak-anak masa kini. Tentunya Balai Bahasa Jawa Barat tidak bisa sendiri ya Kang dalam hal ini. Kita juga butuh kolaborasi dengan orang-orang kreatif di belakang sana gitu. Siapa tahu ada sutradara atau animator yang mau memindahkan gitu cerita dari sasa lisan ke bentuk visual atau ke bentuk film gitu Kang.
0: Itu luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Mungkin satu kali lagi deh.
2: Boleh.
0: Kalau ada pendengar yang ingin belajar cerita pantun, langkah pertama apa yang bisa dilakukan?
2: Mungkin bisa follow dulu Mang Ayi. Karena sebenarnya Mang Ayi juga lagi cari murid sih. Jadi selain Kang, si Akang yang dari Tanjung Sari tadi, beliau gak punya lagi tuh murid yang bisa diturunkan ilmunya. Kalau mau jadi juru pantun ya gitu. Tapi kalau mau, Teh I pengen deh, kayaknya cerita pantun ini menarik untuk dipindahkan gitu dalam bentuk komik atau cerita, itu bisa cari di mana datanya? Bisa di perpustakaan Pak Ayi Prosidi di Jalan Jakarta. Kebetulan Pak Ayib kan pada tahun 1970 mendokumentasikan cerita pantun yang banyak sekali itu. Bisa dicari di sana.
0: Luar biasa. Jadi follow dulu aja Mang Ayi ya di TikToknya Prasatu RRI Bandung. Karena itu sekarang untuk sejauh ini jadi barometer juga ini, ya.
2: Iya, benar.
0: Luar biasa, terima kasih sekali lagi Teh udah ngobrol-ngobrol di Prasatu RRI Bandung. Sehat dan bahagia selalu. Semoga kita bakal ketemu lagi dalam keadaan baik berikutnya. Bahkan kolaborasi mungkin ya Teh ya.
2: Boleh.
0: Luar biasa. Kalau gitu pendengar, itulah obrolan di Bandung Sore ini, edisi Indonesia Cerdas dengan topik cerita pantun dulu, kini, dan nanti, bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Evi Fuji Fauzia sebagai Widya Basa, ahli pertama di Prasatu RRI Bandung. Di Bandung Sore ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung Sore Ini.
3: Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung Sekolah Rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Lintas Informasi.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pentas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kami juga mengingatkan kepada semua pengguna jasa kereta api untuk selalu lebih teliti dalam melakukan pemesanan tiket, sehingga tanggal dan jadwal keberangkatan tidak salah pada saat melakukan entry data.
3: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu, selain menambah daya tampung perahu, juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim seperti itu.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Dikarenakan akan dibangun kolam labu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi Pantai Jayanti, Cidaun, Cianjur Selatan. Ian Sofian melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program pembangunan kolam labu di tahun 2026 ini. Pembangunan kolam labu yang akan dibangun di lokasi Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan. Dengan akan dibangunnya kolam labu di Pelabuhan Jayanti, semua bangunan yang berada di pesisir Jayanti dilakukan pembongkaran. Demikian dijelaskan Camat Cidaun Gagan Rusganda.
3: Kemarin melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi lahan rencana pembangunan kolam labu di Pelabuhan Jayanti. Nah, kenapa pembangunan kolam labu ini sangat mendesak? Pertama, itu karena saat ini kondisi kolam labu Jayanti itu hanya bisa menampung 250 unit perahu. Sedangkan jumlah perahu yang ada di Jayanti itu ada sekitar 1.250 unit. Sehingga ketika cuaca ekstrim, baik itu angin ataupun hujan, suka terjadi perahu itu karam di lautan.
4: Pembongkaran bangunan sekitar pesisir pantai bersama Porkompincam, Kecamatan Cidaun, berjalan lancar dan aman. Dengan adanya kolam labu diharapkan selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi cuaca ekstrim.
3: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim seperti itu.
4: Kini bangunan yang berada di tanah milik pemerintah sudah dilakukan pembongkaran. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
1: Desa Inklusi mendorong difabel agar percaya diri dan aktif dalam bermasyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
5: Kita menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat. Gitu.
6: Program Desa Inklusi di Kabupaten Cirebon tidak hanya berfokus pada pendataan penyandang disabilitas. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun rasa percaya diri.

0: terus merasa ibadah mereka itu tidak berarti, terus ya mengurung diri lah, gak mau terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Makanya permasalahan-permasalahan tersebut ya harus diatasi gitu. Solusinya seperti apa? Ya intinya membangun hubungan ibadah dengan teman-teman, dengan pendekatan, gimana caranya membuka wawasan mereka gitu. Mereka itu kasarnya menjadi buka wawasannya, supaya ibadah mereka menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
1: FKDC juga menjalankan sejumlah program penguatan kapasitas, diantaranya konseling rekan sebaya, pelatihan UMKM hingga ruang belajar bersama untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, penyandang disabilitas juga didorong untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka mampu menerima kondisi diri dan berkembang secara mandiri. Aura Aulia melaporkan.
2: Manusia lanjut usia bukan beban, melainkan sumber pengalaman berharga yang tetap berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah dan kehidupan masyarakat. Laporan dari Sony Agung Saputra.
3: Pemerintah Kota Bogor memperingati Hari Lanjut Usia melalui berbagai kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Bogor. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM serta layanan pemeriksaan kesehatan bagi para warga lanjut usia, Rabu 17 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Bogor Deni Mulyadi menyampaikan bahwa lanjut usia tidak dapat dipandang sebagai beban dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan daerah. Menurutnya, para lansia merupakan figur yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan wilayah. Saat ini kualitas hidup masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan yang terlihat dari bertambahnya angka harapan hidup. Rata-rata harapan hidup telah mencapai sekitar 76 tahun. Bahkan terdapat sejumlah warga yang mampu mencapai usia lebih dari 100 tahun.
4: Hanya untuk membeli produk-produk pasar di sini. Ya. Langsung habis gitu. Hadirin yang berbahagia, lansia bukan pembangunan, melainkan aset berharga yang memiliki pengalaman, kearifan, dan keteladanan bagi generasi penerus. Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Bogor yang ramah lansia, agar para orang tua kita dapat hidup sehat, bahagia, mandiri, dan bermartabat. Kalau tidak salah, angka harapan hidupnya berapa, teman-teman? 76 ya, angka harapan hidup Kota Bogor 76 tahun. Di berapa? 95 ya? Ada yang 95? Ada ya? Ada yang 95? Kalau tidak salah ada yang lebih dari 100 tahun nih, ada 3 orang di Kota Bogor.
3: Tingginya angka harapan hidup harus diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat agar para lansia tetap aktif, produktif, dan mandiri. Upaya menjaga kesehatan sejak dini dinilai menjadi faktor penting agar usia panjang dapat disertai kualitas hidup yang baik. Salah seorang lansia, Agus Supendi Julkarnain, menilai bahwa para lanjut usia masih memiliki banyak gagasan dan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Lansia bukan beban, jadi menjadi motivator keluarga, menjadi penasehat keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya, menjadi fasilitator sesuai kemampuan untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya.
3: Dan masih terus lagi berkarya ya Pak ya?
5: Harus produktif. Motonya kan lansia, lansia Indonesia tumbuh dan menjadi tangguh.
3: Oke, gitu. Perspektif Bapak seperti apa?
5: Maksudnya harapan ke depan, pemikiran ke depan. Slogan-slogan tersebut itu diharapkan menjadi
3: penyemangat ya.
5: Penyemangat dan kenyataan untuk hari depan.
3: Pengalaman yang dimiliki para lansia dinilai dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertimbangan dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya Kota Bogor.
2: Belas. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, melakukan gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan. Yofri Haryadi menurunkan laporan.
6: Kondisi cuaca kering dampaknya mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang. Beberapa sumur warga kering dan kualitas airnya pun menurun.

0: turun mulai berwarna coklat karena bercampur dengan lumpur. Program 1 hektar hutan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu langkah mengurangi dampak kemarau dan sulitnya ketersediaan air tanah. Dalam kunjungannya pada Minggu 14 Juni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan, termasuk tobat ekologis sebagai pondasi pemulihan lingkungan.
1: Semua yang terkait dengan kegiatan memelihara, membersihkan, memulihkan lingkungan harus dilakukan bersama-sama. Mungkin dalam jangka waktu yang bisa setahun, dua tahun, dan seterusnya. Termasuk bambu, ada tiga. Jadi saya luar biasa, saya terharu. Jadi soal banyak orang yang sangat peduli dengan lingkungan, banyak orang yang siap untuk mengeluarkan dana anggaran lingkungan lokal, nasional, internasional, semua itu siap untuk mengeluarkan anggaran. Kita tinggal berorkestrasi. Nah, orkestrasi itulah salah satunya nanti yang diarahkan kepada gerakan menanam bambu secara nasional yang jumlahnya bisa berjuta-juta. Dan ini tantangan buat teman-teman sekalian.
0: Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program gerakan penanaman 2 miliar pohon di Indonesia. Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki kemampuan menyerap air dan solusi berbasis alam. Ketua Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, Abah Jatnika, mengatakan bambu bukan hanya tanaman konservasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa yang melahirkan berbagai karya bernilai tinggi.
2: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari. Tanamlah pohon bambu walau esok hari kiamat tiba.
0: Gerakan nasional penanaman 2 miliar pohon adalah bagian dari gerakan tobat ekologis sebagai solusi berbasis alam yang mampu menjaga tata air, mengurangi erosi dan menyerap karbon.
3: Jemaah Haji Kloter KJT-23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada 18 Juni 2026. Reporter Rena Safira melaporkan.
4: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
5: Pemulangan jemaah haji kloter KJT-23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.
4: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
5: Abu Mansyur menambahkan hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini. Rena Safira melaporkan.
3: Pendengar, kita ikuti news feature menembus batas sunyi asa anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor. Berikut Emelinda menyajikan ke ruang dengar Anda.
6: Riuh rendah sorak-sorai penonton menggema di ajang Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang digelar belum lama ini. Di antara ratusan atlet yang berlaga, kehadiran anak-anak dengan Down Syndrome atau Sindrom Down memberi warna dan makna berbeda. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan genetik bukan akhir dari segalanya. Bagi para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, melihat buah hati mereka berdiri di arena kompetisi adalah sebuah kemenangan besar. Hal ini dirasakan betul oleh Rahmawati, seorang ibu asal Kabupaten Bogor yang aktif mendampingi anaknya dalam berbagai kegiatan positif. Rahmawati melawan insecurity lewat ruang publik untuk anaknya. Membesarkan anak dengan Down Syndrome, diakui Rahmawati, bukanlah perkara mudah. Di tengah masyarakat, stigma dan pandangan miring masih sering menjadi batu sandungan yang menguji mental para orang tua. Menjadi atlet boce, salah satu cabang olahraga yang digelar oleh Soina, menjadi sebuah pengalaman yang terbaik. Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi anak yang mandiri. Dan tentunya lewat olahraga ini, Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi atlet tingkat nasional dan juga membanggakan negara.
7: Udah kedua kali.
8: Pengalamannya gimana nih, Bu?
7: Kemarin sih katanya bagus, alhamdulillah. Cuman pas putaran keduanya dia moodnya sudah tidak bagus lagi, jadi kalah. Agar dia bisa mandiri. Anak saya tuh alhamdulillah sih bagus ya. Dia sebenarnya hobinya tuh di musik, ya paling hobi di musik. Cuman berhubung adanya di sekolah ini lomba seperti ini, dan dia juga memang boce, itu bagian daripada olahraga anak-anak DS ya. Jadi ya saya bersemangat untuk mendukung ya program ini. Mudah-mudahan dia bisa mandiri, bisa jadi atlet untuk tingkat nasional sih harapannya ya, agar dia menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan juga untuk dirinya sendiri terutamanya gitu. Dan bisa ya syukur-syukur mengangkat derajat kedua orang tua.
6: Namun Rahmawati memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menyembunyikan sang anak dari dunia luar karena rasa malu atau takut, ia justru memilih untuk merangkul realitas tersebut dengan kepala tegak. Ia selalu menanamkan mantra penguat untuk dirinya sendiri.
7: Ya misalkan bantuan khusus ya dari pemerintah untuk membangun bakat anak-anak ini sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, dan juga bangsanya gitu. Jadi dia tidak menjadi ibaratnya beban ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika mereka menjadi orang yang mumpuni ya, mandiri, sehingga kan malah mereka bisa dihargai gitu di masyarakat, di keluarga gitu. Tidak di pandang sebelah mata gitu. Yang selama ini kita rasakan kan anak-anak seperti ini tuh, kalau kita nggak kuat mental ya sebagai orang tuanya, kita nggak mau membuat dia membaur dengan masyarakat, dia malah kita kurung. Tapi kalau saya pribadi, saya punya prinsip, ini anak saya pengen mereka pun seperti yang lain gitu, layak seperti anak-anak lain. Tidak saya kurung, bahkan saya pingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa anak DS pun bisa seperti yang lain gitu.
6: Langkah konkret yang ia ambil adalah dengan melibatkan sang anak ke dalam berbagai aktivitas fisik dan sosial, termasuk mengikutsertakannya dalam ajang olahraga bergengsi seperti Bupati Cup 2026 lalu. Melalui olahraga, anak-anak ini tidak hanya melatih motorik, tetapi juga belajar bersosialisasi dan membangun rasa percaya diri. Harapan lainnya juga datang dari Erli Susanti yang menanti uluran tangan pemerintah meski semangat para orang tua dan anak-anak ini begitu besar. Tantangan di lapangan masih membentang luas. Erli Susanti mengakui bahwa ruang gerak dan fasilitas untuk anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menyelipkan harapan besar agar pemerintah, terkhususnya Kabupaten Bogor, bisa memberikan perhatian yang lebih spesifik dalam tantangan yang begitu besar dalam dunia pendidikan. Namun Erli memiliki harapan yang besar agar anak-anaknya bisa mendapatkan posisi yang sama di tengah masyarakat ke depan, khususnya dalam dunia pekerjaan.
9: Ya, saya pernah coba di SD normal dulu, tapi dibully. Akhirnya memang tempatnya di SLB, karena kan ada kelainan SLB. SLB itu nasatika itu sampai lulus sampai itu. Cuman untuk, jadi saya sebagai orang tuanya kadang mikirin masa depannya gitu. Untuk lebih, kan gak seterusnya sama orang tua terus gitu. Jadi pengen ada sarana pekerjaan untuk anak-anak ini. Saya itu aja untuk pemerintah, tolong buka luang pekerjaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
6: Kesuksesan penyelenggaraan Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus menorehkan kebanggaan mendalam di hati para pendidik. Kehadiran ruang kompetisi ini dinilai menjadi babak baru yang krusial bagi tumbuh kembang anak-anak dengan Down Syndrome. Apresiasi tinggi salah satunya datang dari Rafli, Kepala Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam ajang olahraga seperti Bupati Cup bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan sebuah ruang pembelajaran nyata yang tidak bisa didapatkan di dalam ruang kelas saja.
10: Bagus sih ya, bagus soalnya ke anak-anak kita yang disabilitas itu kan
8: jarang buat ada lomba-lomba seperti ini. Saya kira bagus dan mudah-mudahan ke depannya bisa rutin diselenggarakan buat mewadahi atlet-atlet disabilitas anak-anak kita di sekolah.
6: Meski sangat berterima kasih atas ruang yang telah dibuka, Kepala SLB ini menaruh harapan agar pembinaan tidak berhenti sampai di sini. Ia berharap ke depan pelaksanaan pemusatan latihan atau event-event khusus bagi anak sindrom Down tidak hanya dimonopoli oleh organisasi seperti Special Olympics Indonesia Kabupaten Bogor saja.
8: Bila saya ada satu anak yang anak DS yang sudah go internasional di tingkat nari, namanya Nauli, mungkin di kabupaten juga dengan Bapak Bupati juga sudah kenal. Alhamdulillah kemarin juga sudah pulang dari Bali. Dia dari Bali. Ya untuk pemerintah, alhamdulillah ya dengan kegiatan ini mungkin ini juga didorong oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah, makanya acara ini bisa terselenggara. Saya berterima kasih buat pemerintah juga. Mudah-mudahan tidak hanya Soina, ada lagi kegiatan lain. Jadi di setiap tahunnya itu tidak menunggu harus kegiatan ini saja gitu. Ada penyelenggara lain yang bisa mewadahi buat anak-anak disabilitas di khususnya di olahraga gitu.
6: Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong dan mendukung lahirnya kegiatan serupa di berbagai bidang lain seperti seni, kreativitas, maupun keterampilan praktis. Langkah perluasan ini dinilai sangat penting agar potensi majemuk yang dimiliki setiap anak sindrom Down dapat terwadahi secara merata, yang pada akhirnya mampu memaksimalkan seluruh aspek perkembangan mereka secara berkelanjutan.
3: Pemkab Garut menyatakan kenaikan harga BBM non-subsidi sangat berpengaruh, salah satunya terhadap daya beli masyarakat menjadi terganggu akibat kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
10: Kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi selain dikeluhkan masyarakat juga cukup berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut sangat berpengaruh dan berdampak, salah satunya daya beli masyarakat menjadi terganggu akibat kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Ia mengatakan kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax, Dexlite hingga Pertamina Dex ini juga cukup berpengaruh terhadap inflasi Kabupaten Garut.
11: Kebijakan pusat kita juga
12: ada dampak apa?
11: Oh pasti banyak.
12: Pemerintahnya apa dampaknya, Pak?
11: Ya harga barang sekarang pertama kelompok pendapatan menengah agak terganggu deh belinya. Pasti kan berdampak terhadap kenaikan beberapa komoditi, beberapa jasa dan lain-lain. Cuma yang saya masih berharap masyarakat tidak terburu-buru, tunda dulu. Semoga kemudian ini pemerintah menyiapkan kebijakan yang proper sehingga tidak terjadi gejolak kenaikan harga-harga baik barang maupun juga jasa.
12: Jadi untuk menekan inflasinya seperti apa, Pak, kira-kira, Pak?
11: Ya ini kan hukum supply demand kan. Supply demand, jadi kita dorong supaya supply-nya tetap ada gitu. Jangan sampai kekurangan. Yang kita khawatir kan pertama kalau bahannya tidak, barangnya tidak ada, ini juga ada kenaikan harga. Ini kan membuat orang daya beli masyarakat jadi rendah. Ini yang kita khawatirkan.
10: Ia menyampaikan selain itu tidak hanya berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok masyarakat saja, tetapi berdampak pada tingginya biaya pembangunan saat ini karena faktor terjadinya kenaikan bahan baku. Namun ia berharap kedepannya akan terjadi perbaikan secara ekonomi dan pihaknya yakin pemerintah pusat akan terus mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.
3: Kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
13: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.
14: Kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas Cigasong, Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Nindya Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya harus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia.
13: kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan sekian puluh juta gitu ya, cuma satu tahun, tapi ketika harga obat naik tidak ada. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setahun. Itu agak apa ya, aku menurut sama yang bikin putar otak. Kita harus nyari obat generik yang murah, kecukupannya harus cukup buat satu tahun ditambah waktu tunggu kurang lebih sekitar 2-3 bulan.
14: Menurut Nindya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat, sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan, dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
15: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini. Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, pendengar, saat ini Anda berada di kabar olahraga RRI Pro 1 Bandung, di mana tentunya kabar yang akan datang dari hasil Piala Dunia pada hari ini, di mana sang legenda ataupun juga yang bisa disebut pemain terbaik sepanjang masa yaitu Lionel Messi tadi pagi bersama timnya Argentina, bersama negaranya, ini mengalahkan Aljazair dengan skor telak 3-0. Dalam pertandingan itu Messi memborong seluruh gol dari tim yang berjulukan tim Tango itu, atau mencetak hat-trick. Sekaligus juga Messi mencatatkan rekor di mana ia menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia ya, dengan perolehan 16 gol. Tetapi Messi tidak sendiri karena rekor ini sama dengan yang sebelumnya dipegang oleh penyerang Jerman yaitu Miroslav Klose dengan 16 gol juga. Dengan menyisakan 2 pertandingan di fase grup dan kemungkinan lolos ke fase knockout, tentu peluang Messi untuk melewati rekor yang dipegang Klose ini masih terbuka lebar di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Kemudian pendengar, kabar yang kedua juga dari Piala Dunia lagi, di mana hasil lainnya yaitu Prancis menumbangkan Senegal dengan skor 3-1. Gol mereka dicetak oleh Kylian Mbappe 2 gol dan juga Bradley Barcola. Sementara dari Senegal gol dicetak oleh Ibrahim Sar ya, Ismail ya, dan hasil ini membawa mereka ke puncak klasemen sementara grup J. Dan juga ada juga Norwegia yang menang 4-1 dari Irak, dan bintang mereka Erling Haaland ini mencetak 2 gol dalam debutnya di Piala Dunia. Dan tentunya ini juga membawa suasana baru di Piala Dunia, di mana Norwegia ini telah lama absen dari pagelaran Piala Dunia ataupun juga tidak lolos pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Namun mereka berhasil kembali lolos di tahun 2026 ini. Dan di pertandingan itu juga, selain kemenangan Norwegia, tentunya ada juga kabar yang memiliki kedekatan dengan warga kota Bandung, di mana pemain Persib Bandung yaitu Frans Putros juga ini tampil walaupun sebagai pemain pengganti. Dan tentu hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan bagi para penggemar Persib Bandung maupun penggemar Liga Indonesia ya, karena untuk pertama kalinya ini ada pemain yang aktif bermain di Liga Indonesia dan juga bermain di Piala Dunia.
1: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung. Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM RRI Plus 1 Bandung. Pendengar, bersama saya Bilal Pisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, di beberapa waktu ini tentunya di pergantian tahun ajaran ataupun juga momen naik kelas ataupun juga momen pergantian strata sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ini tentunya ditandai dengan SPMB. Dan di SPMB hari kedua ini, bagaimana pengalaman orang tua yang putra-putrinya ini tidak lolos di PCMB? Saat ini kami telah terhubung bersama salah satu orang tua dari siswa yang mengikuti SPMB ini sendiri dari SMPN 11 Bandung. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Oh, Pak, Bapak ya berarti ya. Maaf, Pak. Halo, iya. Pak. Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
1: Saya dengan Deva.
0: Oke, dengan Pak Deva ya, dengan berapa? Ini putra apa putrinya, Pak, yang ikut, Pak? Putrinya ya, Pak.
1: Putri saya, putri.
0: Baik, putrinya ya, dari SMP 11 Bandung. Mendaftar kemana nih, Pak, kalau boleh tahu, Pak?
1: Betul. Jadi, putri saya itu awal mendaftarkan program Maung.
0: Oh, program Maung gitu ya. Berarti berarti putrinya ini ketua OSIS gitu ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Oh,
1: betul.
0: Baik, baik, baik. Nah, kemudian Pak, ini seperti apa, Pak, pengalamannya, Pak, mendaftar program Maung ini dan apakah lolos atau tidak nih, Pak?
1: Jadi saya mau sedikit berbagi cerita lah ya, mengenai pelaksanaan PCMB tahun ini khususnya di program Maung. Anak saya itu ikut program sekolah Maung itu di SMA 5.
0: SMA 5, baik.
1: Betul, betul. Nah, sesuai timeline yang disosialisasikan oleh Distrik Jabar, itu tanggal 29 Mei sampai tanggal 2 Juni proses verifikasinya. Sampai dengan tanggal 2, di mana itu penutupan verifikasi itu, nama anak saya masih ada. Masih ada, bahkan sampai dengan tanggal 3, di mana di timeline itu di apa namanya, disosialisasikan sebagai uji kompetensi itu masih ada. Tapi ketika tanggal 4 pagi itu tiba-tiba skornya berkurang. Otomatis namanya kan di luar kuota tuh. Nah, tentunya dalam hal ini kami sebagai orang tua kebingungan. Kan jadi yang menyebabkan keluar kuota, kalau misalkan keluar kuotanya terlewati dengan nilai yang lebih tinggi, itu kan hal yang wajar lah ya. Kami juga apa namanya,
0: mempermalukan
1: lah. Iya, tapi ini yang tidak biasa itu karena skornya itu jadi berkurang sampai dengan 51 poin.
0: Baik, baik. Nah, itu ada penjelasan ya, Pak, dari panitia ataupun juga dari distrik terkait berkurangnya skor yang jumlahnya 51 poin.
1: Iya, iya, iya, tentunya saya langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Tapi pihak sekolah juga tidak bisa menjawab karena mungkin bukan kapasitas mereka dalam menentukan scoring.
0: Pihak sekolah ini SMA 5 bersendiri berarti, Pak, sekolah.
1: Betul, mana? Betul, betul. Baik. Jadi pihak sekolah juga karena mereka tidak terlibat penetapan scoring. Nah, akhirnya saya diarahkan untuk mencari penjelasan itu ke Distrik Jabar. Nah, ketika saya datang, memang waktu itu

0: League ini menetapkan scoring ini
1: ketika sedang berjalan
0: sepihak gitu. Itu. Nah, inilah yang akhirnya saya mencoba realistis, tapi kalau dari sisi psikologis anak kan berbeda ya.
1: Iya, betul Pak, betul.
0: Itu yang kami kemarin menjadi perhatian kami itu lebih kepada psikologis anak. Nah, cuman akhirnya kami juga berpikir ini juga tetap harus berlanjut lah prosesnya. Akhirnya kami ikut program reguler. Baik. Begitu.
1: Oh, jadi sekarang ikut program reguler, Pak?
0: Iya, betul.
1: Baik,
0: betul.
1: Baik. Ke mana Pak kalau boleh tahu, Pak? Apakah sudah ada pengumuman atau belum?
0: Kemarin tanggal pengumuman sudah. Sudah pengumuman dalam pemetaan ya, PCB dalam pemetaan, alhamdulillah sudah masuk kuota.
1: Masuk kuota, baik, baik. Di SMA 5 lagi Pak berarti, atau ke yang berbeda?
0: Kenapa?
1: Di SMA 5 lagi atau ke yang berbeda sekarang Pak?
0: Oh enggak, kalau mau kan otomatis kan sudah terlempar kuotanya.
1: Iya.
0: Jadi putri kami ikut program PCMB reguler.
1: Baik. Kalau begitu.
0: Alhamdulillah tapi sudah terima.
1: Baik, baik. Nah, Pak, terkait yang pengalaman kemarin ya yang sekolah Maung ini, Pak, ini punya pesan atau kritik nggak Pak terkait program Maung ini juga dengan berjalannya seleksi yang terbilang mengecewakan ya, bukan hanya Bapak dan putrinya tapi juga bisa dilihat ada beberapa siswa lain juga yang terdampak, Pak.
0: Iya, ya kalau misalkan sih lebih kepada masukan ya,
1: ya.
0: Dan perhatian kami. Jadi kalau memang mau menetapkan program manusia unggulan sebetulnya sangat bagus lah, karena ini juga termutu perhatian ya. Acuk yang ditayangkan itu proses itu seperti tanpa kajian dan terkesan terburu-buru begitu, karena program mau ini memakai sekolah-sekolah yang sudah aktif. Itu saran saya kepada pemerintah khususnya pada Pak Gubernur, kami menyambut baik program sekolah Maung ini, cuman tolong dikaji lebih ulang jangan terburu-buru. Contoh misalkan siapkan dulu infrastrukturnya sekolahnya supaya ini tidak mengganggu nantinya kuota-kuota sekolah yang sudah ada begitu.
1: Baik, jadi untuk di tahun depan mungkin lebih disiapkan lagi ya Pak ya, seperti itu ya.
0: Betul. Karena kan ini kan mungkin semacam programnya Pak Presiden ya, yang sekolah Garuda itu ya. Cuman alangkah lebih baiknya kalau memang mau disiapkan program ini, siapkan dulu sekolah yang barunya begitu loh.
1: Baik. Jadi tidak menggunakan sekolah yang lama juga gitu ya Pak ya berarti ya.
0: Iya, jadi siapkan dulu RKB yang baru, siapkan kajian yang baru, sosialisasi yang juga panjang supaya siswa-siswi dan orang tua juga bisa mempersiapkan dengan baik
1: begitu. Baik, kalau begitu Pak, baik. Iya. Siap. Baik Pak, kalau begitu Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya di sore hari ini, keterangannya Pak. Semoga masa depan SMA yang indah ya Pak ya untuk putrinya nanti Pak. Baik, selamat sore Pak. Ya. Untuk masa depan yang baik ya Pak ya di SMA untuk putrinya nanti Pak, dan menyenangkan gitu di belajar ya. Di SMA nanti. Selamat sore Pak.
0: Terima kasih.
1: Baik pendengar, berikut tadi perbincangan dengan salah satu orang tua siswa yang mana mengikuti seleksi sekolah Maung yang sempat menimbulkan polemik ya, karena memang seleksinya sendiri tadi juga dijelaskan oleh yang mengikuti seleksi bahwa terjadi perubahan sistem skor di tengah berlangsungnya seleksi, di mana putri dari yang bersangkutan tadi skornya tiba-tiba berkurang dengan jumlah yang cukup besar dan harus terlempar dari seleksi sekolah Maung tadi. Dan dia juga berharap kedepannya untuk sekolah Maung ini bisa dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik, baik dari itu dari seleksinya maupun juga dari sekolahnya, agar bisa berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung bersama saya Bilal Bisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk informasi juga sore hari ini dari Bandung Comment Center, tidak ada informasi yang bisa disampaikan dikarenakan adanya pemadaman bergilir ya, di mana di Bandung Comment Center ini terkena pemadaman listrik ataupun juga lampu, sehingga

0: tidak bisa menyampaikan informasi terkait cuaca lalu lintas maupun juga peristiwa di Kota Bandung sore hari ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Oh. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika menghadapi berbagai persoalan meniti kehidupan ini senantiasa terbimbing pada jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih, dalam kitab sahih oleh Imam Al-Bukhari diriwayatkan di sana, Akhbarani Mansur qala sami'tu Rib'i ibn Hirash yaqul sami'tu Aliyan yaqul qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalij an-nar. Dari Ali bin Al-Ja'd, dia berkata, kami diberitahu oleh Syu'bah. Dia berkata, kami diberitahu oleh Mansur. Dia berkata, aku mendengar Rib'i bin Hirash berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah SAW bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku. Fa innahu man kadzaba alayy, barang siapa yang berdusta menggunakan namaku atau atas namaku, fal yalijin nar, maka masuklah dia ke dalam neraka. Hadis ini menjelaskan tentang etika seseorang dalam menyampaikan segala sesuatu, terkhusus tentang berita informasi yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya riwayat itu benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu benar, para ulama kemudian membuat kaidah bahwa sebuah riwayat itu disebut dengan riwayat sahih, yaitu riwayat yang memenuhi syarat-syaratnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disampaikan benar adanya. Namun ada pula segolongan yang menyampaikan satu riwayat yang sejatinya bukan berasal dari Rasul, tapi demi meraih simpati orang lain, simpati masyarakat, simpati siapapun yang mendengarkannya, sehingga perkataan yang tidak jelas dari siapa dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini masuk dalam kategori kadzib, yaitu berdusta. Golongan inilah yang dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan masuk dalam kategori orang yang pendusta, dan pendusta tempatnya tidak lain adalah neraka jahannam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bisa kita petik hikmah dari hadis ini. Di antaranya adalah ketika dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah tidak mudah bagi kita menyampaikan apapun informasi, apapun berita, apapun yang kita dapatkan, melainkan harus kita konfirmasi terlebih dahulu bahwa itu adalah benar adanya. Bahkan sesuatu yang benar pun belum tentu kita sebarkan apabila yang kita sebarkan itu adalah akan menimbulkan persoalan. Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan-ucapan yang telah keluar dari lisannya. Ucapan, kata-kata yang keluar dari lisan tidak mungkin akan ditarik kembali. Tidak akan kembali lagi ke dalam lisan kita. Sesuatu yang telah keluar, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tentu kita akan diminta apakah kalimat itu benar atau tidak. Jika benar adanya dan membuahkan kebaikan, maka pahala kebaikan yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika yang keluar adalah kata-kata, kalimat, informasi, berita apapun yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu masuk kategori kalimat yang su, kalimat yang buruk, kalimat yang hanya akan mendatangkan
keburukan atau dosa. Dan dosa atau keburukan dia bagaikan api bakar, api yang membakar kayu bakar. Dia akan menghabiskan amal-amal perbuatan baik seseorang. Maka semakin banyak keburukan seseorang, meski kebanyakan kebaikannya juga banyak, maka kebaikannya itu akan tergerus oleh keburukan-keburukan yang dilakukan. Kecuali bagi mereka orang-orang yang bertobat, memohon ampun kepada Allah, kemudian menghentikan apa yang telah dilakukan, kemudian menggantinya dengan amalan-amalan yang baik. Maka seorang mukmin tidaklah mengucapkan, tidaklah menyampaikan, tidaklah memberitahu apapun melainkan sesuatu yang baik. Bahkan ada kaidah, jika tidak bisa melakukan atau mengucapkan sesuatu yang baik, falyakun khairan aw liyasmut, maka hendaklah diam. Jika tidak bisa mengucapkan yang baik, maka yang terbaik adalah diam. Karena sesuatu itu akan kembali kepada diri masing-masing. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang mampu mengoreksi diri kita sendiri, memfilter ucapan-ucapan kita, mengontrol ucapan-ucapan kita, dan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluknya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.
3: Siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya atau ahlinya, Allah akan meluaskan rezeki bagi orang itu dalam seluruh tahunnya. Hadis riwayat Baihaqi.
2: Bandung sore ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi atau pun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani, saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Lintas Informasi.

pengalihan operasional bus antar kota dari Terminal Cicaheum ke Terminal Lewi Panjang dinilai sejalan dengan upaya penataan transportasi perkotaan. Kebijakan ini dapat mengurangi beban lalu lintas yang ditimbulkan keadaan antar kota di dalam wilayah kota. Hal tersebut disampaikan pakar transportasi publik dari Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono, mengatakan bahwa idealnya terminal bus kota berada di lokasi yang terhubung langsung dengan jaringan jalan regional. Menurut Sony, keberadaan terminal yang terlalu masuk ke kawasan perkotaan berpotensi menambah kepadatan lalu lintas. Secara lokasi, terminal Lewi Panjang memang lebih berdekatan dengan jaringan jalan regional ketimbang terminal Cicaheum yang letaknya berada di area timur ataupun juga dekat dengan kawasan perkotaan. Lalu mendengar informasi yang kedua, tim dosen dan mahasiswa dari Universitas Telkom atau TELU menggelar program pengabdian pada masyarakat atau PENGMAS bertajuk Petualangan Sains Cilik Perkenalan dengan Bumi Matahari ke Kabupaten Purwalingga pada akhir pekan lalu. Kegiatan tersebut diikuti 35 siswa sekolah dasar sebagai upaya mengenalkan energi terbarukan dan pembelajaran berbasis STEM sejak usia dini. Program ini merupakan bagian dari komitmen Universitas Telkom dalam mendukung peningkatan literasi sains dan teknologi di masyarakat yang diikuti oleh tim dosen mahasiswa. Lalu pendengar, informasi terakhir, BPS Kota Bandung menyiapkan pendataan 1,2 juta responden sensus ekonomi 2026. Memastikan pelaksanaan ini akan menjangkau seluruh bangunan dan aktivitas usaha di Kota Bandung melalui dua pendekatan pemerintahan, yaitu pendataan rumah tangga dan pendataan usaha yang memiliki lokasi atau bangunan khusus. Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Henry, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sensus, petugas akan mengumpulkan berbagai informasi dari masyarakat melalui kuesioner yang mencakup data pendidikan, pekerjaan, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga fasilitas tempat tinggal. Berikut tadi pendengar, lintas informasi sore hari ini.

Mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar, bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat Festival Mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga, tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Politik Waspada Cyberbullying. Kita akan membahasnya pendengar bersama fasilitator Sidina Community, ada Teh Adia Larasati.
1: Definisinya itu sendiri sesuai dengan definisi bullying, artinya dia ada perilaku agresif, bisa seperti mengejek, kemudian mengintimidasi, melecehkan, dan dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dari satu pihak, ya bisa individu maupun kelompok, yang itu sifatnya mengganggu kepada korban. Biasanya itu posisinya lebih lemah, situ ada ketimpangan kuasa atau ketimpangan kemampuan gitu ya, sehingga si korban nanti merasa dirugikan. Tindakan perundungannya dilakukan secara digital ya, melalui media sosial. Bentuk cyberbullying itu gak cuman hate speech gitu ya. Yang pertama misalnya flaming. Flaming itu kayak ngasih kompor gitu kan ke orang, bikin sengaja orang itu marah dengan kata-kata kasar. Ada juga harassment, sifatnya itu melecehkan. Biasanya mengirim misalnya foto tidak senonoh, kemudian di-share gitu dia di sosial media. Itu jatuhnya jadi sexual harassment. Denigration atau menyebarkan keburukan seseorang dengan maksud untuk merusak reputasi. Kemudian yang kasus-kasus lama diungkit-ungkit lagi. Itu masuk denigration. Ya. Okay. Impersonation, yaitu ya intinya dia berpura-pura jadi orang lain ya, untuk mengirimkan pesan buruk. Jadi kayak misalkan profil picture-nya
0: siapa
1: ngaku-ngaku dia, outing atau menyebarkan rahasia atau foto seseorang itu tanpa izin. Trickery, menipu orang untuk mendapatkan informasi pribadi lalu menyebarkannya. Exclusion, ngeluarin seseorang dari grup dengan sengaja ya. Intinya kan mengucilkan. Bisa juga cyber stalking. Awalnya sih mungkin ngefans gitu ya, atau naksir ya. Akhirnya tapi kayak ngirim pesan yang berulang yang cenderung menjengkelkan gitu loh. Kemudian membuat akun situs atau grup kebencian untuk mempermalukan seseorang. Ada juga membajak atau mencuri identitas online gitu untuk merugikan korban. Dampaknya macam-macam ya. Kalau untuk dampak psikologis, dia bisa merasa cemas, merasa stres, bahkan adanya ketakutan, jadi kepikiran terus sama omongan orang gitu kan. Dampak lainnya psikososial ya, artinya dia sampai menarik diri, sampai menutup akunnya, kehilangan kepercayaan diri mengunggah sesuatu. Kalau untuk melaporkan, ada beberapa situs yang bisa dihubungi, antara lain patrolisiber.id, ada juga aduankonten.id. Dan jika yang mengalami adalah siswa atau anak-anak gitu ya, di bawah umur, itu bisa menghubungi ke TEPSA, ke telepon perlindungan sosial anak di 1500771.
2: Bandung sore ini.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi

0: Pelayanan publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
1: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
0: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada upaya dari 3 lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
3: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
4: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsurizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
3: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini ya menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
5: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
4: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
6: di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif.

0: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
1: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
2: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
0: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
3: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
6: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah, kalau penghasilan 10 juta.
5: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
7: Dan ketika kita ngebelan berapa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cek lagi nih F&B belanja apa sih. Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
5: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
10: Iya. Pak, ini bersama ibu.
11: Iya.
10: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
11: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
9: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
12: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, Para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
13: Halo, saya Awang.
12: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
13: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
12: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
13: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
12: Ya, terima kasih Mas Awang.
13: Ya, sama-sama.
12: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon membadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Cilian Bante dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih

0: Gubernur Maluku Henrique Werisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbay. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta.
2: Gracias.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi.

Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Rabu 17 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Protestan di Pro 1 RRI Bandung.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Membandingkan bagian pertama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Harap Akan Tuhan.

0: Puji Tuhan, pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Ignite GKI yang berjudul Harap Akan Tuhan. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan, bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, Galatia 6 ayat 4 dan 5 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Salah satu kebiasaan kita sebagai manusia adalah senang membanding-bandingkan, yaitu membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya ada orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak orang lain, dan ada juga anak yang membandingkan orang tuanya dengan orang tua temannya. Demikian juga kita membandingkan diri dengan teman kita yang sebaya, apa yang mereka sudah capai, apakah mereka sudah berkeluarga, apa yang sudah mereka beli, dan apa yang sudah kita beli, dan sebagainya. Kita merasa bahwa orang lain juga membandingkan kita dengan saudara atau teman kita. Sehingga menimbulkan satu pertanyaan, mengapa manusia itu punya kecenderungan membanding-bandingkan? Ada beberapa alasan mengapa kita suka terbiasa membanding-bandingkan meskipun tidak bisa dan tidak perlu dibandingkan. Yang pertama, manusia kita semua ingin merasa tanda kutip normal. Jangan sampai tidak normal atau ketinggalan. Misalnya, ada dua ibu yang sering membandingkan umur berapa anak mereka masing-masing mulai belajar bicara, belajar jalan. Tentu saja perbandingan seperti itu wajar-wajar dan sah-sah saja. Karena ketika misalnya ada anak seorang ibu yang tidak bisa berbicara meskipun sudah melewati usia 2 tahun, tentu ada alasan untuk khawatir dan memeriksakan kondisi kesehatan anak kepada dokter. Tetapi ini seringkali yang menjadi alasan mengapa orang membanding-bandingkan, yaitu ingin merasa normal. Dan dalam hal ini, kita tidak bisa mengatakan ini sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang normal, ingin mengetahui apa itu rentang yang normal, misalnya untuk pertumbuhan anak. Tapi bukan hanya alasan itu, mengapa kita punya kecenderungan membanding-bandingkan. Yang kedua adalah untuk menuntut hak dan keadilan. Misalnya ketika ada seorang yang kerja 10 tahun, kemudian mendapatkan gaji yang sama dengan orang yang baru kerja 1 tahun di posisi yang sama, maka tentu dia berkata kepada atasannya, Pak, Bu, saya sudah bekerja 10 tahun di sini, dan saudara ini baru datang dan bekerja 1 tahun, bagaimana mungkin kami bisa memiliki gaji yang sama? Bukankah saya seharusnya lebih mendapatkan banyak karena saya sudah lebih lama bekerja di sini? Ini adalah perbandingan untuk menuntut hak atau menuntut keadilan. Apakah oke? Ini juga sesuatu yang bisa dikategorikan sah-sah saja sampai batasan tertentu. Tetapi bukan hanya orang mau merasa normal atau menuntut hak, ya. Tetapi orang juga membanding-bandingkan karena juga ingin merasa spesial. Kita ingin merasa spesial, kita ingin merasa berbeda dari semua orang yang lain. Dan sekali lagi, ini tidak selalu sesuatu yang buruk. Oleh sebab tentu saja sebagai orang Kristen, kita perlu bertanya, kalau kita berkata, berbicara, berpikir, bertindak seperti orang non-Kristen, apa bedanya kita? Kita perlu membandingkan di sana. Untuk tujuan yang baik, untuk mengoreksi diri kita, untuk memastikan bahwa kita ini hidup sebagai orang Kristen dengan identitas Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menghindari banding membandingkan? Kalau kita tidak kenal Tuhan, tentu ya tidak bisa, oleh sebab manusia yang tidak mengenal Tuhan melihat segala sesuatu yang dia punya sebagai miliknya, bukan berasal dari Tuhan. Sehingga dia merasa itu pencapaiannya dan dia akan membandingkan, entah untuk dia merasa diri lebih hebat dari orang lain atau mungkin dia merasa orang lain lebih hebat dari dia. Tetapi bagi kita yang mengenal Tuhan Yesus, yang percaya kepadanya, yang mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menerima karunia, menerima anugerah, menerima kemurahan, kita bisa untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-12, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Ini yang firman Tuhan katakan. Dan mengapa firman Tuhan sebetulnya dalam banyak ayat mengatakan membanding-bandingkan itu bukanlah sebuah kebiasaan yang baik? Yang pertama, membanding-bandingkan bisa menimbulkan rasa tidak puas, rasa tawar hati, dan iri hati. Sebagai contoh, ketika Saul dan Daud pulang dari kemenangan dalam peperangan, orang-orang bersorak-sorak. Mereka mengatakan Saul membunuh beribu-ribu dan Daud membunuh berlaksa-laksa. Kalimat dari orang-orang ini ternyata didengar oleh Saul sebagai perbandingan, bahwa dia ternyata hanya membunuh levelnya ribuan, sementara Daud dianggap membunuh puluhan ribu. Apakah ini sesuatu yang perlu ditanggapi negatif? Tidak seharusnya demikian. Bahwa kalimat Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa, itu mungkin bisa dilihat sebagai sebuah pujian bahwa jarang ada raja ikut berperang. Kebanyakan yang berperang adalah panglimanya, jenderalnya, tentaranya. Tapi bahwa sang raja ikut berperang bahkan membunuh ribuan, dan prajuritnya tentu dia membunuh berlaksa-laksa karena memang dia akan lebih menghadapi orang-orang lebih banyak di medan peperangan, saya yakin rakyat bukan sengaja membandingkan untuk menjatuhkan Saul, melainkan mereka sungguh berbahagia bahwa raja dan panglimanya berhasil dalam peperangan mereka. Tetapi Saul menanggapinya sebagai perbandingan. Dan dia mulai menginternalisasi dalam hatinya, ternyata Daud membunuh lebih banyak orang daripada saya. Apa yang terjadi dalam medan perang kita tidak tahu. Berapa jumlah yang berhasil ditumpas oleh Saul dan Daud, mungkin juga mereka tidak menghitung. Tetapi ketika Saul mulai membandingkan apa yang orang bandingkan antara dia dan Daud, di situ mulai timbul rasa tidak puas, rasa tawar hati, dan iri hati. Dan ini padahal baru menang peperangan, momen untuk berbahagia dan bersyukur. Tentu saja kalau kita membandingkan diri dengan yang lebih baik, lebih hebat, punya lebih banyak dari kita, tentu mudah sekali buat kita merasa tidak puas, tawar hati, bahkan iri hati. Dan sulit sekali untuk kita bersyukur. Sulit sekali untuk kita itu mengakui dan mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kakak-kakak Yusuf membandingkan perlakuan Yakub terhadap Yusuf dengan perlakuan Yakub terhadap mereka. Dan mereka menjadi kakak-kakak yang iri hati. Mengapa ayah kita lebih mengasihi adik kita yang satu ini yang banyak sekali kelemahannya dan sering membanggakan diri? Sedangkan kita adalah lebih senior, lebih tua. Mengapa bapak kita tidak memperlakukan kita dengan adil? Dari perbandingan itulah timbul pikiran yang jahat untuk menjual Yusuf dan memberitakan kepada Yakub bahwa Yusuf mati, dimakan, diterkam oleh binatang buas. Jadi kita melihat kebiasaan membanding-bandingan itu mendekatkan kita kepada pencobaan. Pencobaan tidak puas, tawar hati, dan iri hati. Dan hanya satu langkah dari perbuatan dosa itu sendiri. Kita tidak membanding-bandingkan. Bukan karena kita minder atau merasa rendah diri, atau kita takut kenyataan bahwa banyak orang lebih hebat daripada kita. Kita tidak berani membanding-bandingkan sebagai orang Kristen karena kita takut dan respect kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepada setiap orang apapun yang Tuhan kehendaki. Kepada seorang dipercayakan 5, kepada yang satunya lagi dipercayakan 2, kepada yang lainnya dipercayakan 1. Mungkin juga ada yang dipercayakan 100, ada yang dipercayakan 10. Kita tidak berani membandingkan. Bukan karena faktor manusia dan alasan manusiawi. Kita tidak berani menghadapi kenyataan orang lain lebih hebat dari kita. Kita tidak membandingkan karena sebagai orang Kristen kita menghormati Tuhan dan kedaulatannya yang berhak membagi-bagikan porsi apapun kepada siapapun sesuai kerelaan kehendaknya. Dan ketika kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini dengan ucapan syukur, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang menyenangkan Tuhan, kita sedang mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat, dan kita sedang mengucap syukur kepada Dia. Dan Tuhan berkenan atas sikap yang demikian. Itu sebabnya kita harus menghindari sikap yang membanding-bandingkan. Bukan hanya sikap membandingkan ini menimbulkan perasaan tidak puas, tawar hati atau iri hati, membanding-bandingkan ini juga bisa menimbulkan kesombongan atau rasa superioritas. Kita ingat kisah antara dua orang yang berdoa di Bait Allah. Satu orang Farisi, satu lagi pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dengan membandingkan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku melakukan ini dan itu dan sebagainya. Orang Farisi membandingkan diri, lalu dia bersyukur kepada Tuhan. Kita semua tahu bahwa itu bukan ucapan syukur yang tulus. Itu adalah suatu tindakan memuliakan diri, membanggakan diri dengan menggunakan kata syukur. Sebetulnya itu lebih kepada saya merasa sangat superior dibandingkan pemungut cukai ini. Sebaliknya, pemungut cukai ini tidak berani membandingkan dirinya dengan siapapun. Dia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul-mukul dadanya sambil berkata, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dia tidak membandingkan. Orang Farisi membandingkan, sehingga menimbulkan kesombongan, rasa tinggi hati, dan superioritas. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Artinya, apa yang kita punya semua adalah pemberian dari Tuhan. Kita bukan mencapai atau menggapai. Kita menerima. Kita menerima pemberian dari Tuhan. Itu sebabnya kita tetap rendah hati dan bersyukur. Karena itu bukan pencapaian kita. Kalaupun di mata manusia kita mencapai sesuatu yang luar biasa, kita sendiri tahu banyak hal di dalam proses pencapaian di depan mata manusia itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sahabat, Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan segala berkat, Tuhan menyediakan momentum dan sebagainya. Dan ini alasan yang kedua mengapa kita jangan membanding-bandingkan. Karena bisa sekali membuat kita menjadi orang yang tinggi hati, merasa superior, dan firman Tuhan mengingatkan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, yang membuat kita merasa superior, kita sedang memposisikan diri kita sebagai lawan Tuhan. Di mana dikatakan Tuhan menentang orang congkak. Tuhan melawan orang congkak. Artinya ketika kita membandingkan untuk merasa superior, kita sedang menempatkan diri kita dalam posisi lawan Tuhan. Dan itu sesuatu yang kita jangan lakukan, tidak boleh lakukan, dan sebaiknya kita tidak lakukan. Dan yang ketiga, mengapa kita jangan membanding-bandingkan? Seperti firman Tuhan katakan, karena ini bisa menimbulkan kompetisi. Kita tahu dua saudari di dalam Alkitab, yaitu Lea dan Rahel, yang berkompetisi di dalam Alkitab. Rahel lebih cantik, tetapi Lea lebih banyak punya anak. Dan di dalam Kejadian 30 ayat 1, Rahel membandingkan dirinya dengan kakak perempuannya. Dikatakan waktu Rahel lihat bahwa ia tidak punya anak, Rahel marah kepada Yakub, "Berikan aku anak atau lebih baik aku mati." Bayangkan. Dan di dalam Kejadian 30 ayat 15, dicatat bahwa Lea iri hati terhadap Rahel karena Yakub lebih mencintai Rahel. Sehingga dia merasa bahwa Rahel mengambil suaminya. Kita melihat perkataan Rahel menuntut Yakub, "Berikan aku anak atau lebih baik aku mati." Mengapa hidup itu begitu murahnya, begitu tidak berharganya? Hanya karena dia tidak punya anak. Karena dia membandingkan. Laban, ayah dari Lea dan Rahel, mempunyai dua anak perempuan. Ishak mempunyai dua anak laki-laki. Bapak dari anak yang hilang juga mempunyai dua anak laki-laki. Dan kita melihat di mana ada sikap membanding-bandingkan, di situ menimbulkan kompetisi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak sehat, tidak baik, dan tidak kondusif untuk pertumbuhan rohani. Karena itu, pada saat ini kita akan belajar untuk mengingat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita terima dengan syukur. Dia sudah memberikan Yesus Kristus, memberikan anaknya, memberikan anugerahnya. Segala yang kita punya adalah pemberian Tuhan untuk diterima dan dikerjakan sesuai dengan panggilan Tuhan. Bukan untuk diperbandingkan atau dipertandingkan. Karena semua itu bukanlah pencapaian kita, tetapi pemberian Tuhan, titipan dari Tuhan, tanggung jawab dan panggilan dari Tuhan. Sebaliknya kita perlu lebih rendah hati memohon pimpinan Tuhan untuk boleh mengerjakan apa yang Dia sudah berikan dan percayakan kepada kita dengan setia membuahkan hasil bagi kemuliaan nama Tuhan.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan Bagian Pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini barengan Rai Ardian sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa di Rabu malam kami hadirkan siaran berjaringan Ruang Rindu. Hari ini malam ini bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail nih. Siap-siap sekarang kita mainkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Berdengar bareng Pro 1 RRI Jakarta se-Indonesia sampai jam 10 malam nanti.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Kusuka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.

0: Maynard, iya, bisa
1: ada juga Mbak Liz Maynawati gitu
0: masih
1: ya.
0: Cantik dan awet muda.
1: Pastinya
0: mas,
1: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta Bintang Radio loh.
0: Gak nyangka kan.
1: Betul, gak nyangka
0: RRI
1: kita
0: keren,
1: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
0: Okay. Gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
1: Oke.
0: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Maynawati.
1: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
0: Pro 1
1: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
0: Betul,
2: betul. Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
0: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Adi.
1: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu berat.
0: Ya Mbak Liz ya.
1: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya gak sih?
2: Makanya rindu berat
1: gitu. Rindu berat.
0: Mantap. Pokoknya selamat kita, datang ya di ruang
1: nah,
0: rindu
1: ini
0: ya,
1: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
0: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
0: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
0: Di
2: ballroom Golden Boutique Kemayoran.
1: Tempat kita juga, biasa udah berapa kali tempat nongkrong kita.
0: Ada siapa aja di sana nanti? Bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Maynawati, Julian Etrijayanti ya.
1: Oke.
0: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
1: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
1: Oke.
0: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
0: Loh, lagunya ya memang
1: keren-keren.
0: Keren banget dan semuanya hits.
1: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
0: Iya, maka itu terus dan semua hit.
1: Semua hitsnya ya.
0: Dan ini lagunya Ria. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, kita gak bisa nonton dong Mbak.
0: Gak bisa dong kan, kita tinggal minta sama Mbak Ria.
1: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Maynawati ini bisa memberikan support untuk
0: konsernya nanti.
1: Ikut.
0: Ceritanya gimana Mbak Liz?
1: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
0: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
1: Oke.
2: Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget deh sama gue.
0: Sama dong.
2: Benar, bestie.
0: Bestie di mana-mana.
2: Di mana-mana bestie dia tuh.
0: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria.
0: Iya.
2: Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
0: Masih
2: muda sekali. Ya kan?
1: Seperti masih 35 ya.
0: Gila, awet
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
0: Terutama Mbak Liz sama Julian.
2: Karena
0: sama Niken ya.
2: Iya Niken.
0: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan. Ya kayak kita
2: kayak
0: dulu
2: kita
0: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
0: Maksi kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
1: Oke.
2: Okay. Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus
1: pas
2: aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry. dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
0: tapi jangan salah, ini aku kemarin kita show tahun kemarin. Iya, terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
1: Gitu ya.
0: Kembali sih ya. Betul, tidak enggak berubah.
1: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya, akhirnya terus Julian coba ya, iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan. Wow. Alhamdulillah kosong. Ada. Kosong. Okay. Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
0: Cuma pasti aku langsung gini,
2: ya pasti itu mau gak sih nyanyi lagu
0: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah itulah itu aku sukan.
0: Next ya Maria ya.
1: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
0: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
1: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
3: Halo.
1: Oh, silakan ya, Bang Albert. Bang. Ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis. Sama Mbak Lis.
3: Oh. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Hubungannya dengan Ikang Fauzi. Oke.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
1: Orang Medan.
2: Medan gitu ya. Orang Medan. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
0: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
1: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
1: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya nanti dijawab ya.
0: Nanti ditampung, nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Itu aja Bang Albert.
0: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya ya.
1: Siap.
3: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
1: Okay.
3: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
1: Siap.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
0: Ini? Bang?
3: Itu saja.
1: Itu saja ya.
0: Oke, Bang Albert.
1: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
0: Bu Ana.
1: Bu Ana. Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Ana juga
1: halo,
0: cantik.
1: Halo, langsung ke bintang tamu ya. Jangan ketawa dulu.
0: Bercanda Bu Ana, bercanda.
1: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
0: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh, awet
2: Ibu Ana.
4: Muda banget.
0: Betul.
2: Kelihatan.
1: Iya, kelihatan di TV kan. Di tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
1: Ya, siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
1: Oh, oke.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
1: Iya betul.
4: 1988.
2: Betul. Masih ingat
1: kan?
2: Terima kasih Bu.
4: Itu cinta remaja itu.
1: Wow. Ya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
4: Harapannya ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
1: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
1: Siap.
4: Terus sekarang ini selain daripada
1: yang mana daripadanya?
4: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
1: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
4: Nanti ya salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Kita menuju Manado. Manado
0: ada Bang Beni.
1: Bang Beni Jo.
0: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Mari lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar
0: kalian? Alhamdulillah baik. Bang Beni.
1: Langsung ada Mbak Ria Resti Fonsi dan Mbak Lis Merawati.
5: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Merawati ya.
1: Siap, betul.
5: Ya, siap. Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
1: Okay. Karena
5: pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauji dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam siap. Apa untuk olah vokal yang paling yang baik ya, menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
1: Siap.
5: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
1: Okay. Buat saya nggak ada ya.
5: Mas Yudi, salam ya.
1: Silakan.
0: Siap.
5: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya berat nih Bang Andi.
6: Bintang tamunya.
1: Silakan.
0: Ya Bang Andi.
6: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Ingat aja Bang Andi ini ya Mas. Yoi, birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
0: Kok tahu sih? Aku yang tahunya. Tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
6: Kan ada IG-nya di sini ya.
0: Dari, gitu ya. Emang ditulis ya Bang
6: Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Ibu Ana tadi yang disorong ya.
0: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
0: Oke.
6: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi makasih, saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke. Okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
6: Terima kasih. Terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
0: Enggak.
1: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
0: Iya.
7: Ismail.
0: Siap.
1: Selamat malam.
7: Rindu memori lewat lagu.
1: Siap.
7: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Betul dong.
7: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
0: Wah, kita kepoin
7: bintang tamunya.
1: Oh,
7: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
0: Selamat malam.
7: Selamat ya.
0: Okay. Selamat malam.
7: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga.
7: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
7: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
7: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa gitu.
1: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
7: Sukses untuk Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis dan
0: terima kasih
7: semuanya.
0: Terima kasih.
7: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Selamat
7: malam okay. untuk semuanya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama
1: Mbak Haryanti. Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan okay, yang sudah disampaikan ya. Okay. Yang pertama Mas. Tadi dari Bang Albert. Mm-hmm. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu Mbak. Dari Mbak Ria sama Mbak Liz okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi
1: okay.
2: Jadi aku sendiri Nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu
0: itu
2: ya.
0: Kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason. Nah,
1: umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
0: Biasa.
2: Tapi mau enggak salah aku lagunya itu.
0: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah sering, dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang
0: ya, cuma gitu.
2: Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
0: nyumbang nyanyi
2: gak dibayar.
0: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
0: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
2: terus
1: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
0: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
0: Emang aku sampai terpukau bang Sandi. Gak nyangka
2: dan
0: juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
1: Gitu ya.
0: Wow.
2: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget. Aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
0: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya. Dengan Mbak Mira Susman.
1: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke. Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
8: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: di Madiun
8: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya.
8: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
8: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya.
8: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
0: Itu yang balis ya.
1: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
0: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
1: Boleh.
2: Aku 3 anak. 3-3-nya udah married.
8: Tiga-tiganya
0: kan nyanyi di pernikahannya.
8: Iya.
0: Putrinya Mbak Ria.
8: Iya. Ya. Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
0: bungsu. Iya, yang bungsu.
8: Iya,
0: Masya Allah.
8: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
0: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
8: Iya.
1: Kalau Balis?
2: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
0: jadikan profesi.
2: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat baru main. Kalau
0: enggak ingat dia malas.
2: Ya, itu sama.
8: Khususnya kayak terpaksa.
2: Anak emaknya.
0: Kemauan orang tua.
2: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi, ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
8: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga-tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
8: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
0: Bisa gitu ya?
2: Iya, enggak tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Dia maunya
2: tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
8: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
0: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
2: Iya.
8: Nah, nyanyi. Oh, maksudnya anaknya?
0: Iya, anaknya.
8: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
0: Pas ada acara di kampus,
8: acara
0: nyanyi
8: kampusnya.
0: Ya.
8: Bukan nyanyi, main gitar.
0: Oh, ya main gitar, ya main musik.
1: Falesai.
0: Mbak Ria kan panggil aku Sai. Karena kita
2: paling Mas. Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
0: Iya, misi kebudayaan.
2: Dikirim ke Beijing, ke Aussie.
8: Ya perempuan.
2: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
0: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya.
2: Betul. Aduh.
0: Seru pastinya.
1: Siap. Suruh nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
0: Maria dan Mbak Lis.
8: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
0: ibu rumah tangga
8: diharap, ya, diharap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Iya. Kalau Balis?
2: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
8: Masakannya, masakannya,
1: cateringnya.
8: Coba dikirim ke sini.
1: Oke.
2: Senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
0: Masakannya. Iya.
1: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
8: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
0: Kita otodidak ya, Maria benar.
8: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
0: Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
1: suara
0: vokal yang berkarakter.
1: Iya. Yeah.
8: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu
0: masak. Oh, ini suaranya Lisa.
8: Ini suaranya Ita Purnamasari nih.
0: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
8: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
0: Ciri khas
8: Jadi enggak bisa dicuri.
9: dan gak bisa niru sama itu orang.
0: Benar-benar suatu karunia.
9: Iya, iya. Talenta banget ya.
0: Betul, Mbak.
9: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
9: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semua ya, ya kan? Ya.
9: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
9: Aku dapat 5 Golden Record,
0: ya.
9: Iya, 1 BASF Award, 1 HDX Award.
0: Alhamdulillah. Prestasinya.
1: Balis. Royalty masih nyampe sekarang, apa nggak perlu royalty seorang Lis Menawati?
9: Eh kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
1: Oh, itu yang dulu ya.
9: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
9: Apa? Pandemi. Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh dari Malaysia.
0: Dari Malaysia,
9: Maria ya. Iya.
1: Oke.
9: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
0: Iya ya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
0: masih dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
9: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
8: Kita tuh tahun
9: di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
9: Aku tuh baru punya anak satu, kalau misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
8: Edi Silitonga,
9: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
8: tiap minggu
9: ya? Pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
9: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
0: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Jam
9: 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
0: Tapi seru pastinya.
1: Dan ada lagi. Oh iya.
0: Ada apa tuh ya?
9: Terus kita rekaman juga ya Lis.
8: Ya,
9: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
8: Adipura
9: kan kita pendapat kali
8: dapat.
1: Oh iya ya. Bukan lagu komersial ya.
9: Bukan.
1: Oh iya ya.
9: Memang yang program dari
1: pemerintah
9: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
9: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh DKI dan Jakarta Selatan.
0: Makanya.
1: Mbak Ita mana?
0: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
0: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
9: Mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh.
0: Siapa tahu loh
9: Maria ya. Iya kan suaranya kan
0: iya
9: cantik suaranya bagus banget ya ya
0: nggak
9: tahu
0: gak
9: ya seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Chris ya karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
9: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000 kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
0: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
9: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu ituin ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu tapi kan aku gak berani menyampaikan.
0: Ya, enggak
9: sampai
0: enggak
9: akhirnya
0: mungkin, Maria.
9: Kita berjumpa ya.
8: Ya.
9: Itu di bulan Maret.
8: Maret ini.
9: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi ternyata mereka bisa. Niken sama Julia bisa ri bisa, bisa, bisa dan bisa, langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung oke okay, saat itu nggak pakai ABCD, nggak pakai ABCD terus langsung mau sama siapa Jerry di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya bener. Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue
0: mau nggak sih gitu ya mau mau aja kok barian
9: langsung
0: next
1: konser kedua ya kita udah lama banget ngobrol kita dengerin lagu dulu ya ini ada lagu kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya Panas Asmara
0: Panas Asmara
1: oke ya udah sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya, dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa
1: iya.
2: kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh
1: ya,
0: ya kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa halo, apa kabar halo. Kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja okay. ya?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatmawati.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih
2: semua,
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnama Sari. Ya Yudi Ismail. Yo kabarin.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya pangesta
0: ya.
1: Silakan
0: langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok?
3: Keputus.
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Oh, mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
2: 15 Juni ya, sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin. Ya.
1: Amin.
2: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, benar. Terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue ya, teh. Buat Mas ya, Yudi.
2: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Manggo.
2: Mbak Lis.
0: Oh, iya. Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: ya,
2: lagunya Mbak
3: kasih.
2: Lis tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengar
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati.
1: Sambil menikmati goreng. Ya.
3: Pisang goreng.
1: Oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi.
1: Iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget.
3: Gitu ya.
1: Yang
3: sejuk itu.
1: Oh, enak
3: sejuk
1: banget teh.
2: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
2: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir, aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya, siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah, ya
3: sakit
1: Allah.
3: Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa,
3: kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke, okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Terus lagu Mbak Ria yang Rindu yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab yang Uncle Gazi ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Didi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya.
1: Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV.
0: Oh, ya.
1: Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal dua kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
3: Enggak ada nepotisme.
1: Almarhum.
3: Almarhum Kris Patikawa, bisa bikin Zuhra.
1: Betul sekali.
3: Dia itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya.
3: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
1: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantap. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
1: maksudnya Tumbaria.
3: Iya.
1: Iya.
3: Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu ternyata.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Oh, yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya,
3: sepatuku itu rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing nggak tuh penciptanya? Iya.
1: Pasti
3: jadi rekamannya,
1: ya, ya,
3: rekamannya berkali-kali, ya, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai empat bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu tadi
3: nggak
1: mengkhianati hasil,
3: proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada.
0: Gak ada ya.
1: Oke.
3: Iya
1: enggak
3: ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini itu sih yang di
0: Sintaro, Waini.
3: Sintaro, iya Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Kisah bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung waktu.
1: Wah,
6: itu.
0: Oh, Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Oh, ya. Okay. Masih barengan tuh.
1: Oh,
3: ya, nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, yeah. Ceritanya ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pana Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Kamu mau.

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: cewek kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Tidak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya. Ya,
4: selalu sehat selalu.
1: Mbak amin. Ita,
4: tetap semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Monggo Pak. Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol?

0: Perkecualian.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat dan salam kilau Pancasila.
2: Oke.
1: Oke.
0: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya, waalaikumsalam.
3: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
3: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu, Mbak?
1: Ya, oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
3: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Oh. Ya. Aku dapat orang Lampung nih. Loh,
3: iya betul.
2: Sini kan. Nyak agak nyik.
3: Tenggak gitu. Ini Mbak, Mas Saud ini, Mbak ada Mas Yudi pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
3: Itu saja.
1: Oke, siap.
3: Oh iya, perlu salam balik ya tadi itu yang
2: siap,
3: tadi.
2: Siap.
3: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni juga di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Bagenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
4: Ya, siapa?
1: Aku ya. Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
4: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Iya semua pasti ya.
2: Pasti.
4: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
2: Luar biasa.
4: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
2: Wow,
4: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget,
4: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
5: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
2: beda ya,
5: betul. Sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan.
2: Sama. Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada ahnya sih Mbak, kenapa iya nggak B?
1: Tuh semuanya tuh
2: B kita
1: yang punya.
2: Ya. Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi tuh udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Udah ganteng. Wah, langsung GR loh Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel loh sampai ganteng.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Oke. Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru? Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab
0: siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: silap. Mas Gila.
3: Pamit,
2: waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molaku?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
2: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Dan Liz
4: Menawati.
0: Liz Menawati. Liz Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria. Oh iya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang.
4: Mas Yudi.
0: Siap
4: ya, betul. Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau enggak ada musik ini aku paling seneng, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz.
1: Yes,
2: pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
1: S.
2: Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Mbak Ria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah,
1: lagunya.
0: Hilang peluangnya.
1: Kalau judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
1: itu kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Siapa tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih. Salah satu aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Ya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Baria di album aku. Itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Baria lagi-lagi enggak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Nah. Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
1: Gagal lagi dong.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Hai Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
1: Empat.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris lu pada.
1: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
2: Ya udah, donatnya
0: jadi,
2: dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik
1: Pintu.
0: Betul, Melodi
2: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
2: Aduh.
1: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu.
2: Iya.
1: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah Cinta?
2: Apakah,
1: weh, Mbak, album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
2: Inikah Cinta.
1: gitu kan?
2: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Ya, dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas.
2: Masih ingat ya. Loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tahu.
1: Tanya kali ini.
5: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
5: Iya, Gayatri. Iya.
2: Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Ya,
5: kan. Aludia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
1: donat lagi. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener banget.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, Rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: Rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
1: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi apa itu, lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi
1: ya,
2: itu nanti
1: ya,
2: saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh
2: Maria
0: Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru, Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform.
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu
2: ya, terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio loh ini loh.
2: Walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.
1: Yeay.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung, malam ini tadi kita sudah mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, bersama bintang tamu Ria Resti Fauzi dan juga Lismenawati. Pendengar ya, sekarang kita kembali lagi ke Bandung. Dan juga pendengar, bagi Anda pendengar yang ingin melanjutkan Ruang Rindunya nih di Bandung sampai jam 11 malam nanti, boleh ayo lanjutkan di 0811-220-9760 ya, atau ke 727-8978. Tapi pendengar, sebelum itu seperti biasa kita dengarkan dulu sandiwara radio dengan judul Dilahirkan Manusia, Dibesarkan Sosial Media oleh RRI Palembang di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
2: Baik, kalau itu keinginanmu, pergilah kau dari rumah ini. Jika kau tak mau menuruti aturan dan ajaran yang ibu ajarkan kepadamu, Nabila, pergi kau dari rumah ini. Pergi, nak. Ibu jahat.
3: Sandiwara Radio, anak yang dilahirkan manusia, dibesarkan oleh sosial media.
2: Nabila, Nabila, bangunlah, nak. Nabila. Ayo bangun, Nabila. Lihatlah, matahari sudah tinggi, nak.
4: Sebentar lagi, Bu.
2: Ayo, Nabila, bangun. Mandi, terus sarapan, nak.
4: Ibu ini, ganggu Nabila aja deh. Nabila masih ngantuk, tahu?
2: Bangun, Nabila. Tak elok anak gadis bangun kesiangan, nak.
4: Iya, tahu, Bu. Nabila ini semalam tidurnya kemalaman, Bu.
2: Bangun, Nabila. Siapa yang menyuruhmu tidur terlarut-larut malam, nak? Berhentilah kau habiskan waktu cuma untuk melototi HP-mu itu.
4: Sudahlah, Bu. Nabila malas berdebat dengan ibu.
2: Kamu ini, kalau diajak orang tua ngomong, selalu ninggalin begitu saja.
5: Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum.
2: Nabila, sini, nak. Ibu mau ngomong.
4: Ngomong? Ngomong apa lagi sih, Bu? Nabila lapar. Mau makan, Bu?
2: Iya, nak. Sebentar saja. Ibu mau ngomong ke kamu, nak. Nanti setelah itu, kita baru makan, ya.
4: Ayolah, Bu. Cepetan. Mau ngomongin apa sih?
2: Nabila, bisa tidak Ibu minta tolong kalau Ibu lagi bicara ke kamu? Tolong kamu letakkan dulu handphone kamu, nak.
4: Sudahlah, Bu. Kalau mau ngomong, ya ngomong aja.
2: Nabila, bisa tidak, nak, kau kurang main handphone? Nggak baik terus-menerus main handphone. Bisa merusak matamu, nak. Lagian ibu perhatikan, kalau kamu main handphone, tidak lagi mengenal tempat dan waktu. Sibuk dengan duniamu sendiri. Nak, kita ini makhluk sosial. Ada hubungannya yang harus dijaga sesama manusia. Kepada orang yang lebih tua, semua dalam hidup ini ada aturannya, nak. Ibu minta kamu jangan terlalu fokus dengan dunia sosial media. Sosial media memiliki dampak baik dan buruknya, nak. Namun, banyak dampak buruknya jika kau tidak hati-hati. Ingat itu kata ibu.
4: Sudahlah, Bu. Nabila nggak mau bersilang pendapat dengan ibu.
2: Ibu ngomong seperti ini karena ibu sayang kepadamu, nak. Sejak ayahmu meninggal, maka tanggung jawab ibu lebih besar terhadapmu, nak. Ibu harus menjalankan peran sebagai ibu sekaligus ayah bagimu, nak. Termasuk mendidik dan menasihatimu jika kau menyimpang. Ibu tidak melarang kau berselancar di sosial media, nak. Namun ingatlah, nak, tidak setiap sisi kehidupanmu kau umbar di media. Kita punya privasi yang harus tetap dijaga, nak. Ada yang boleh, ada juga yang tidak. Ada yang pantas dan tidak pantas. Jangan setiap apapun kau bagikan di akun media sosialmu. Nah, hari ini kamu beli baju baru, lalu kamu pamerkan di sosial media. Hari ini kamu makan restoran mahal, lalu kau pamerkan pula di sosial media. Nggak baik, nak. Ingatlah bahwa banyak saudara kita yang tidak seberuntung kita nasibnya, nak, yang hari ini entah makan atau tidak. Jadilah orang yang memiliki empati terhadap sesama, ya, nak, ya. Jadilah dirimu sendiri, nak. Jangan karena ingin terlihat keren di sosial media, segala cara kau lakukan. Padahal terkadang mereka yang suka pamer di sosial media, belum tentu, nak, kehidupannya nyata. Sama seperti yang dia pamerkan di sosial media, nak. Kamu dengar, ibu, kan, nak?
4: Sudah lah, Bu, sudah. Tidak usah pusing nasihatin Nabila. Urusin sana urusan ibu aja.
2: Nabila, kamu kurang ajar sekali dengan ibu, ya.
4: Kenapa, Bu, kenapa? Ibu tidak suka caraku. Tampar aku, Bu, tampar.
2: Nabila, kamu!
4: Baik, baik. Bila ibu sudah tidak mau mengurusin Nabila lagi, Nabila akan pergi dari rumah ini.
2: Baik, kalau itu keinginanmu, pergilah kau dari rumah ini. Jika kau tak mau menuruti aturan dan ajaran yang ibu ajarkan kepadamu, Nabila, pergi kau dari rumah ini. Pergi, nak.
4: Ibu jahat.
6: Nabila berlari keluar rumah di tengah malam di saat kondisi sedang hujan. Dia menangis di tengah derasnya hujan. Perutnya keroncongan karena belum sempat makan malam tadi. Hingga Nabila tiba di suatu kedai tukang bakso. Setelah menangis dalam derasnya hujan, Nabila tidak mampu menahan perutnya yang keroncongan. Lalu dia masuk ke kedai itu, memberanikan diri duduk sambil memegangi perutnya yang perih menahan lapar. Ketika perutnya berbunyi keroncongan, Pak Agus, pedagang bakso itu, mendekatinya.
7: Kenapa, nak? Kamu lapar, ya?
4: Iya, Pak.

0: ngusir saya.
1: Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Coba kamu pikir dan renungkan. Saya orang yang baru saja kamu kenal, hanya memberikan semangkuk bakso di saat kamu kelaparan. Kamu mengatakan saya sangat baik. Bagaimana dengan ibumu yang telah merawatmu dari sejak kamu dalam kandungannya? Kesusahan membawa perutnya yang setiap bulan semakin membesar. Belum lagi ketika melahirkanmu, ibumu berjuang antara hidup dan mati. Ketika kau lahir, semasa kau bayi, dengan telaten ibumu merawatmu, memberikan nutrisi terbaik tanpa egois memikirkan dirinya sendiri. Karena bagi ibumu, kau adalah prioritas utama dan amat berharga. Tiap malam kau ganggu nyenyak tidurnya hanya untuk menyusuimu dan menggantikan popok untukmu. Hingga usiamu saat ini tak terhitung seberapa banyak hidangan masakan yang dia masakkan dari tangannya sendiri untuk membuat perutmu terasa merasa kenyang. Tak mampukah kau mengatakan bahwa ibumu adalah orang terbaik dan mengucapkan terima kasih kepadanya? Makanlah bakso ini, lalu pulanglah kembali ke pangkuan ibumu. Bapak yakin saat ini ibumu sangat mengkhawatirkan dirimu, nak.
0: Ibu, maafkan aku. Pak, terima kasih nasihat dan pencerahannya ya.
1: Iya, sama-sama, nak.
0: Ibu. Ibu, maafkan Nabila, Bu. Maafkan anakmu yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepadamu ini, Bu. Mulai sekarang, Nabila akan mengikuti semua nasihat Ibu.
2: Dari mana saja kau, Nak? Tahukah kau betapa Ibu mengkhawatirkanmu, Nak? Maafkan Ibu juga ya, Nak. Maafkanlah, Nak. Makanlah, Nak. Ibu tahu kau pasti lapar.
0: Baik, Ibu.
3: Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Anak yang Dilahirkan Manusia Dibesarkan Sosial Media. Naskah ditulis oleh Lydia Wulansari dengan para pelaku Resti sebagai Nabila, Lydia sebagai Bu Laksmi, Maria sebagai Ibu Mary, Joni Arla sebagai Pak Agus, teknik dan montase Nazarudin, hiasan musik Haris Ansor. Sampai

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Bandung malam ini pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu sampai jam 11 malam nanti. Setelah tadi kita sudah menyimak dan juga mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta seluruh Indonesia. Sekarang kita seru-seruan lagi sambil santai di Ruang Rindunya Pro 1 RRI Bandung pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin diputarkan lagu favoritnya, boleh langsung saja di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Dan juga pendengar di ujung telepon di 727-8978 udah ada penelpon, langsung aja kita sapa. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Luar biasa, Kang Onai.
1: Api eno.
0: Nah, hati balik wainya.
1: Dan apa-apanya.
0: Iya, kabar baik, api eno.
1: Alhamdulillah. Halo dok, Tiris.
0: Halo dok, Tiris. Lagi ada giat apa ini api?
1: Lagi istirahat, habis keliling-keliling.
0: Tapi nanti lanjut lagi apa udahan ini teh keliling-kelilingnya?
1: Ya udah di rumah.
0: Oh udah di rumah. Besok lanjut lagi jam berapa api?
1: Besok.
0: Jam berapa biasanya mulainya?
1: Jam 9 berangkat.
0: Jam 9 pagi apa jam 9 malam?
1: Pagi.
0: Dari jam 9 pagi. Ya.
1: Itu saya jaraknya sekitar 3 kilo PP.
0: 3 kilo PP ya, jadi
1: PP jadi 6 kilo lah.
0: Jadi 6 kiloan ya, luar biasa.
1: Jangan mudun lalu.
0: Enggak apa-apa, sehat ya api ya.
1: Alhamdulillah, olahraga terus.
0: Olahraga terus. Biar makin sehat, makin enjoy atau api pengen diputerin lagu apa malam ini api?
1: Lagu yang dulu boleh?
0: Kalau ada tersedia boleh, tapi sebetulnya tahun 2000-an ini Indonesia ini sekarang.
1: Ebit GAD udah lama gitu, boleh nggak?
0: Ebit GAD?
1: Ya.
0: Boleh Anda puterin.
1: Rumput yang bergoyang.
0: Rumput yang bergoyang?
1: Ya.
0: Siap, nanti Anda puterin ya, kirim salamnya buat siapa api?
1: Sama siapa?
0: Sama Teh Rizka malam ini.
1: Oh, Teh Rizka. Hanya buat semuanya, bro. Semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Buat Kang Mansur ya. Kang Nai, semalam saya api saya main ke Sumedang, ditunggu pengen ketemu. Gak ada.
0: Lagi gak ini kemarin ya. Lagi gak bisa keluar apa.
1: Buat itu tuh ya. Kang Onai ya, buat Bung Kusna, Teh Siawati ya, Nimbung Adi Garu, Elita Cianjur. Itu yang di Teh Opa ya?
0: Apa di, yang, ya.
1: Karang Nunggal.
0: Ya, Karang Nunggal. Betul, Teh Opa.
1: Malam juga buat Ibu Tevi ya, Dianya. Buat Mas Adam juga ya. Saya masih mendengarkan. Juga dengerin walaupun gak masuk gitu. Juga buat Mbak Sapiki ya, Mbak Mujianti, itu Bunda Maharani ya, Baskar ya, buat orang Garut semuanya, orang Subang ya, Subang semuanya.
0: Okay.
1: Nado ya, saya Ratu Aiman juga.
0: Okay, siap.
1: Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Okay.
1: Kumin tanpa kuman ya.
0: Okay, siap.
1: Buat orang ini aja ya.
0: Oh, spesialnya.
1: Makasih sekali atas penerimaannya.
0: Sami-sami, ya. Api.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Eno katanya pengen diputerin lagunya dari Ebit GAD. Boleh nanti Anda puterin ya. Juga tentunya bagi Anda pendengar yang juga ingin request, boleh langsung saja di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian di Ruang Rindu malam ini. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bandung.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung berkarya masih di Bandung malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Setelah tadi ada Piano yang request lagunya Ebit GAD, katanya pengen rumput yang bergoyang. Selanjutnya ini ada Bu Eis Komariah ya, yang request lagunya pengen lagu Janji dari Bragi yang barusan banget Andre puterin katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eis di Sukamiskin katanya mohon lagu Janji dari Bragi. Salam untuk semuanya aja katanya. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Eis menyempatkan request interaksinya di Prosatu RRI Bandung ya. Ibu Eis, ini tadi dengerin ini enggak siaran Ruang Rindu berjaringan sama Prosatu RRI Jakartanya enggak? Dan juga tentunya pendengar, ini di pukul 22 lebih 47 menit, masih mungkin 15 menit lagi kita punya waktu untuk request di Ruang Rindu malam hari ini. Boleh langsung aja di WhatsAppin di 0811-220-9760 sebelum nanti kita masuk ke sesi Just More Music dan juga Bandung malam ini ya pendengar ya. Andre tunggu sampai 23 waktu Indonesia Barat tentunya di Pro 1 RRI Bandung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di pukul 22:58, Andre Ardian mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak Pro 1 RRI Bandung, khususnya di Bandung malam ini dari pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23:55 nanti. Dan juga pendengar, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada Just More Music atau Bandung Malam Ini sampai dengan pukul 23:55 nanti. Juga nanti kami hadirkan kontemplasi mengenai mencari nafkah di Pro 1 RRI Bandung. So, sampai di sini saja perjumpaan saya Anda dengan saya pendengar Andre Ardian di Pro 1 RRI Bandung. Sampai bertemu lagi di siaran berikutnya. Andre Ardian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah. Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari, wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuku man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Rabu 17 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada? Senang sekali pagi hari ini Alan Albana bisa kembali hadir membersamai Anda di Mutiara Pagi, di mana pagi hari ini akan mengangkat topik Muharram bulan muhasabah diri, yang juga sudah kami hadirkan juga narasumber, yaitu Bapak Ustadz Yoga Suara SPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Kang Alan.
1: Sehat Bapak Ustadz?
2: Alhamdulillah. Sehat juga Kang Alan ya?
1: Alhamdulillah Bapak Ustadz.
2: Lama kita tidak bertemu.
1: Biasa kita typing ya. Oke, sekarang kita live. Nih ya, bersama Pak Ustadz Yoga Suara SPDI. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, nanti boleh pertanyaan-pertanyaan Anda bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760, atau Anda boleh juga telepon di 0227275551 atau di 7200996. Nanti ada Teh Sinta yang akan angkat telepon Anda. Dan tentunya juga Pak Ustadz boleh dipaparkan terlebih dahulu terkait topik kita Muharram bulan muhasabah diri.
2: Baik, terima kasih Kang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM dimanapun berada, alhamdulillah tentunya di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dengan segala nikmat dan limpahan karunia juga kebahagiaan. Hari ini tentunya semoga menjadi hari yang terbaik untuk kita beraktivitas dan diawali tentu dengan kebaikan. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang berjamaah ataupun yang munfarid, tentu kita akan melanjutkan dengan berbagai kegiatan, aktivitas pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Semoga semua itu akan Allah berikan kelancaran, kesehatan, keselamatan. Dan hari ini tentunya Allah berikan rezeki yang melimpah, yang halalan, thayyiban, mubarakan. Pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 1 Bandung, hari ini kita akan sharing sedikit tentu berkaitan dengan tema yang sudah disampaikan, yaitu Muharram atau bulan muhasabah diri. Salah satu dari 4 bulan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, yaitu Ashulul Hurum, bulan Muharram. Ini kaitannya bulan yang menjadi momentum awal ditetapkannya bulan Hijriah pada saat Rasulullah melakukan atau melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ini penetapannya di bulan pertama Hijriah itu, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan pertama dalam hitungan bulan Hijriah. Kan kita ada 12 terakhir di bulan Zulhijjah.

kita. Pemirsa juga pendengar RRI Pro 1, kaitannya dengan bulan Muharram, intinya bahwa di sini ada hikmah hijrah yang tentu bisa kita ikuti. Artinya di bulan Muharram ini bersama-sama kita merefresh, bersama-sama kita muhasabah diri. Hasibu angpusakum qobla angtuhasabu. Artinya mari bersama-sama kita menghisab diri sebelum Allah akan menghisab kita. Paling tidak dalam bahasa sederhana adalah Muharram harus menjadi momentum perubahan. Kalau Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, pindah ke Madinah, maka pada saat perubahan-perubahan yang luar biasa besar di Madinah, sehingga menjadi sebuah pembaharuan dalam kehidupan, dan pada akhirnya Rasulullah mendapatkan kemenangan dalam sejarahnya dulu, kita kenal dengan Futuh Mekah, kita kembali ke Mekah. Dan ini juga bisa menjadi motivasi untuk kita, bagaimana kita bisa merubah. Apabila ada sesuatu hal yang tidak baik, yang kurang, ataupun keberhasilan yang tertunda di bulan Muharram ini, semangat hijrah tentunya bisa kita tingkatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa hal tentunya yang menjadi sederhanalah dalam kehidupan kita. Berusaha kita hijrah secara spiritual, artinya dari syirka atau dari syirik kepada tauhid, minas syirka ila tauhid. Ini yang harus menjadi pensucian diri kita dari hal-hal ketergantungan kita kepada makhluk, ketergantungan kita kepada, mohon maaf, mitos-mitos yang ada di masyarakat, kepada keyakinan tauhid. Artinya banyak di antara masyarakat yang kita tahu orang ini masih berharap, masih meminta kepada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan keyakinan beragama. Ya, di tema-tema sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa hindarilah hal-hal yang bisa merusak nilai keimanan itu sendiri. Artinya tidak penting kita datang kepada yang disebut tempat keramat untuk mendapatkan sesuatu keberhasilan, untuk misalkan perdagangan, usaha dan sebagainya. Ini kan dikhawatirkan nanti ada praktek-praktek atau perbuatan-perbuatan yang mendekati, bahkan melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah dengan berkeyakinan kepada benda, berkeyakinan kepada hal-hal yang memang tidak ada kaitannya, sekali lagi. Nah, ini momentum terbaik nih di bulan hijrah ini. Hayulah orang uih dei, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu dengan usaha, ikhtiar, doa dan kita semuanya. Ini momentum kita kembali dari pemahaman kita kepada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada pemahaman yang salah. Artinya berharap kepada selain Allah, kita sekarang kembali kepada Allah. Sudah cukup Allah sebagai penolong kita. Kan innallaha ma'ana, Allah itu dekat dengan kita. Ayo kita ini hadirkan Allah dalam kehidupan. Apapun begitu ya, dengan segala kegiatan, perbuatan kita, hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Allah ini kan Rob. Rob ini kan pencipta, pemelihara. Segala sesuatu, apabila kita jauh dari Allah, ya pasti hidup kita akan tidak terarah. Makanya apapun hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Ini sangat indah. Allah kan menjaga, artinya segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan, kalau senantiasa dihadirkan Allah, insya Allah tidak akan meleset, kan? Artinya tidak akan kita tergelincir. Segala sesuatu ya, perbuatan, pekerjaan, apapun yang kita lakukan, hadirkan Allah. Kenapa berkeyakinan? Karena Allah itu ada. Ini tidak mungkinlah orang bermaksiat gitu ya, apabila yakin bahwa Allah itu ada. Ya misalkan di tempat yang sepi lah, tempat yang secara kasat mata tidak ada orang, Allah tidak dihadirkan, pasti kita beranggapan tidak ada yang melihat. Tapi ketika Allah dihadirkan, dimanapun kita berada, ya pasti kita berkeyakinan Allah itu ada, akan menjaga kita. Makanya mohon maaf, orang-orang yang melakukan dosa, perbuatan-perbuatan terlarang, mereka jauh dari Allah. Saya yakin kalau Allah dihadirkan dalam kehidupan ini, pasti apapun yang kita lakukan tidak akan salah langkah gitu ya. Mungkin tidak ada orang muten yang berkhianat, baik jabatannya, pangkat kedudukannya. Kenapa? Allah hadir, Allah ada dalam hatinya. Nah, ini momentum di bulan Hijriah ini, di bulan Muharram. Ayolah kita kembali kepada Allah. Ya, dan Allah mengajaga

0: orang gitu. Apa buktinya Allah menjaga kita? Ini mah contoh kecil saja. Pada saat kita tidur nih, Kang Elan, pemirsa ya, kita tidur nih. Artinya ketika tidur, orang mengatakan kita sedang mati kecil, artinya tidak sadar apapun. Apakah kita pernah berpikir ketika kita tidur, mohon maaf nih, ini ada hidung lubang ya, Kang Elan, ada dua lubang hidung nih, ada telinga, bahkan sebagian orang itu ketika tidur suka mangap gitu ya, terbuka. Apakah pernah itu ada kecoa masuk begitu ke mulut kita? Apakah ada makhluk-makhluk kecil yang masuk kepada hidung atau telinga kita? Padahal itu lubangnya terbuka dan kita tidak sadar. Tapi belum pernah saya kira. Nah ini bukti bahwa Allah ini ada, Allah ini menjaga. Rob bukan saja pencipta tapi penjaga untuk kita. Ini kalau kita yakini dalam sebuah atau dalam seluruh aktivitas, maka kita akan selamat. Artinya berkeyakinan sudah Allah lah yang ada dalam hati kita. Jangan menggantungkan lagi kepada sesuatu yang memang tidak mendasar. Ya, kecuali kita masih punya orang tua nih kalanya. Karena orang ini mencari tempat keramat, mencari tempat yang dianggap bisa memberikan keberhasilan kepada orang itu, sangat salah saya pikir ya. Saya pikir sangat salah. Kalau masih ada orang tua, mending sebenarnya minta doa kepada orang tua, itu kan keramat hidup ya. Ridho Allah fi ridho walidain, wasutullah fi sutil walidain. Allah tuh ridho ketika orang tua kita ridho. Jadi bukan, mohon maaf sekali lagi, tanpa apa, mungkin di masyarakat ada yang berkeyakinan pusaka tempat ini, saya kira itu dalam bahasa agama mendekati perbuatan syirik dan ditakutkan, dikhawatirkan memang kita terjerumus. Nih momen Muharram, hijrah, ayolah hijrah. Ketika kita masih bergantung kepada makhluk, gantilah kita bergantung kepada Allah. Awali dengan doa, ikhtiar dan usaha. Insya Allah kan, Allah juga telah menyampaikan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tapi tetap harus, apa artinya, diiringi dengan ikhtiar. Jangan banyak berdoa, tidak juga bekerja, ya gak akan dapat gitu ya. Ayo we berdoa, ya Allah, kayakan saya. Anda ini gak bekerja, ya gak akan dapat apa-apa. Artinya tetap diiringi dengan usaha. Lalu yang kedua yang sederhana di momen hijrah atau Muharram ini sebagai bahan muhasabah untuk kita, yang biasa nih bahasanya itu yang tidak paham, ayo kembali kepada paham. Artinya minah jahli ilal ilmi, dari kebodohan kita pindah kepada ilmu. Artinya apa? Ayolah semangat kita tolabul ilmi. Yang kita tidak tahu, kalau belajar kan bakal tahu gitu ya. Jadi entong naon istilah nama cicing wae. Entong cicing wae, hayulah kita semangat. Sekarang majelis alim banyak ya. Di kota Bandung khususnya kajian-kajian Islam ini banyak sekali. Selain di masjid-masjid yang katakanlah masjid kecil lah. Apalagi di masjid-masjid besar ya. Dengan giro dan semangat kajian-kajian Islam ternyata sangat banyak. Nah ini kepada pemirsa yang katakanlah kita belum paham sesuatu, hayu kembali. Kembali kepada ilmu, artinya mempelajari pemahaman-pemahaman Islam melalui majelis taklim, melalui kajian-kajian ilmu yang ada. Ayolah yang kurang paham kita belajar. Lalu dari malas kita kepada semangat. Ya, terutama yang ibadahnya nih Kang Alan nih, yang masih biasa subuhnya jam 6 gitu ya. Bangunlah ayeuna mah gitu nya. Karena ini hijrah nih, Rasulullah kan hijrah. Urang hijrah tong anggar wae di dinya gitu kan. Salat subuh pas salat duha ini kan gitu ya. Bangun kita, kalau bisa kan kita berjamaah ya. Artinya di masjid kan setengah 5 sudah pagi lah yang biasa. Apalagi yang dulu kita di tempat di bulan Ramadan yang biasa bangun dini hari ya. Saya kira tidak keberatan untuk apa, kita tahajud, kita di sana tilawah Quran, menunggu salat subuh ini dengan zikir kepada Allah, saya kira tidak sulit. Nah, yang belum nih ayo kita sama-sama. Semangat pagi kita bangun jam 4 lah minimal ya, ke air nunggu salat subuh bisa. Tadilah bisa dengan amalan-amalan yang biasa kita yakini, mulai tahajud, mulai salat sunat-sunat yang lain bisa kita kerjakan ya. Dari malas kita robah kepada semangat. Ini semangat dari pada bulan hijriah yang pertama, yaitu di bulan Muharram, bagaimana menjadi tolak ukur Rasulullah berhijrah. Andai kata dulu pun tidak ada perintah hijrah, saya kira akan sulit ya. Rasulullah akan mengembangkan satu peradaban yang luar biasa di Madinah. Makanya ketika dari Mekah ada perintah hijrah, beliau berangkat dengan Abu Bakar, pertama ke Yastrib dulu kan. Di sanalah ketika kaum Ansor menerima kaum Muhajirin, terjadilah satu perubahan yang sangat besar. Dan ini dibuktikan dengan peristiwa Futuh Mekah. Rasulullah kembali ke Mekah. Ini luar biasa, saya kira itu menjadi motivasi untuk kita berubah. Yang intinya dari keburukan kepada kebaikan. Hal-hal yang memang dipandang kurang sempurna, kita sempurnakan di tahun baru Hijriah ini 1448. Nah, terkerasanya Kang Alan hidup sudah luar biasa kita menjalani perjalanan hidup yang tidak pendek ya. Jadi intinya untuk sementara bahwa jadikan momentum bulan Muharram sebagai bulan perubahan untuk kita. Yang tidak baik kepada yang baik, tadi yang kita bergantung pada makhluk, kita kembali kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang serba maha, sangat dahsyat kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meminta kepadanya, bukan meminta kepada makhluk. Karena pada dasarnya semakin besar kita berharap kepada makhluk, tentu akan semakin besar rasa kecewa yang ada pada diri kita. Dan kita sama makhluk diberi samanya, orang minta ke makhluk. Sekalipun mungkin ada kita melalui perantara, tapi lebih berkeyakinan bahwa Allah yang lebih berkuasa dan akan memberikan keberhasilan segala sesuatunya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan ini bahan bulan muhasabah, artinya bagaimana kita menghitung diri kita dengan segala seluk-beluknya. Kita jujur kepada diri kita, sudah berapa amal ibadah yang kita miliki dengan yang kita lakukan, atau perbuatan-perbuatan dosa apa yang pernah kita lakukan. Perbanyak istighfar juga di bulan Muharram ini agar Allah memberikan ampunan sehingga kita bisa melangkah di bulan yang pertama Hijriah ini kepada hal-hal yang lebih baik untuk kehidupan kita. Sementara itu Kang Alan yang bisa disampaikan berkaitan dengan Muharram adalah bulan muhasabah diri untuk kita semua.
1: Baik ya, terima kasih juga untuk Pak Ustadz Yoga Suara SPDI. Untuk Anda juga pendengar boleh ya, silakan Anda bisa bertanya melalui line telepon kami di 727-5551 atau di 720-0996 ya. Mau bertanya lewat YouTube kita karena kita live juga live. Pak Ustadz ya, ini udah banyak juga yang nonton. Ada Aki Gazi yang menyimak, Ibu Retno juga ya. Kemudian juga untuk Anda pendengar, terima kasih juga ada Pak Oha di Karangnunggal. Assalamualaikum Pak Oha di Karangnunggal Cijeruk. Ngaturkeun nuhun Pak Ustad, karena perhatosanana, karena tausiana kahartos pisan. Wa Oha mah tiap subuh manco.
0: Alhamdulillah sehat kamu Pak Oha nya. Di Karangnunggal itu Kang Alan ya?
1: Muhun Karangnunggal.
0: Tasik berarti ya? Tasik, luar biasa. Bulan tanggal 7 saya kesana kalau tidak salah.
1: Wah geringan.
0: Ke Parung Konteng itu. Ada cara kesana.
1: Desa Pendak gitu ya. Baik. Bertanya terkait dengan surat ketiga ayat 103 aturanan ya. Kak dipajuk wa Oha di Cineruk. Assalamualaikum ya. Terkait surat ketiga ayat 103 ya.
0: Ketiga 103.
1: Baik, untuk Anda juga pendengar boleh ya bisa WhatsAppkan juga di 0811-220-9760 ya. Surat ketiga ayat 103 itu Ali Imran. Iya, berisi tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Mangga pasan.
0: Berkaitan dengan ayat 103 ya, surat Imran, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Saya pahaminya dari ayat apa, bahwa berpegang teguh atau kita itu saling tolong-menolong, berpegang teguh kepada yang namanya tali agama Allah. Artinya Islam. Nah, Islam ini kan yang menjadi dasar kata salama, selamat. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan janganlah kita berpecah belah. Makanya nih momentum juga berarti ya, di bulan Muharram ini kita kembali merajut silaturahmi Kang Alan. Kalau dibilang tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpisah. Bisi di bulan kemarin itu kita masih ada paguntreng gitu ya, pagilinggisik bahasa Sundanya itu ya. Itu ada rasa tidak ini. Ayo Muharram juga untuk kaitan ayat ini, selain kita berpegang teguh kepada tali agama yaitu Islam, maka jaga juga silaturahmi. Kan ini ayatnya panjang, kalau boleh saya bacakan aja ya. Kalian cuman saya, ini mudah-mudahan mata saya kurang bagus. Watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wankuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah yaitu Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar mendapatkan petunjuk. Nah, kalau saya memahami tentu nanti akan banyak penafsiran tentang ayat ini ya, baik di tafsir Munir, tafsir Jalalain, terus tafsir apa Al-Misbah dan sebagainya lah, termasuk yang sering kita mungkin tafsir Ibnu Katsir, bahwa kalau saya memahami inilah nikmat yang terbesar dari Islam yang diberikan Allah, bagaimana Islam ini mengangkat gitu ya, mengangkat derajat kita, menyelamatkan kita dari jurang kehancuran. Pada saat zaman jahiliyah, di mana orang berkeyakinan, bukan tidak paham sebenarnya pada saat itu ya, orang itu sudah punya peradaban, tapi mereka jahiliyah ini karena menganggap bahwa Tuhan mereka itu Tuhan yang dibuat sendiri, tidak ada Allah artinya. Sehingga dalam apa banyak apalah banyak cerita atau dari literasi bahwa zaman jahiliyah ini orang yang bikin patung berhala-berhala itu yang mereka sembah. Bahkan mungkin kalau saya pernah dengar Umar bin Khattab ini pernah satu waktu dia membuat Tuhannya dari kayak dodol begitu ya, ketika lapar ya dimakan lagi. Nah itu mungkin jahiliyahnya dulu. Namanya ketika datang Islam, inilah Islam yang menyelamatkan pola kehidupan masyarakat saat itu dan sampai dengan saat ini. Makanya kita bersyukur, ayolah pegang Islam, ajarannya yang sudah inna dina indallahi Islam lah, yang sudah apa namanya tuh sudah yakin bahwa agama yang Allah ridho Islam, dan Islamnya yang akan kelak menyelamatkan kita tentunya dari segala permasalahan hidup. Bukan saja apa namanya itu ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah khair mahdoh juga, dan juga ada ibadah-ibadah muamalah yang sudah diatur oleh Islam. Dan kita tentu meyakini bahwa Islam ini harus yang menjadi rahmatan lil alamin, karena Islam ini kan relevan untuk semua zaman. Yakin ya, relevan untuk semua zaman. Dimanapun Islam, kalaupun dalam segi politik Islam, dimanapun Islam berkuasa, tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada namanya itu peperangan. Insya Allah kalau Islam yang apa namanya itu kita tampilkan atau kita timbulkan di permukaan. Mungkin pemahamannya seperti itu ya, Pak ini ya yang di Karangdunggal ya,
1: oh, ya.
0: Pak Oha ya. Nanti bisa di ini lagi lah, saya takut kalau karena tidak berahli juga lebih tafsir ya. Tapi bisa dibuka juga tafsir Ibnu Katsir, apalagi Ibnu Katsir lebih kepada banyak sejarah-sejarah yang diungkap, atau tafsir Munir, tafsir lain-lain yang memang para mufasir telah menyediakan untuk kita di apa dipahami sebelumnya dipelajari. Itu sementara ya, Pak Oha di Karangdunggal.
1: Kemudian juga Ibu Retno hari ini sudah bergabung juga bertanya, bagaimana Pak Ustadz menjaga diri dari sifat malas alias mager, malas gerak, hatur nuhun Pak Ustadz.
0: Ulah gogoleran wae gitu ya. Bahasa kita teh mager malas gerak. Ini malas ini kan karena kebiasaan ya. Kebiasaan kita yang apa namanya tuh tidak digerakkan oleh semangat untuk bisa berubah. Yang sederhana ini bagaimana kita memandang motivasi inspirasi dari yang kita hadapi sehingga kita semangat untuk melakukan. Jadi tegogoleran, temager hoream lah. Bahasa Sunda kan begitunya Kang Alan, urang teh hoream. Ya sebenarnya itu tidak terasa oleh orang lain dah. Saya juga pernah merasakan ketika sudah enak dia, aduh, tos adan teh mager gitu ya. Apalagi mohon maaf, mungkin sebagian kita seneng nonton apa itu drakor, drajin. Jadi ini yang apa namanya tuh mengganggu sebenarnya, mengganggu proses semangat kita untuk berubah. Yang sederhana saja Bu Retno, bagaimana agar kita tidak mager ya, tanamkan yang pertama ya, kalau saya mengendali orang tua sehingga kita tidak malas, tanamkan disiplin untuk diri kita sendiri. Artinya disiplin ini apapun yang biasa kita kerjakan ulah diingke-ingke cek Sunda nama. Gitu kan, termasuk sholat ya, makanya sholat ala waktu hati bener-bener harus di awal waktu nih, kalau misalkan kaitan dengan ibadah yang apa yang madoh budia, tapi yang lain-lain juga sama. Tong dingke-ingke dan sebenarnya namanya kata orang tuh disiplin waktu, kalau misalkan jam sekian kita harus melaksanakan ini, laksanakan. Itu saya kira insya Allah akan merubah. Kalian dulu ketika saya SMA itu terbiasa tuh dari SD lah, orang tua tuh selalu membangunkan jam 4 pagi. Ini wajib dulu. kalau saya masih SD ya dulu di bawah batu, jam 4 tuh pagi harus bangun mandi ke masjid gitu kan, ngaji sama Pak Ustaz dulu, pulang ke rumah udah disiapin sarapan. Jadi ini kebiasaan yang menghilangkan mager gitu kan, subuh mah paling hoream gitu ya, kayaknya paling hoream subuh mah ya. Yeah. Apalagi usum tiris begini. Hmm. Ya. Tapi itu dibiasakan oleh orang tua, disiplin. Kalau saya mungkin ada yang lain memantau. Kalau saya untuk menghilangkan mager itu disiplin, tepat waktu segalanya. Itu enak. Dan itu kebiasaan sampai dengan ke waktu SMA di Aliyah. Jadi setiap bangun tuh jam 4 gitu kan, ke masjid, mandi ke masjid, udah sarapan kita berangkat. Padahal dulu sekolah jam 7 Kang Lan. Hmm. Saya harus berangkat jam 5. Hmm. Mungkin Kang Lan juga ngalamin ketika kuliah pakai Damri-nya baheula mah. Saya naik tuh di Samsat tuh Damri dulu. Damri pertama gitu kan sampai ke Cijerah ke sana. Nah, ini kebiasaan itu, disiplin ini yang akan menghilangkan yang namanya mager. Terus tong dikukut lah nya. Gitu Bu Retno mager mah tong dikukut tengar ream ah lawan lah ya, pokoknya mah disiplin dan itu lawan. Kamu nggak ganggu saya, malas gitu ya, lawan ya, ya Bu Retno ya, disiplin dan lawan saja rasa malas itu, buang jauh-jauh, apalagi kita semangat hijrah. Rasul tuh hijrah tuh kan untuk perubahan, ya bukan spiritual saja, mungkin dari sifat apa namanya muamalahnya sosial kita juga rubah lah ya. Lawan ya, pokok namanya Bu Retno, disiplin dan lawan lah biar tidak mager wae.
1: Tidak mager ya. Kalau alamnya malas mager.
0: Malas mager. Jadi saya mah malas gerak. Jangan harus gerak terus ya. Harus bergerak begitu. Dan orang sehatan yang banyak bergerak ya.
1: Betul.
0: Orang sehat yang banyak bergerak. Bahkan ada dari segi kesehatan jalan kaki sekian ribu kali itu akan menyehatkan itu. Makanya dilawan. Kalau tidak dilawan hanya
1: Kapan lagi?
0: Atau we meren terus. Diam aja gitu kan mager. Pokoknya disiplin dan lawan ya Bu Retno. Kalau saya insya Allah kalau diterapkan bisa sama lah ya. Dilawan ya pokoknya mah.
1: Kemudian ada Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Aki, sehat.
1: Aki Gazi beri bertanya, bagi para pini sepuh mungkin sudah banyak yang lupa tentang amal perbuatan yang baik dan amal perbuatan yang tidak baik yang dilakukan masa lalu karena termakan usia. Pertanyaannya, dengan cara bagaimanakah agar perbuatan yang tidak baik itu dapat diketahui atau bahan evaluasi atau bahan muhasabah juga sebagai bahan untuk bertaubat? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Atur nuhun gitu ya.
0: Terima kasih Aki Gaji, atur nuhun. Ini sesepuh ya beliau ini luar biasa. Termakan usia dan memang seiring waktu yang berubah. Mungkin usia kalangan Aki Gaji ini yang katakanlah sudah sangat senior ya, beliau dia usia yang lebih 60 ke atas lah. Tentu perjalanan waktu yang telah terlewati sangat panjang. Saya juga mungkin yang usia 40-an sama ya Kang Alan. Lupa nih dulu perbuatan yang jelek yang pernah kita lakukan. Tapi kalau saya pribadi, tapi sama, saya kira semua sama. Memori itu kadang-kadang suka apa namanya itu? Timbul ya.
1: Timbul.
0: Artinya memori saya teringat dulu. Ya tidak usah disampaikan mungkin keburukan atau kesalahan yang pernah kita lakukan pada saat zaman yang sudah lalu, yang sudah terlewat gitu kan, yang sudah apa jauh lah. Kalau misalkan kita kembali ke masa lalu, dan tidak akan mungkin saya kira ya, kalau kayak Doraemon mungkin bisa lah ngalahin, kita balik lagi ke tahun 80-an gitu ya, di mana Abi nuju alit ya, nuju ololeho kene, nuju boloho wih deui gitu kan, atau masa-masa remaja di tahun 90-an ya, sudah menginjak masa pubertas dan sebagainya. Mungkin sama ya Aki, Abi oke sami meureunnya, adalah perbuatan-perbuatan buruk yang dulu terlakukan, bahkan sampai sekarang juga saya masih ingat. Kalau saya ketika ingat perbuatan-perbuatan dosa yang menurut agama memang itu dilarang, saya lakukan pada saat keawaman saya atau kelemahan dari apa pemahaman, kelemahan dari akhlak dulu, saya telah melakukan dosa. Tentu yang pertama saya ingat adalah bagaimana kita kembali kepada Allah dengan beristighfar. Da wih dai teu mungkin. Kalau kita ingat, makanya muhasabah tadinya, hitunglah diri kita sebelum dihitung oleh Allah. Mungkin kalau kita runut, naon wae dosa anu parantos dulu kita lakukan dan belum teristighfarkan. Makanya anjuran agama kan gitu ya, perbanyaklah istighfar. Lau amil tumul khota ya khota malati sama umana timtum fataballahu alaikum. Itu hadis kursi itu kata Allah. Jadi sekiranya manusia ini berbuat dosa, penuh langit dengan bumi lah dengan dosa manusia, lalu kita bertobat, menyesal dengan segala perbuatan salah kita, fataballahu alaikum. Jadi Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Jadi ya, ini mah untuk menghapus atau kita berusaha ya menghapus kesalahan dosa yang dulu yang kita lupalah sudah berapa kali kita melakukan dosa itu dengan memperbanyak istighfar. Jadi muhasabah itu istighfar saja setiap saat. Ya, makanya di surat apa itu Az-Zariyat ayat 18 wabil asharihum yastaghfirun. Perbanyaklah kita beristighfar di waktu-waktu ashar, artinya waktu menjelang sholat subuh. Makanya kalau bangun dini hari itu enak ya, ada waktu kita untuk istighfar. Kita merefresh dahulu teh naon wae sih dosa nu pernah kurang di lakonan gitu kan. Dan itu tidak mungkin lagi ya balik lagi. Nah, sekarang iringi keburukan itu kalau kita ingat ya dengan kebaikan. Misalkan punten ini mah heureuylah Kang Alanya ke SMP teh Darmaji misalkan da duit teh kurang nya SMP teh meser bara-bara limang aku hiji. Kan meureun dosa baheula urang teh nya kadang sakalewat meureun ka mana nu dagangna tos teh aya. Iringi mungkin dengan kebaikan sekarang. Perbanyaklah kita bersedekah. Ya semoga bisa menutupi dosa itu ya Kang Alanya. Da siga teu karasa dan baratnya tuang lima dari jeda tebuk ada itu aja karena cerita berarti iringilah sekarang dengan berinfak bersedekah ya sekalipun harus nama kita minta maafnya kan untuk tukang warung baheula teh beureun-eureun
1: geus ka mana
0: geus ka mana. Nah berarti iringilah itu dengan kebaikan sekarang atau dulu kita pernah mohon maaf ya kelalaian kita meninggalkan yang lima waktu gitu kan atau kita pernah bermaksiat berbuat dosa itu berarti iringilah pada saat ingat ini kita setelah beristighfar dengan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan itu bisa menutup kesalahan dosa yang dulu kita perbuat. Sementara itu dulu ya Aki, terima kasih. Aki semoga sehat panjang umur dengan reng-rengannya ya. Para senior beliau ini luar biasa senior ya. Menjadi inspirasi juga Kang Lan beliau itu, Aki Gaji itu. Baik karena kami yang mudah-mudahan di Kementerian Agama untuk menjadi mengikuti jejak beliau sampai usia segini itu masih
1: terus belajar gitu.
0: Terus ya. Beliau tolabul ilmi dan tidak apa mungkin memandang kami yang masih junior ya. Junior beliau di Kemenag tapi beliau tetap memberikan support, dukungan dan segalanya. Terima kasih Aki, sehat selalu sekeluarga juga dengan reng-rengannya para veteran. Ya, panjang usia pokoknya berkah umurnya lah ya.
1: Ali sudah telepon Pak Ustaz, ada Pak Kasno. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasno.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bungalan ya baru masuk lagi Pak Kasno.
1: Iya Pak Kasno.
2: Sudah susah memangnya alatnya sudah canggih. Iya. Mudah-mudahan radio ditetapkan namanya Radio Republik Indonesia bukan HP Republik Indonesia. Pertama Radio Republik Indonesia sekarang radio nggak ada, jadi Pak Kasmo kebingungan alat gitu susah. Mohon maaf lebih alat ya. Siapa Ustadznya saya?
1: Ini Pak Ustadz Yoga.
2: Pulang dari masjid ini.
0: Alhamdulillah, tuh semangat ya berarti ya. Alhamdulillah. Ya,
2: Pak Hasan bukan?
1: Bukan Pak Ustadz Yoga.
2: Pak Ustadz Yoga, ya alhamdulillah perkenalan Pak Ustadz Yoga, Pak Kasmo dari Subang, pendengar RRI di tahun 60-an.
0: Wah, mantap. Saya belum hadir itu, belum lahir.
2: Iya, iya. Nah, dulu Pak Kasmo ya biasa mantan-mantan, itulah mantan budaya gitu. Ya sekarang mau ikut tanya, itu bagaimana menanyakan masalah surat At-Taubah ayat 113.
0: Sebentar.
2: Yang tadi terangkan ini takwat terkait dengan kehidupan Pak Kasbo lah maklum. Orang dulu orang masih zaman kegelapan, sekarang zaman terang benderang. Ada kata orang tua kan dulu nanti bakal datang ada titik mapatahan jago katanya gitu. Nah, sekarang itu ketemu gitu aja bukan
0: ya,
2: mohon maaf ya.
0: Berapa persen teh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kasno izin. Wah, tadi terputus ya.
0: Atau ayat 100 berapa itu
1: tadi? Pak Kasno ayat 113
0: 113 Pak Kasno, saya takut salah ini. Kasih bukan ini tafsirnya. 100
1: coba
0: 13 apa 100? Orang beriman mohon ampunan kepada Allah.
1: Iya.
0: Apa 113 ya?
1: Surat ke 113.
0: Surat At-Taubah ya 113 atau 106 nih?
1: 106 coba ya.
0: Terus aja yang kaitan dengan Pak Kasno ya.
1: Iya.
0: Sebentar saya lihat dulu.
1: Coba. Untuk Anda juga pendengar boleh mau tanya bisa di WhatsApp-kan ataupun juga di telepon boleh ya.
0: Kalau 106 nih ya, Pak Kasno, wa akharu murjana li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengajab mereka dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini berkaitan kalau tadi disimak sedikit ya Kang Alan, perjalanan hidup mungkin manusia, perjalanan hidup di alam dunia ini, manusia ini kan ada yang tadilah dalam kehidupannya dan tidak lurus semuanya ya. Mungkin ada yang belok-belok dikit gitu kan. Tidak selamanya benar. Nah, kita mah halul qotol lemah, gitu ada baiknya ada, dosanya ada, dan memang tidak ada manusia yang sesuci barangkali semisabat ini selain Rasulullah yang memang sudah Allah maksum ya, artinya tidak ada kesalahan. Kalau kita mah makhluk yang katakanlah banyaklah kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini, kalau misalkan dipahami dari ayat ini, Allah ini akan menangguhkan dengan keputusannya mengazab orang-orang yang berdosa artinya. Atau juga Allah ini akan menjadikan mereka ini diterima taubatnya. Mungkin dua golongan ini yang tadi dimaksud Pak Kasno, bahwa sebagian dari kehidupan manusia yang ada dalam kehidupan ini berbuat dosa, apakah itu Allah akan azab atau mereka diterima taubatnya sehingga ditangguhkan umurnya. Jadi motivasinya mah kalau menurut saya Pak Kasno, bahwa kita bersyukur Allah memberikan kesempatan. Artinya begini, ketika sudah usia lanjut lah ya, usia lanjut dengan kita punya masa lalu, kan tidak ada orang yang tidak punya masa lalu lah. Yoga punya masa lalu, Kang Alan juga sama punya masa lalu. Semuanya orang punya masa lalu. Pahit, manis, enak, tidaknya itu sudah kita teralami. Nah, ketika sampai saat ini Allah masih menangguhkan, Allah masih memberikan kesempatan pada saat keburukan-keburukan itu yang pernah kita lakukan untuk diganti dengan kebaikan-kebaikan. Makanya memanfaatkan saja, artinya bahwa perbuatan yang lalu buruk ini akan menjadi pelajaran untuk tidak dilakukan ya, artinya tidak dilakukan dan dilaksanakan lagi. Sebab yang kita khawatirkan bahwa kalau perbuatan buruk itu kembali naik misalkan ya, dengan usia kita yang sudah katakanlah tidak muda lagi, ini yang sangat bahaya ya. Yang sangat bahaya itu kan begitu, Allah berikan umur yang panjang tapi tidak banyak nilai ibadah yang kita miliki. Jadi cek bahasa sunana mah numpuk dosa terus. Ya Allah nauzubillah ya, artinya nauzubillah ketika Allah panjangkan usia kita tapi tidak ada kebaikan dalam hidup kita. Ya kita berharap Allah berikan kesempatan ini ya kita manfaatkan untuk tadi berubah setidaknya ya. Semoga sajalah begini, nilai kebaikan amal soleh kita lebih banyak daripada amal buruk yang pernah kita lakukan. Kan gitu ya. Nanti kita kan ada yaumul mizan itu ya, ditimbang gitu.
1: Timbangan ya.
0: Heeh, lamun yoga teh dosanya 30, kebaikannya 70, alhamdulillah berarti lebih berat kebaikannya. Yang kita khawatirkan dosanya 90, kebaikannya 10. Aduh ya Allah, ya naudzubillahi min dzalik ya. Berarti kesempatan ini jangan disia-siakan. Ya Pak Kasno ya, jangan disia-siakan. Tapi kalau memberikan kepada kita usia yang panjang, masih banyak untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan hidup untuk masa yang akan datang. Karena kan kita akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kita lakukannya di surat Al-Hasyr kan begitu. Ya, kita ini akan diminta pertanggungjawaban kelak dari apapun yang kita lakukan. Sedikit pun tidak akan melenceng ya dari Allah gitu kan.
1: Atau ayat 113.
0: Oh, 113. Kita kembali 113 baik. Sebentar, 113 ya?
1: 113 ya. Terima kasih juga ini untuk Teh Kurnia ya, kemudian Ibu Nur Hasana ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, jazakallah tausiahna. Ada Ibu Yayu Sulastri, hatur nuhun. Terima kasih juga Pak Najib, Pak Nur Sodik juga, hatur nuhun yang sudah pada nonton juga nih. Aki Gazi, Ibu Retno juga yang pada nonton menyimak juga lewat channel YouTube kami gitu biasa. Ya ya, alhamdulillah juga ya. Untuk Anda juga mau telepon juga boleh ya. Untuk Anda pendengar, ada Bu Retno nih telepon juga. Baik. Kita akan sapa dulu ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum. Pada nonton juga. Bu Retno itu mana-mana. Ada. Gimana Bu Retno?
3: Ayat 113 Pak Kasmo, kasihan kalau salah.
1: 113. 113.
0: 113 betul.
1: Ya. Baik. Atur dong, terima kasih Ibu Retno, reminder.
0: Baik, ini terjemahannya ya, Kang. Mm-hmm. Seharusnya harus bawa tablet nih, Kang Alan, mata teh apa ya, minusnya udah besar ini, A plus ya. Karena usia kalau yang kecil-kecil teh, aduh, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu, apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman. Ini lebih kepada dulu ya, ketika zaman dulu lah, katakan orang-orang yang melanggar janji untuk tidak mengusir Rasulullah ya. Hmm. Mereka akhirnya melanggar janjinya dan merencanakan untuk mengusir Rasulullah, dan mereka pertama kali memerangi kamu, tapi kenapa kamu tidak memerangi lagi. Nah, ini kalau kita bicara kepada akhlak Islam kan begitu ya. Hmm. Saya juga tidak sepakat bahwa dulu Islam ini ditegakkan dengan pedang, tidak ya. Artinya Rasulullah ketika memerangi kaum jahiliyah ini benar-benar untuk menegakkan kalimat tauhid, itu ya kuncinya, bahwa Rasulullah berperang itu ini untuk menegakkan kalimat tauhid, artinya memerangi kaum musyrikin, kaum jahiliyah yang memang memerangi Islam. Hmm. Gitu kan, mereka apapun yang mereka lakukan tentunya akan merugikan, maka Rasulullah memeranginya, dan ketika tidak ya Rasulullah bersikap damai gitu ya, artinya dengan perbedaan keyakinan apapun, karena Islam itu rahmatan lil alamin, ya cek bahasanya mah, sehingga tidak melawan apalagi musuh yang sudah lemah lah ya. Ini di sejarah juga membuktikan bahwa Rasulullah tidak memerangi yang musuhnya sudah lemah, sudah apa-apa, bahkan Rasulullah memaafkan mereka gitu ya. Jadi saya tidak sepakat untuk itu juga. Saya kira sama bahwa Rasulullah atau Islam tidak mengajarkan untuk berperang, dan tadi kenapa tidak melawan? Karena lebih baik kalau kita pahami Islam kita perlihatkan dengan akhlak yang baik. Jadi ada kalanya kita untuk melawan, ada saatnya untuk diam, tapi diam ini adalah membuktikan bahwa kepada masyarakat atau kepada dunia saat ini, bahwa Islam ini agama yang damai, agama yang tidak mesti, sekalipun mungkin mereka telah berkhianat. Cok, bagaimana ketika Rasulullah mau dicelakai oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dulu, ketika digali lubang itu ya, ketika mereka yang masuk, mereka ditolong, malah mereka yang mencaci maki lagi Rasulullah. Tapi kan Rasulullah mah biasa saja. Hmm. Ya. Sejarah juga membuktikan Rasulullah dianiaya, di apapun, yang beliau tunjukkan adalah akhlak. Memerangi itu adalah jalan terakhir paling tidak ya. Ketika memang harus dilawan dengan perang lagi. Kalau tidaklah. Islam ini bukan yang kita pahami tadi, ditegakkan, didirikan dengan kekerasan apalagi dengan pedang. Gitu kan. Hmm. Itu sementara ya, nanti kalau kurang jelas saya takut salah, Kang Alan, memang pemahaman atau disiplin saya bukan di tafsir gitu ya, bukan di tafsir, tapi paling tidak nanti Pak Kasno ya, Bu Retno, untuk memahami literasinya bolehlah dibuka-buka lagi dengan tafsir. Kalau saya senangnya kan Ibnu Katsir lah. Hmm. Kalau tidak yang carukum ada Jalalain atau Al-Misbah atau Al-Munir yang sering dibaca, itu perbandingan saja. Tapi banyakannya kalau saya di Ibnu Katsir.
1: Ibnu Katsir
0: saya yang baca-baca gitu. Okay.
1: Ada juga Pak Khobir, ini bisa jadi pertanyaan terakhir dari Pak Khobir. Pak Ustaz, apakah mantan santri dan mantan preman merupakan hijrah? Mohon tahu saya. Mantan santri dan mantan preman.
0: Kalau mantan preman ada kemungkinan jadi santri.
1: Jadi santri.
0: Ya? Iya. Kalau mantan santri ini ngeri nih ya. Kayak begini, mantan copet akan jadi kemungkinan menjadi ustad. Tapi mantan ustad kemungkinan juga bisa jadi mantan ini. Saya kira hijrah itu adalah dari buruk kepada yang baik. Kalau tadi mantan preman kepada santri, alhamdulillah. Berarti benar ya, Allah gerakan hatinya, Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya buat dia. Tapi yang kita khawatirkan, mantan santri mau jadi apa gitu ya. Walaupun memang tidak juga jadi preman, jadi apa-apa, tapi sangat rugi berarti ketika yang kita sudah punya titel kayak ginilah, mantan ustadz nih sampai berhenti mau jadi apa gitu. Kan ngeri ya, Kang Alan, misalkan saya nih selesai atau berhenti dari kegiatan ini, orang kan bertanya, ya gue harus jadi naon gitu kan, berhenti. Kalau sekarang kan dijalanin weh, cek sunanya mah geus kapalang baseuh, ya jalani terus artinya. Pertahankan minimal kesantrian atau kebaikan ini dalam kehidupan, ya. Jadi kalau misalkan mantan ustaz mah pindah atau mantan santri bukan hijrah. Justru adalah satu kerugian ya, Bu. Siapa yang tanya teh? Kang Lan.
1: Ini tuh
0: siapa tuh?
1: Oh, Pak Khobir,
0: Pak Khobir. Jadi kalau misalkan ini satu keburukan berarti ya kalau kita berhenti dari kebaikan. Karena kalau santri kan tetap ya punya image atau branding baik. Karena santri otomatis mereka yang sedang mempelajari ilmu agama di pesantren. Dia berhenti mantan santri, sudah tidak santri lagi. Sekalipun barangkali selesai di pesantrennya, tapi kan titel ini bisa, apa brand ini bisa terus dilanjutkan dalam kehidupannya. Artinya bagaimana kesantriannya ini sebagai identitas yang harus ditunjukkan, tidak jadi masalah dah. Kayak ginilah tarasi ya, ciri khasnya bau misalkannya, santri ciri khasnya tetap orang yang mempelajari agama Islam di masyarakat juga diamalkan. Nah kalau ada mantan preman menjadi santri, alhamdulillah berarti ada proses hijrah. Ya sebagai dulu lah Umar bin Khattab ini kan kalau kata sekarang mungkinnya dia ini dedengkuatnya preman ya, ketika beliau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari adiknya, beliau luluh hatinya, dia kembali. Nah dari preman itu dia menjadi luar biasa. Dari orang yang pertama sangat memusuhi Rasul untuk mencelakainya, dia kembali menjadi orang yang terdepan membela Rasul dalam berdakwah. Itu berarti hijrah yang luar biasa. Sebegitu ya Bu, itu ya Pak Khobir ya.
1: Khobir.
0: Artinya ya hijrah mah dari buruk kepada kebaikan. Ari ketika baik mah janganlah, jangan sampai berhenti. Minimal sama auruduha sarwa gitunya kebaikan teh. Ya sholatnya masih standar, tapi terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Sedikit-sedikit bisa berjamaah welahnya yang lima waktu itu. Terutama yang subuh nih. Ya, yang subuh ayolah yang biasa
1: semangat gitu ya.
0: Sama yang biasa tidur sampai pagi, haruslah sekarang mah harus bangunlah jam 4. Hijrah mumpung setengah 5 nya Kang Lan. Lu kan subuh juga pernah jam 4 kalau tidak salah ya. Masih berat gitu kan. Wah, berat sekarang mah udah mulai setengah 5. Masih saya kira masih ada kesempatan untuk berubah. Sekali itu Kang Alan ya yang bisa disampaikan.
1: Tentunya juga turun Pak Ustadz Yoga Suara atas ilmunya ya, dan tentunya mudah-mudahan sampai disampaikan bisa menambah referensi untuk semua pendengar.
0: Betul.
1: Mutiara Pagi RR Bandung. Terima kasih Pak Ustadz Yoga Suara SPDI. Sehat selalu tentunya Pak
0: Ustadz.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RR Bandung. Aki Gazi, terima kasih Bu Retno, Pak Khobir, terus juga Oha juga. Dan Putri juga di Dago Atur Nuhun. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak juga melalui channel YouTube kami ya, yang sudah tadi itu standby gitu Pak Ustadz ya, yang sudah menonton juga. Ini banyak sekali yang juga pada menonton melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live ya. Tadi ada yang WhatsApp juga Bu Retno, terima kasih. Aki Gazi, Atur Nuhun juga. Teh Tiawati yang sedang menyimak juga di Sumedang ya. Ini luar biasa banyak sekali di pusat yang sudah standby juga pada menonton. Ya mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda.
0: Amin,
1: dan Allah. Mudah-mudahan juga untuk Anda pendengar sehat selalu. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga untuk Anda Warta Jabar Pagi. Tetap bersama kami.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

0: pengguna jasa kereta api untuk selalu lebih teliti dalam melakukan pemesanan tiket, sehingga tanggal dan jadwal keberangkatan tidak salah pada saat melakukan entry data.
1: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu, selain menambah daya tampung perahu, juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim seperti itu.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemerintah Kota Bandung menjalankan koordinasi terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengukuhkan 25 duta literasi media massa. Warta Jabar Pagi, Kamis 18 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung menjalankan koordinasi terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan hanya melakukan pengawasan kebersihan dan keamanan pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung memastikan pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terus dilakukan secara ketat guna menjamin kebersihan, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan yang baik. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung menegaskan tidak memiliki maupun mengoperasikan SPPG secara langsung. Wali Kota Bandung M. Farhan menjelaskan bahwa pengelolaan SPPG di Kota Bandung dilakukan melalui skema kerjasama antar pemerintah pusat dan pihak swasta. Karena itu, peran pemerintah Kota Bandung lebih difokuskan pada fungsi pengawasan dan pembinaan agar seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai standar. Menurut Farhan, pengawasan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah. Dinas Kesehatan bertugas memastikan aspek kesehatan dan higienis makanan terpenuhi. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP mengawasi kualitas bahan pangan yang digunakan. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian turut berperan dalam memastikan rantai distribusi bahan kebutuhan berjalan dengan baik. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup mengawasi pengelolaan limbah dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas SPPG. Farhan menegaskan bahwa koordinasi antar instansi menjadi kunci untuk menjaga kualitas layanan SPPG. Hal ini penting karena program pemenuhan gizi memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
4: Semuanya skemanya pusat dan swasta. Kami hanya mengawasi kebersihan, kami hanya mengawasi food security-nya, kami hanya mengawasi pengelolaan sampah. Jadi pemerintah Kota Bandung tidak memiliki satupun SPPG yang dioperasikan oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi kami betul-betul melakukan pengawasan. Ke Dinas Kesehatan, DKPP, dan Disdagi. Ada, karena harus ada 3 sertifikasi dari 3 dinas tersebut.
3: Farhan menambahkan aspek keamanan pangan atau food security menjadi perhatian utama dalam pengawasan. Pemerintah ingin memastikan setiap makanan yang diproduksi dan distribusikan melalui SPPG memenuhi standar kesehatan, aman konsumsi, serta memiliki kandungan gizi yang sesuai. Selain kualitas makanan, pemerintah Kota Bandung juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah yang dihasilkan dari operasional SPPG.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, Pemkab Tasikmalaya menargetkan tahun 2027 memiliki layanan terintegrasi melalui mall pelayanan publik. Sementara warga menyebut baik rencana ini karena akan mempermudah dalam mengakses layanan berbagai dokumen dalam satu tempat. Nova Nugraha melaporkan.
5: Untuk mempermudah layanan dokumen masyarakat, Pemkab Tasikmalaya segera mengintegrasikan pelayanan masyarakat dalam satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik atau MPP. Layanan terintegrasi ini ditargetkan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Rencana pembangunan MPP sendiri akan dibangun di depan Masjid Baitur Rahman, Kabupaten Tasikmalaya. Ini dipilih karena lokasi tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas publik. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobarial Ayubi mengatakan dengan keberadaan MPP diharapkan masyarakat akan semakin mudah untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi. Sedangkan untuk saat ini Asep mengatakan layanan dokumen masyarakat masih dilakukan di dinas terkait, namun pihaknya juga memaksimalkan digitalisasi sehingga pelayanan tatap muka bisa diminimalisir hingga lebih dari 30%.
6: Mulai 2027 mah tos gaduh mall pelayanan publik kayak di Payun, boleh tepuk tangan tuh. Sing tarik tepuk tangan lah. Mall pelayanan publik itu untuk melayani KTP, perizinan usaha, SKCK, bayar pajak. Nanti gedungnya Payunan Masjid Baitur Rahman. Ayana bersabar sampaikan ke sadayana, mungkin sampai akhir 2026 masih di sini. Pokoknya mah satu kali datang semua terlayani. Ya.
5: Sementara itu Nandar, warga Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi niat pemerintah mendirikan MPP. Ia berharap ini segera direalisasikan sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
7: Dan ini akan mempermudah berbagai pelayanan, terutama administrasi kependudukan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Tentu dengan form layanan ini juga akan mempermudah masyarakat, apalagi selama ini pelayanan itu harus terbagi di beberapa titik.
5: Sedangkan dengan MPP, Pemkab juga berharap ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Dikarenakan akan dibangun kolam labu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi Pantai Jayanti, Cidaun, Cianjur Selatan. Ian Sofian melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program pembangunan kolam labu di tahun 2026 ini. Pembangunan kolam labu yang akan dibangun di lokasi Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan. Dengan akan dibangunnya kolam labu di Pelabuhan Jayanti, semua bangunan yang berada di pesisir Jayanti dilakukan pembongkaran. Demikian dijelaskan Camat Cidaun Gagan Rusganda.
1: Kemarin melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi lahan rencana pembangunan kolam labu di Pelabuhan Jayanti. Nah, kenapa pembangunan kolam labu ini sangat mendesak? Pertama itu karena saat ini kondisi kolam labu Jayanti itu hanya bisa menampung 250 unit perahu. Sedangkan jumlah perahu yang ada di Jayanti itu ada sekitar 1.250 unit. Sehingga ketika cuaca ekstrim, baik itu angin ataupun hujan, suka terjadi perahu itu karam di lautan.
8: Pembongkaran bangunan sekitar pesisir pantai bersama Porkom Pincam, Kecamatan Cidaun, berjalan lancar dan aman. Dengan adanya kolam labu diharapkan selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi cuaca ekstrim.
1: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim seperti itu.
8: Kini bangunan yang berada di tanah milik pemerintah sudah dilakukan pembongkaran. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH menyambut positif adanya revisi undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji oleh DPR RI. Laporan selengkapnya disampaikan Yuniarti.
9: Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansah menyatakan adanya perubahan aturan pengelolaan keuangan haji sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan ekonomi hingga kebutuhan layanan jamaah dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Hal tersebut dikatakan Fadlul Imansah menyusul disetujuinya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji sebagai usul inisiatif DPR RI.
10: Yang pasti saat ini sedang berada di pemerintah. Kita lagi sudah saya cek ke Sesnek, itu sedang menunggu surpres. Nah, Cuman mungkin karena ada gejolak ekonomi yang saat ini sedang berlangsung dinamikanya, sehingga mungkin belum, dan juga menunggu sebenarnya, menunggu hasil apa perhajian ini selesai baru bisa dilanjutkan lagi.
9: Dikatakannya, revisi regulasi tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola dana haji, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan jemaah haji Indonesia. Menurutnya, penguatan regulasi akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi BPKH dalam mengembangkan pengelolaan dana haji secara produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap dana jemaah. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji memuat sejumlah perubahan strategis yang berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji nasional. Salah satunya adalah perluasan ruang investasi yang memungkinkan BPKH berinvestasi secara lebih fleksibel pada sektor-sektor yang terkait dengan ekosistem haji dan instrumen produktif lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai

0: Pengen atau OJK mengukuhkan 25 duta literasi dan juga media massa guna mengakses kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang terpaut cukup tinggi. Muhammad Wildan Pratomo segera menyampaikan informasinya.
1: Otoritas Jasa Keuangan mengukuhkan 25 duta literasi media massa sebagai hasil dari rangkaian Training of Trainer atau TOT yang berlangsung pada 10 hingga 12 Juni 2026 di Kota Cirebon. Kegiatan ini melibatkan perwakilan media mitra OJK dari Cirebon, Bandung, Tasikmalaya hingga Jakarta dengan tujuan memperluas jangkauan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. PLH Kepala OJK Cirebon, Tesar Pratama Gustarjini menjelaskan, pengukuhan ini merupakan batch pertama yang akan berlanjut ke batch berikutnya. Duta literasi ini, dikatakan Tesar, merupakan kepanjangan tangan dari OJK yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai pemberitaan yang dihasilkannya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang terbilang masih ada kesenjangan jika dibandingkan dengan inklusi keuangannya. Menurut data survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 14%, di mana tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80%, sementara literasinya baru 66%.
2: Bisa menjadi kepanjangan tangan kami. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita meningkatkan literasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena kami kalau OJK sendiri tentunya dengan keterbatasan sumber daya manusianya gitu ya, untuk bisa menjangkau ke seluruh pelosok wilayah kerja kami tentunya sulit. Makanya dengan dibantu oleh rekan-rekan media ini tentunya akan menambah ya jangkauan gitu ya, literasi dan edukasi ini kepada masyarakat melalui kanal-kanal medianya, melalui media-media lainnya gitu ya, yang untuk bisa di langsung bisa diterima oleh masyarakat. Termasuk juga harapannya nanti duta literasi ini juga ikut dalam memberikan edukasi dan literasi, tidak hanya melalui pemberitaannya gitu ya, tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya nanti kita akan gandeng juga begitu ya, untuk bersama-sama kita bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kerja ke OJK masing-masing begitu ya.
1: Pengukuhan 25 orang duta literasi ini menjadi langkah strategis OJK dalam memperkuat kolaborasi dengan media massa. Melalui kanal pemberitaan dan kegiatan edukasi, duta literasi diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan mempersempit kesenjangan literasi serta mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas finansial. Sementara itu, untuk RRI sendiri menempatkan 2 orang duta literasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedua duta literasi tersebut yakni Muhammad Wildan Pratomo dari RRI Bandung dan Aji Satria dari RRI Cirebon. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
0: Sebanyak 750 sekolah swasta se-Jabar menjalin kerjasama dengan Pemprov Jabar untuk menerima ribuan siswa yang tidak lolos pemerataan calon murid baru. Dan Marliawan Yusuf segera menurunkan laporannya.
3: Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta FKSS SMA Jawa Barat Ade Herdiana mengatakan penandatanganan komitmen yang dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat merupakan tahap awal dari kerjasama antara pemerintah daerah dan sekolah swasta. Kalangan sekolah swasta menyambut baik kerjasama yang digagas Pemprov Jabar tersebut, namun mereka juga menyoroti sejumlah hal yang masih perlu diperjelas, terutama terkait mekanisme penyaluran calon murid penerima bantuan pendidikan. Data menunjukkan jumlah lulusan SMP sederajat tahun ini mencapai 838.427 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 462.910 calon murid mengikuti pemetaan calon murid baru PCMB. Sementara daya tampung SMA dan SMK negeri hanya sekitar 319.810 kursi. Setelah dikurangi kuota sekolah maung sebanyak 18.000 siswa, masih terdapat selisih lebih dari 114.000 calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri.
4: Untuk sementara kita mengikuti aja dulu alur ya, karena kan Pak Gubernur menyampaikan di berbagai macam media bahwa untuk yang SSK ini, baik reguler maupun yang maung, itu ada 1.500.000 untuk uang pangkalnya, dan kemudian 100.000 per bulan. Jadi totalnya nanti akan menerima 2.700. Yang saya pertanyakan itu adalah uang ini apakah hanya untuk 1 tahun pelajaran saja atau berkelanjutan sampai kelas 3.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Purwanto menerangkan pihaknya menggandeng 750 sekolah swasta untuk menampung

0: Puluhan ribu calon murid yang tidak berhasil memperoleh kursi di SMA dan SMK negeri pada sistem penerimaan murid baru PPDB tahun ajaran 2026-2027. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam program aksesibilitas pendidikan Jawa Barat yang digelar di SMKN 1 Bandung kemarin. Kebijakan ini diambil setelah hasil pemetaan calon murid baru atau PCMB menunjukkan sekitar 77 ribu siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.
1: Keterbatasan pemerintah ini menjadi salah satu kendala yang diatasi. Salah satu bentuk intervensi ketika pemetaan ini selesai adalah dengan cara salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah.
0: Selain menyediakan sekolah alternatif, Pemprov Jabar pun dikatakan Purwanto menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang masuk melalui skema tersebut. Bantuan mencakup dana sumbangan pendidikan DSP sekitar 1,5 juta rupiah per siswa serta bantuan biaya bulanan sebesar 100 ribu rupiah per bulan atau 1,2 juta rupiah per tahun. Melalui kerjasama dengan 750 sekolah swasta, Pemprov Jabar berharap seluruh calon murid tetap dapat mengakses pendidikan yang layak dan terjangkau.
2: Pemkab Garut menyatakan kenaikan harga BBM non-subsidi sangat berpengaruh, salah satunya terhadap daya beli masyarakat menjadi terganggu akibat kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi selain dikeluhkan masyarakat juga cukup berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut sangat berpengaruh dan berdampak, salah satunya daya beli masyarakat menjadi terganggu akibat kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Ia mengatakan kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax, Dexlite hingga Pertamina Dex ini juga cukup berpengaruh terhadap inflasi Kabupaten Garut.
4: Kebijakan pusat kita juga
5: ada dampak apa?
4: Oh, pasti banyak.
5: Pemerintahnya apa dampaknya, Pak?
4: Ya harga barang sekarang pertama kelompok pendapatan menengah agak terganggu deh belinya. Pasti akan berdampak terhadap kenaikan beberapa komoditi, beberapa jasa dan lain-lain. Cuma yang saya masih berharap masyarakat tidak terburu-buru, tunda dulu. Semoga kemudian ini pemerintah menyiapkan kebijakan yang proper sehingga tidak terjadi gejolak kenaikan harga-harga baik barang maupun juga jasa.
5: Jadi untuk menekan inflasinya seperti apa, Pak, kira-kira, Pak?
4: Ya itu hukum supply demand kan. Supply demand. Jadi kita dorong supaya supply-nya tetap ada gitu. Jangan sampai kekurangan. Yang kita khawatir kan pertama kalau bahannya tidak, barangnya tidak ada, ini juga ada kenaikan harga, ini kan membuat orang daya beli masyarakat jadi rendah, ini kita khawatirkan.
3: Ia menyampaikan selain itu tidak hanya berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok masyarakat saja, tetapi berdampak pada tingginya biaya pembangunan saat ini, karena faktor terjadinya kenaikan bahan baku. Namun ia berharap kedepannya akan terjadi perbaikan secara ekonomi, dan pihaknya yakin pemerintah pusat akan terus mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
6: Kondisi cuaca kering dampaknya mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang. Beberapa sumur warga kering dan kualitas airnya pun menurun, mulai berwarna coklat karena bercampur dengan lumpur. Program 1 hektar hutan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu langkah mengurangi dampak kemarau dan sulitnya ketersediaan air tanah. Dalam kunjungannya pada Minggu 14 Juni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan, termasuk tobat ekologis sebagai pondasi pemulihan lingkungan.
7: Semua yang terkait dengan kegiatan memelihara, membersihkan, memulihkan lingkungan harus dilakukan bersama-sama. Mungkin dalam jangka waktu yang bisa setahun, dua tahun, dan seterusnya. Termasuk bambu, ada tiga. Jadi saya luar biasa, saya terharu. Jadi soal banyak orang yang sangat peduli dengan lingkungan, banyak orang yang siap untuk mengeluarkan dana anggaran untuk lingkungan lokal, nasional, internasional, semua itu siap untuk mengeluarkan anggaran. Kita tinggal berorkestrasi. Nah, orkestrasi itulah salah satunya nanti yang diarahkan kepada gerakan menanam bambu secara nasional yang jumlahnya bisa berjuta-juta. Dan ini tantangan buat teman-teman sekalian.
6: Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program gerakan penanaman 2 miliar pohon di Indonesia. Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki kemampuan menyerap air dan solusi berbasis alam. Ketua Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, Abah Jatnika, mengatakan bambu bukan hanya tanaman konservasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa yang melahirkan berbagai karya bernilai tinggi.
8: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari. Tanamlah pohon bambu walau esok hari kiamat tiba.
6: Gerakan nasional penanaman 2 miliar pohon adalah bagian dari gerakan tobat ekologis sebagai solusi berbasis alam yang mampu menjaga tata air, mengurangi erosi dan menyerap karbon.
2: Dalam upaya memperkuat penanganan sampah, Pemkot Cimahi menghadirkan program Sekolah Sedekah Sampah untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak dini. Agus Abot Gunawan melaporkan.
9: Program Sekolah Sedekah Sampah menjadi salah satu upaya yang diperkuat pemerintah Kota Cimahi. Program tersebut dirancang untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak usia dini sekaligus juga mendukung pengurangan timbulan sampah. Kegiatan yang memang merupakan dan juga melibatkan 94 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, para siswa diajak mengumpulkan sampah anorganik bernilai ekonomis seperti botol, plastik, kardus, dan kertas yang masih dapat didaur ulang. Melalui program tersebut, sampah yang masih memiliki nilai jual tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Sebaliknya, sampah dipilah dan dimanfaatkan kembali sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiani, mengatakan bahwa gerakan tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan program terlihat dari tingginya partisipasi sekolah dan juga jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan selama pelaksanaan sebelumnya.
10: Untuk bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat dan anak-anak untuk bersama-sama mengumpulkan sampah high value. Paling tidak dia bisa memberikan contoh di sekolah dan juga mengajak di rumahnya masing-masing untuk semua sampah yang high value itu tidak larinya ke tempat sampah, tapi larinya ke bank sampah. Dan ini menjadi langkah yang kita lakukan karena pada waktu Ramadan kemarin kita sudah mengawali dan alhamdulillah pada waktu bulan Ramadan kemarin kita bisa mengumpulkan hampir 4 ton sampah dari sekolah yang masih mempunyai nilai jual. Dan untuk berikutnya tentunya hari ini semua sekolah yang hadir, kurang lebih 94 sekolah, akan melaksanakan plan of action untuk ke depan bagaimana sekolah-sekolah itu tetap akan menggerakkan kegiatan namanya sedekah sampah.
9: Pemerintah Kota Cimahi melalui DLH Kota Cimahi berharap gerakan serupa dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain mengurangi volume sampah, program ini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Sementara itu, Pak Dadan, seorang warga, menyambut baik program sedekah sampah tersebut. Dirinya berharap siswa bisa lebih peduli terhadap lingkungan.
11: Ya, sangat bagus program sedekah sampah ini dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak lebih paham tentang memilah sampah. Tapi saya rasa program sedekah sampah ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan kampus juga.
9: Dia pun berharap tentu saja program sedekah sampah ke depannya lebih meluas hingga ke perguruan tinggi, tidak hanya ke sekolah saja.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada 18 Juni 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
12: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
13: Pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.
12: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
13: Abu Mansur menambahkan hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini. Rena Safira melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, BPBD dan Kodim 0605 Subang menyiapkan penanganan fenomena El Nino Godzilla yang berdampak terhadap kekeringan ekstrim akibat kemarau panjang. Ruslan Effendi melaporkan.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang bersama Kodim 0605 Subang memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berdampak kekeringan panjang. Upaya ini dilakukan untuk melindungi warga dan sektor pertanian di Kabupaten Subang. Kepala Bidang Darurat Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI mengatakan BPBD telah menyiapkan stok logistik air bersih dan peralatan darurat. Pemetaan wilayah rawan kekeringan juga terus diperbarui agar distribusi bantuan tepat sasaran.
15: Lapor ke kita, nanti kita koordinasi lagi dengan Dinas Pertanian. Bagaimana solusi kedepannya, apakah itu dibantu dengan Alfon gitu ya, disedot air dari sumber airnya untuk membantu mengairi tanaman yang sudah tumbuh lah gitu ya.
14: Sementara itu, Komandan Kodim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Asep Saipudin menyebut TNI membentuk peleton Satgas Gabungan bersama Polri dan Pemda. Satgas bertugas memantau wilayah, mendistribusikan air, serta mendampingi petani yang terdampak El Nino.
16: Posko untuk evakuasi, kemudian logistik dan lain-lain.
17: Artinya di sini kan Subang itu ancaman ya, Komandan Kodim sendiri.
16: Pada saat ada, sedangkan nanti kita di Subangnya sudah kita membuat satu peleton, nanti kita gabungan begitu dengan Polri, dengan mungkin batalion yang sudah ada di sini, batalion JNTP 940 dan 312, di mana kita bisa membentuk satuan satgas sehingga pada saat ada hal yang tidak diinginkan, kita sudah membuat posko untuk evakuasi, kemudian logistik dan lain-lain.
14: BPBD dan Kodim 0605 Subang mengajak masyarakat Subang berperan aktif melaporkan kondisi kekeringan di lingkungannya. Kerjasama semua pihak diharapkan menekan dampak El Nino Godzilla tahun ini. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Pagi hari ini Alan Albana dengan Sinta menemani Anda di Bandung pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini tetap semangat menjalani berbagai aktivitas ya. Seperti Teh Tiawati pagi hari ini di Sumedang. Assalamualaikum Kak Alan, pagi juga alhamdulillah pagi ini cerah dan sejuk banget Kak Alan ya. Selalu bertugas, semoga Kak Alan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih juga Teh Tiawati ya. Ya aduh ya ampun, ini sejuk sekali ini Teh. Dingin gitu ya pagi hari ini tuh. Tapi untuk melengkapi informasi Anda pendengar pagi hari ini, Alan sudah tersambung dengan Bandung Comment Center. Ada Teh Anissa pagi hari ini. Selamat pagi Teh Anissa.
1: Selamat pagi Kang Alan.
0: Gimana di sana, tiris nggak Teh?
1: Tiris Kak.
0: Tiris. Aduh. Baik, ini terkait dengan tiris dan tidak tirisnya, bagaimana perkiraan cuaca pagi hari ini Teh di kota Bandung ya, dari pagi hingga menjelang malam nanti?
1: Baik, untuk perkiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG ini kepantau ya dari jam 7 sampai jam 6 sore nanti, ini akan cerah banget nih bagi Bandung ya. Lalu dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti ini akan cerah berawan. Jadi di Bandung aman ya, nggak akan hujan gitu ya. Namun kalau di Bandung yang mau keluar bepergian gitu ya, kalau mau hati-hati jaga-jaga gitu ya, buat jaga-jaga, ambil aja jas hujan, simpen di jok motornya gitu ya. Buat jaga-jaga aja lah Kang ini mah.
0: Betul ya, sedia aku sebelum hujan. Sedia jas. Sedia jas. Oke, kemudian Teh Anissa, gimana juga ini terkait dengan informasi arus lalu lintas nih di pagi hari ini di Kota Bandung?
1: Baik, untuk lalu lintas yang terpantau dari CCTV di Kominfo, kita pertama ke Kebon Kopi ya Kang. Di sini terpantau dari arah Kota Bandung ke arah Cimahi, ini sudah mulai ramai sekali, namun dari arah sebaliknya terpantau masih lenggang, tapi kemudian tidak ada kepadatan ya di Bandung. Lalu beralih ke Buah Batu, tepatnya di depan Geria, terpantau ini dari kedua arah masih lenggang dan didominasikan oleh kendaraan roda 4. Lalu beralih ke Popo Beach Park, ini terpantau sudah ramai sekali di Bandung dari kedua arah, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Beralih ke Asia Afrika, terpantau masih lenggang. Masih lenggang sekali di luar di Bandung ya, dari kedua arah dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Terakhir nih di Gerlong,

0: tas gitu ya, bisa langsung saja mengunjungi website kami di pelindung.bandung.go.id seperti itu Kang.
1: Ah itu ya. Baik, kemudian juga dengan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti apa nih Teh Anissa? Apakah stabil atau pada naik hari ini atau sudah turun kembali?
0: Untuk harga kebutuhan pokok ini masih fluktuatif ya Kang, jadi ada yang turun naik juga. Masih stabil gitu. Nah ini kita ke bawang bombay dulu ya. Ini terpantau turun dari harga sebelumnya 35.000 menjadi 34.000 per kilo. Lalu ada juga bawang merah terpantau naik dari harga sebelumnya 39.000 menjadi 40.000 per kilo. Lalu di bawang beras medium ini terpantau turun dari harga sebelumnya 14.000 menjadi 13.000 per kilo. Nah, kita beralih ke perdaging-dagingan kali ya Kang ya.
1: Boleh.
0: Daging ayam broiler ini terpantau turun dari harga sebelumnya 43.000 menjadi 41.000 per kilo. Lalu daging sapi terpantau naik dari harga sebelumnya 140.000 per kilo menjadi 145.000 per kilo. Nah, untuk para ibu-ibu nih yang mau nyetok bahan pokok nih buat dimasak nanti ya, buat stok. Stok kulkas, langsung saja ingin mengetahui harga-harga kebutuhan pokok lainnya, langsung saja mengunjungi Arimbi. Di sini ada Kepokmas, klik saja harga kebutuhan pokok lainnya, bisa dipantau gitu ya Kang.
1: Baik-baik ya. Kemudian juga Teh ada laporan 112 kah? Malam atau pagi tadi? Ha?
0: Untuk 112 untuk per hari ini belum ada ya Kang, terakhir tuh kemarin hari Rabu Kang, jam 18.33 ini ada yang listrik mengeluarkan ledakan api gitu ya. Nah ini terjadi di Kompleks Cipadung Permai. Sudah kami koordinasikan dengan Damkar Matan dan PLN Kota Bandung. Ini terakhir penanganan tuh pada pukul 21.02. Tim UPT Timur balik kanan, penanganan dilanjutkan tim PLN seperti itu. Namun untuk warga Bandung nih tetap kami himbau apabila melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, segera saja langsung hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam.
1: Nah ini ya bagi masyarakat, terus di reminder supaya tahu ada situasi kegawat daruratan boleh hubungi 112 ya.
0: 112
1: gitu. Baik, agenda pimpinan hari ini ke mana saja Teh?
0: Untuk agenda pimpinan belum ada agenda resmi dari pusatnya Kang. Mungkin kalau misal warga Bandung kepo nih bisa langsung saja mengunjungi Humas Bandung, IG-nya Humas Bandung gitu.
1: Humas Bandung,
0: karena
1: ya.
0: Kegiatan Bapak Wali Kota ada gitu di update terus.
1: Baik ya. Kalau gitu terima kasih Teh Anissa atas informasinya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, benar itu tadi informasi langsung dari Bandung Kemen Center ya bersama Teh Anissa. Terima kasih juga Alan menyapa. Selamat pagi juga ada Aki Letik di Cidaun. Assalamualaikum, Lujung Enjing Kang Alan. Aki Letik di Cidaun nih, cuacanya halodo. Tawis manco ya. Di kuliah subuh hatur nuhun. Ya, akhiletik terus juga tesis di Garut. Assalamualaikum, Garut hadir Kang. Cuaca Garut dingin-dingin empuk Kang. Alah, dingin-dingin empuk. Nyanya. Terima kasih Teis di Garut ya. Informasinya untuk Anda juga pendengar, boleh berbagi informasi ke kami juga bagaimana situasi kondisi di sekitar Anda. Langsung bisa di WhatsAppkan di 0811-220-9760. Alan Abana dan juga Sinta masih akan menemani Anda di Bandung pagi ini hingga nanti menjelang pukul 10 pagi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: MNI bersuara.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Sebelum 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada yang pagi hari ini sudah standby, sudah mendengarkan Pro 1 RRI Bandung. Ya, baik Anda yang ada di Ciamis, Tasikmalaya, kemudian juga yang ada di Garut, Sumedang, Subang, Cianjur. Ya, untuk Anda yang ada di Bandung Raya dan dimanapun berada. Tepat di pukul 7 nanti pendengar kami hadirkan juga untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tentunya tetap bersama kami.
4: Bandung pagi ini.